0: Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian INIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra...

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini masih bersama dengan Hana menemani Anda di program acara Opini Publik. Tentu untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan berbagai informasi update, mungkin arus lalu lintas atau juga fasilitas publik, atau ada keluhan-keluhan mengenai air, listrik atau apapun itu, pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi tersebut. Kami akan tampung dan Anda bisa menyampaikan aspirasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Pendengar, pagi hari ini Hana juga mendapatkan satu informasi yang juga dilansir dari Batam Post bahwa sejumlah waduk di Batam ini mulai menyusut di tengah kondisi yang minim hujan. Kalau kita jalan dari Tiban menuju Baloi begitu ya, lihat waduk Seiladi tampaknya juga sudah mulai merusut, tapi ternyata bukan hanya di Waduk Seiladi saja, tapi di Nongsa juga waduknya mengalami penyusutan air baku, pendengar. Bahkan disampaikan Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, waduk-waduk Batam merupakan waduk tada hujan. Artinya, ketersediaan air sangat tergantung pada curah hujan dan lokasi hujan yang turun tersebut, pendengar. Nah, sebagian waduk di Batam telah dirancang untuk tetap mampu memasok air selama beberapa bulan meski tidak mendapat tambahan air hujan. Dan dia mencontohkan waduk Seharapan, meski muka air telah turun, waduk tersebut masih dinilai mampu bertahan sembari menunggu datangnya hujan. Jadi BP Batam menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila musim kering berlangsung panjang dan kondisi muka air seluruh waduk dipantau secara berkala. Dan selain itu, pendengar, salah satu yang menjadi kekhawatiran di daerah Nongsa, kondisi waduk tersebut kan mulai menyusut ya, hingga Selasa distribusi air ke wilayah itu masih berjalan. Untuk menghadapi kondisi waduk yang mengalami penyusutan, BP Batam tidak hanya mengandalkan penambahan kapasitas produksi air. Salah satu langkah yang dilakukan adalah normalisasi waduk. Bagaimana menurut Anda mengenai informasi ini, pendengar? Dan Anda bisa menyampaikan keluhan, mana tahu Anda juga merupakan warga Nongsa, bisa sampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini. Sekali lagi melalui line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Hana akan kembali membicarakan topik yang hangat kita perbincangkan, pendengar, setelah jeda berikut ini.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Baru aja dihibur dengan satu lagu dari Jikustik, So Sweet. Ya pendengar, lagu ini memang dirilis di tahun 2015, tapi masih enak untuk didengarkan sampai di tahun 2026 ini ya pendengar. Siapa yang setuju? Dan di pagi hari ini tentunya Hana masih menemani Anda. Kita akan menghadirkan berbagai informasi-informasi update. Pendengar, kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuaca kabut asap masih menyelimuti kota Batam. Jadi kalau Anda punya aktivitas yang banyak begitu ya di luar rumah, Anda harus menggunakan masker. Dan untuk Anda para pengendara, mau kendaraan roda 4, roda 2, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa untuk membawa surat-surat kelengkapan begitu ya, supaya kalau misalnya ada tiba-tiba razia atau mungkin petugas ingin mengecek begitu ya, ada semua surat-suratnya jadi aman begitu. Nah, kalau misalnya belum ada STNK atau juga SIM, ini ada kabar yang mempermudah masyarakat, karena Polri ini terus mengembangkan inovasi dengan mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK dalam bentuk digital. Nah, inovasi ini sendiri pendengar diluncurkan dalam rangka syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta, tepatnya pada tanggal 25 September. Berarti masih baru sekali. Jadi dengan adanya STNK digital ini membantu petugas juga melakukan verifikasi data kendaraan bermotor dengan lebih akurat. Data kendaraan tersimpan dan dapat diakses secara digital. Jadi resiko kerusakan maupun kehilangan dokumen fisik dapat diminimalisir lah begitu ya. Jadi pendengar, dengan adanya SIM digital dan juga STNK digital, gak ada lagi alasan untuk tidak mengurusnya segera mungkin ya pendengar.

0: Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang kalian jalani setiap hari ternyata bisa jadi peluang usaha loh? Memasak, membuat kerajinan, menggambar, memotret, sampai buat konten digital, semuanya bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang terpenting bukan menunggu modal besar, tapi berani memulai dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Yuk manfaatkan kreativitas yang kita punya, karena setiap ide bisa menjadi karya, dan setiap karya bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 103,7.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 30 September 2026. Informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepada masyarakat yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor melalui program Gebiar PKB dengan hadiah utama 12 unit sepeda motor. Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Batam Center Provinsi Kepulauan Riau mengatakan program tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam memperketat pemeriksaan terhadap permohonan paspor sebagai upaya mencegah keberangkatan warga negara Indonesia secara non-prosedural ke luar negeri. Hingga 28 September 2026, sebanyak 363 permohonan paspor di Batam tidak dapat dilanjutkan atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara petugas. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau meminta seluruh sekolah di Kota Batam menerapkan belajar dari rumah, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari luar daerah. Kebijakan belajar dari rumah dinilai perlu dilakukan untuk melindungi siswa dari resiko gangguan kesehatan selama kualitas udara Batam masih berada di ambang batas sehat. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu Pro 1 RRI Batam di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Metri Faikasin dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Batamnya Pak Edisi. Hari ini sudah hari Rabu tanggal 30 September 2026, sudah akhir bulan. Besok kayaknya happy ya, karena gajian. Dan juga pendengar, kita harapkan Anda tetap menjaga kesehatan Anda. Kita lihat kondisi cuaca di Batam sampai dengan hari ini masih berkabut. Kalau bisa, kalau Anda pakai motor itu maskernya dipakai, karena memang kalau kita cek IQR kita dalam beberapa hari terakhir, itu memang posisinya bisa dikatakan tidak sehat seperti itu ya pendengar. Ini yang membuat kita harus menjaga kesehatan.

Asosiasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bang Suprapto. Kita akan membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nyaris mencapai batas waktunya. Batas waktu terlama adalah 31 Oktober 2026. Nah, tapi banyak pihak yang mempercayai kemungkinan ini akan disahkan menjelang-jelang tanggal 10 Oktober seperti itu. Nah, di mana memang harusnya kita ngupas dengan Bung Suprapto ya. Cuma ini posisinya sepertinya kecapean karena beberapa hari terakhir juga ini masih ada yang berkabut juga. Nasib teman-teman kita di Gimli juga sampai dengan hari ini masih belum dibayarkan juga gajinya. Nanti kita update deh. Saya belum tahu sampai tadi malam seperti apa. Cuma memang beberapa waktu terakhir belum selesai. Even kemarin itu manajernya kalau tidak salah juga mau keluar, itu sudah mendapatkan perlawanan dari pekerja. Cuma ya kita nanti kita update lagi seperti itu. Ini kalau misalnya Bang Suprapto hadir, harusnya kita bisa update sekalian. Nah, and then juga mendengar karena revisi undang-undang ketenagakerjaan ini juga akan melibatkan teman-teman pengusaha. Nanti pada 8.40 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pak Rafki Rashid yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam. Nah, tapi jelas bahwa ada beberapa poin yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terbaru seperti itu mendengar. Nah, jadi memang kalau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengacu memang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi agak belibet ya. Nah, jadi adapun beberapa poin penting terkait regulasi ketenagakerjaan yang menjadi sorotan ialah terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau kita tahu PKWT ya. Nah, jadi batas waktu maksimal kontrak itu 5 tahun dan pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi saat masa kontrak berakhir. Nah, lalu kita lihat juga waktu kerja. Standar jam kerja itu 40 jam dalam seminggu yang dapat dibagi menjadi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Lalu juga ada dibahas soal upah minimum atau UMP atau UMK seperti itu yang ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Nah, ini yang biasanya kita bicarakan dengan Bung Suprapto di akhir-akhir tahun ya. Lalu ada juga ketentuan soal lembur. Nah, lalu perkembangan terbaru, kalau misalnya kita lihat juga pemerintah dan DPR, memang DPR pusat ya, tengah memproses pemisahan klaster ketenagakerjaan untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang mandiri guna merespon dinamika isu upah, outsourcing, dan juga status pekerja. Karena kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, memang teman-teman buruh terus mengeluhkan terkait dengan ciptaker. Undang-undang cipta kerja dikatakan teman-teman buruh, bukan saya ngomong. Ini bagaimana posisinya ya? Memberatkan seperti itu. Lalu formula upah minimumnya itu juga sampai dengan beberapa waktu terakhir kalau menurut teman-teman buruh tidak pernah sesuai dengan pertumbuhan ekonominya seperti itu, inflasinya seperti apa. Kalau menurut teman-teman buruh tuh kalau nggak salah ya pada akhir tahun kemarin itu harusnya angka UMK Batam itu tidak di 5,3 kata teman-teman buruh. Nah, tapi lebih dari itu, even nyampe pertengahan menuju 6 saat itu. Nah, cuma yang sudah diketok kan 5,3. Nah, and then ya begitulah. Jadi bisa dibilang untuk formula yang baru diharapkan itu bisa lebih baik dibandingkan formula yang lama. Direvisi yang memang dikebut pada Oktober tahun ini kalau bisa lebih baik ya. Jadi memang pembahasan lengkapnya itu baik itu pembahasan undang-undang ketenagakerjaan baru itu target pengesahan Oktober, di mana di dalamnya tadi saya rangkum sedikit ya, ada aturan mengenai upah dan hubungan kerja, lalu isu PHK dan

Sangon, lalu juga tadi ada outsourcing, ada perlindungan hak pekerja, lalu kepastian regulasi bagi pengusaha dan dampaknya terhadap lapangan kerja dan investasi seperti itu mendengar. Jadi memang Undang-Undang Ketenagakerjaan baru itu terus dikebut dengan target pengesahan pada Oktober ya. Nah, regulasi ini menjadi perhatian karena berpotensi membawa perubahan. Perubahannya ini cukup besar, baik untuk pekerja, baik untuk pengusaha, dan juga iklim ketenagakerjaannya sendiri di Indonesia. Nah, nanti kita akan coba menghubungi Pak Rafki Rashid dari Apindo. Kita akan coba membahas seperti apa. Tapi yang jelas, pendengar, kalau lihat eskalasinya di pusat, nah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Panja Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Dr. Putih Sari mengatakan penyusunan RUU baru dilakukan dengan upaya menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu hal yang dinilai perlu diakomodasi adalah kemunculan pekerjaan berbasis platform digital. Selama ini kan tidak diatur ya, untuk pekerja-pekerja yang di platform digital itu tidak diatur. Jadi menurutnya perkembangan bentuk hubungan kerja tersebut menimbulkan kebutuhan baru dalam aspek perlindungan pekerja. Apalagi pendengar, memang platform digital adalah salah satu kebaruan yang akan diakomodir dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini juga. Nah, lalu selain pekerja platform atau digital juga, tenaga kerja di sektor informal yang memang selama ini ada pengaturannya tapi tidak banyak, itu juga disebut masuk dalam bagian yang dibahas dalam RUU tersebut. Putusan mengatakan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya berada di luar cakupan pengaturan ketenagakerjaan yang menjadi bahan pembahasan ini akan mengatur nanti si pemberi kerja. Lalu yang ini yang pemberi kerjaan maksudnya memperkerjakan sektor informal ya, lalu upah yang layak dan juga pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko pekerjaan termasuk juga ketidakpastian saat ini. Nah, Putisari mengatakan perubahan bentuk pekerjaan membuat tantangan dalam hubungan industrial menjadi lebih kompleks. Kita lihat ya, pendengar ya, jadi dengan perubahan-perubahan yang ada tentu peraturan-peraturan lama sudah tidak, bukan tidak ya, gimana ya, ya agak sedikit berubah. Dia memang relevan tapi masih ada perubahan sedikit. Jadi menurut Putisari ini akan diarahkan untuk mempertemukan kepentingan pekerja, dunia usaha, dan negara dalam satu kerangka ini, satu kerangka pengaturan seperti itu mendengar. Jadi nanti RUU ini di bocorannya adalah akan mencakup 20 bab dan juga 264 pasal. Nah, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Arnando Jujur Pardamean Siregar, mengatakan pemerintah mendukung pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pisah ya. Ia mengatakan pembentukan regulasi baru tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap putusan MK Nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023 di mana pemerintah juga membentuk panja atau panitia kerja yang melibatkan 7 kementerian terkait dalam pembahasannya. Arnando menjelaskan putusan MK nomor 168 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan ulang aturan ketenagakerjaan. Putusan tersebut mendengar berkaitan dengan sejumlah substansi antara lainnya yang biasa diributkan ya, pengupahan, lalu juga perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja lidah atau outsourcing, lalu waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, lalu hak akibat PHK, serta penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini penggunaan tenaga kerja asing ini yang biasanya akan menghasilkan IMTA ya, izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang nanti akan dibalikan ke masyarakat dalam bentuk pelatihan kerja. Nah, jadi menurut Arnando tadi, rancangan yang sedang dibahas telah disusun dengan cakupan yang cukup luas untuk menampung berbagai persoalan ketenagakerjaan yang berkembang. Nah, di sisi lain pendengar, Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara, Frederick Broven Ekayanta menyoroti persoalan yang muncul dalam pembahasan substansi RUU, khususnya terkait pekerja platform digital.
Jadi Bang Fredrik mengatakan terdapat perbedaan pandangan mengenai sejumlah isu seperti batasan PKWT, formula pengupahan, outsourcing hingga ketentuan sanksi dalam konteks pekerja platform. Nah, ini dia. Jadi harus dijelaskan seperti itu posisinya. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Center Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Pendengar, pernahkah Anda melihat seekor satwa yang memiliki hidung menyerupai belalai pendek gajah, bertubuh mirip babi, namun sebenarnya merupakan saudara dekat dari badak dan kuda? Ya, itulah tapir. Khususnya tapir Asia. Satu-satunya jenis tapir yang hidup di Asia. Dan beruntungnya, bisa kita temukan di dalam hutan-hutan Pulau Sumatera. Tahukah Anda, hewan pemalu ini punya rahasia unik. Saat baru lahir, anak tapir tidak memiliki warna hitam putih seperti induknya, melainkan bermotif garis dan bintik-bintik kecoklatan, mirip buah semangka. Motif ini adalah cara alami mereka untuk menyamar dari kejaran predator di hutan. Tidak hanya unik, tapir juga dijuluki sebagai petani hutan. Mengapa? Karena kegemaran mereka yang memakan buah-buahan lalu menjelajah jauh, membuat biji-biji tanaman tersebar melalui kotoran mereka. Dari sinilah pohon-pohon baru di hutan kita tumbuh dan beregenerasi. Sayangnya, sang petani hutan kini terancam punah. Mari bersama kita jaga kelestarian hutan kita agar tapir Asia tetap lestari.

Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang kalian jalani setiap hari ternyata bisa jadi peluang usaha loh? Memasak, membuat kerajinan, menggambar, memotret, sampai buat konten digital, semuanya bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang terpenting bukan menunggu modal besar, tapi berani memulai dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Yuk manfaatkan kreativitas yang kita punya, karena setiap ide bisa menjadi karya, dan setiap karya bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 dan juga 107,2 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Batam, dan kita masih membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang akan harusnya ya batasnya itu Oktober ini, seperti itu. Oktober sudah mulai besok. Lalu kita melihat ini RUU Ketenagakerjaannya akan seperti apa. Nah, sekarang pendengar, kita sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, ada Pak Rafki Rashid yang sudah berhubungan dengan kita melalui telepon. Halo, selamat pagi Pak Rafki.
1: Ya, pagi Mas Rufai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rafki, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Posisi lagi di mana nih Pak Rafki?
1: Lagi di kantor.
0: Lagi di kantor, oke. Pak Rafki, kita bicara soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan dikebut nih. Dikebut ya, memang kan batasnya Oktober ya, kalau tidak salah ya Pak Rafki ya. Nah, kalau teman-teman Apindo melihatnya hari ini seperti apa? Apakah sudah mengakomodir keinginan teman-teman dari Apindo atau seperti apa, Pak Rafki? Apa yang baru sebenarnya posisinya? Apakah benar-benar dibuat mandiri lepas dari ciptaker atau seperti apa, Pak Rafki?
1: Ya, pada prinsipnya kan ke sebuah produk undang-undang itu dia harus mengakomodir semua kepentingan, ya, misalnya kepentingan pengusaha, tapi juga tentu memperhatikan juga aspirasi dari kawan-kawan pekerja, ya, ya, melalui serikat pekerja yang terlibat dalam membahas rancangan undang-undang tersebut, ya, karena dari awal draft itu memang dibahas bersama-sama antara Apindo dan beberapa serikat pekerja, di mana juga pemerintah tentunya yang berkepentingan di sini, ya, karena diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi kan untuk segera dibuat undang-undang yang baru, undang-undang ketenagakerjaan yang baru, ya, maksimal 2 tahun kan amanahnya, begitu. Dan ini sudah sudah terjadi berkali-kali pertemuan diskusi terkait hal ini. Hanya saja kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan pihak pengusaha namanya Apindo yang ikut dalam pembahasan ini, ya, sehingga sampai akhir September ini, ya, belum terlihat tanda-tanda ada kesepakatan dan akan mengerucut kepada pengesahan, begitu ya.
0: Nah, itu titik-titik mana tuh Pak Rafki yang masih menjadi perdebatan sampai dengan hari ini tuh, yang bagian yang mana tuh Pak Rafki?
1: Ada beberapa yang menjadi perbedaan pendapat, contoh outsourcing gitu ya. Outsourcing ini bagi menurut pengusaha ini adalah bisnis, ya. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan, katakan ya, dia perusahaan manufaktur elektronik misalkan, kemudian dia harus memikirkan juga pengamanan perusahaannya, pembersihan perusahaannya, berarti ya. Nah, tentu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Ini yang outsourcing. Nah, sementara kawan-kawan pekerja maunya outsourcingnya dihapuskan. Ini kan nggak mungkin menghapuskan sebuah bisnis, ya. Outsourcing itu adalah sebuah bisnis, ya. Jadi tidak ada juga kerugiannya sebenarnya kalau pekerja itu berada di bawah perusahaan outsourcing, asalkan hak-haknya tetap terpenuhi, ya, dan semuanya dijalankan sesuai aturan, ya.
0: Nah, tapi kan itu yang harus keluhannya
1: bukan menghapuskan outsourcingnya, bukan menghapuskan outsourcingnya, karena ini sebuah bisnis, ya. Karena kalau perusahaan dimanapun di negara lain juga, outsourcing itu tetap ada. Kalau contoh kebersihan kantor, ya, apa istilahnya itu, OB, ya. Nah, itu kan kalau dipikirkan semua oleh perusahaan inti, ya, itu kan tentu dia tidak lagi fokus kepada core bisnisnya. Ini makanya diserahkan kepada pihak lain. Yang harus dijaga adalah aturan bagaimana supaya tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan outsourcing ini tetap terlindungi.
0: Karena kan selama ini kan teman-teman yang di bawah outsourcing itu kan keluhannya adalah mereka tidak dibayar sesuai standar seperti itu, lalu juga sometimes juga telat seperti itu, Pak Rafki. Nah itu benar apa enggak nih? Kalau menurut teman-teman opini seperti apa, Pak Rafki? Apakah memang dia harus ada jaring pengamannya seperti itu, mereka ada aturan untuk membayar sesuai dengan ketentuan atau bagaimana, Pak Rafki? Karena kan selama ini tidak. Oke.
1: Okay. Ada, itu sudah berjalan ya. Ya. Artinya perusahaan outsourcing yang ada selama ini itu sudah lama berjalan kan. Artinya tidak ada masalah sebenarnya. Ya, artinya seperti security ya, kemudian ya, perusahaan-perusahaan ya, pembersihan kantor gitu ya, itu sudah berjalan selama ini dan tidak ada juga keluhan yang masuk ke kita. Memang ada yang nakal ya, tidak hanya perusahaan outsourcing, perusahaan utama pun saat ini ada yang membayar katakanlah upah di bawah UMK, itu masih ada. Dan itu kita anggap oknum lah, perusahaan nakal begitu ya, artinya perusahaan yang tidak mau ikut aturan. Nah ini yang harusnya diawasi sama-sama ya, diatasi, diberantas ya, kalau bisa ya dicabut izinnya kalau yang begitu-begitu, tapi tidak dengan membuat aturan menghilangkan katakanlah menghilangkan bisnis ya, itu kan sebuah bisnis, outsourcing itu sebuah bisnis. Mas Rupai bisa aja nanti mendirikan sebuah perusahaan bisa, ya, mengerjakan pekerjaan lain di sebuah perusahaan yang bukan pekerjaan inti di perusahaan itu, intinya begitu. Dengan begitu, dengan dihilangkannya outsourcing ini juga bisa menghambat katakanlah investor yang mau masuk ketika dia disuruh mengerjakan semua pekerjaan dari nol ya, dari A sampai Z ya, dia juga bingung di tempat, di negara saya bisa ini diserahkan ke perusahaan lain, di Indonesia kok nggak bisa. Itu kan bisa menghambat investasi masuk. Nah ada beberapa hal yang begitu yang katakanlah dari kawan-kawan Pindo yang terlibat dalam pembahasan RUU itu dijelaskan begitu, artinya ada perbedaan-perbedaan pendapat yang seperti itu yang saat ini cukup menghambat ya, di mana kawan-kawan serikat katakanlah tetap maunya outsourcing dihilangkan. Jadi contoh itu satu ya. Dan ada beberapa hal lain ya, saya juga tidak begitu hafal karena tidak terlibat langsung ya. Bisa mendapat informasi, kita dimintai juga di daerah ya, Apindo di daerah juga sering diajak untuk memberikan masukan ya terkait dengan pembahasan RUU ini. Tapi saya sudah dari setahun atau dua tahun yang lalu saya sudah tidak ingat ya apa saja yang kita bahas waktu itu. Udah lama itu. Dari awal-awal dulu Apindo sudah mempersiapkan ya untuk pembahasan ini karena diundang ya oleh pemerintah dan DPR untuk ikut terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.
0: Nah itu dia. Nah tapi kalau teman-teman kan menginginkan kan yang flexicurity kan seperti itu, yang fleksibel dan securitynya juga jelas seperti itu. Maksudnya seperti apa tuh Pak Rafki? Yang diinginkan yang seperti apa? Yang fleksibel menurut teman-teman pengusaha seperti apa maksudnya Pak Rafki?
1: Yang fleksibel itu ya tidak kaku, Mas Irfan. Artinya ketika sebuah aturan kemudian stuck, artinya mengikat aturan itu mengikat kemudian kaku, nah ini yang akan mengganggu investasi masuk. Karena salah satu isu ya di kalangan investor ya, bahwasanya hukum di Indonesia itu cepat sekali berubah dan tidak pasti ya. Jadi salah satunya kepastian hukum di Indonesia itu rendah, itu menurut mereka. Jadi ketika kemudian ada undang-undang Omnibus Law, kemudian muncul lagi sekarang revisi lagi undang-undangnya ya, belum ini jalan tapi sudah revisi lagi. Nah, ini kan membingungkan ya pihak investor ya. Nah, di RUU ini sekarang mau dibuat tidak fleksibel ya, artinya kaku ya. Tidak fleksibel itu artinya memberi kerangkeng yang terlalu kuat yang membuat ketika kita berbisnis ya, ketika pengusaha berbisnis dia tidak bisa berkreasi dengan bisnisnya ya, karena aturan yang terlalu ketat. Ini yang kita khawatirkan, seperti contohnya itu ya, outsourcing tadi ya. Ketika outsourcing dihilangkan artinya tidak ada lagi pilihan untuk bagaimana berbisnis ya, untuk fokus ke bisnis inti kan ya. Ketika dia ada outsourcing ya, dia fokus ke bisnis inti. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak merupakan bisnis inti bisa diserahkan kepada pihak ketiga.
0: Yeah.
1: Dan ini sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkannya gimana? Perusahaan-perusahaan outsourcing ini ketika hidup, nah dia akan merekrut tenaga kerja.
0: Yeah.
1: Artinya pengangguran akan menurun. Ketika pekerja apa perusahaan-perusahaan outsourcing ini diberangus, dihilangkan, ya pengangguran akan meningkat. Siapa yang mau serap tenaga kerja tenaga kerja yang hasil dari outsourcing itu, yang outsourcing itu.
0: Yeah.
1: Ya ini harus diperhitungkan matang sebenarnya oleh pemerintah. Ya tidak hanya memikirkan kepentingan satu pihak saja gitu ya. Karena pemerintah sekarang juga pusing dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ya, jadi bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan fleksibel? Nah, itu itu yang dipikirkan oleh pemerintah supaya lapangan pekerjaan itu tetap terbuka,
0: ya,
1: dan tetap kesejahteraan pekerja itu menjadi fokusnya pemerintah dan fokusnya pengusaha. Jadi harus di ini ya, jangan dilihat pengusaha itu paradigma lama menurut saya. Bahwasanya pengusaha itu inginnya tenaga kerja murah, kemudian menekan-nekan tenaga kerja, memeras tenaga kerja, itu paradigma lama ya, cara berbisnis lama. Kalau saat ini ya sebagian besar pengusaha itu sudah sadar bahwasanya tenaga kerja itu merupakan aset yang harus di grow up juga. Kalau perusahaan mau tumbuh, maka kesejahteraan tenaga kerja ini juga harus tumbuh supaya muncul apa? Muncul loyalitas. Ketika tenaga kerjanya loyal, dia akan mengerahkan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Produktivitasnya akan naik, maka untungnya perusahaan juga akan naik.
0: Betul.
1: Jadi kalau masih ada paradigma bahwasanya tenaga kerja itu untuk mendapatkan untung besar harus dengan memeras tenaga kerja, dengan menekan tenaga kerja, itu paradigma lama.
0: Iya. Dan teman-teman Apindo tidak melihat lagi dari sisi itu ya.
1: Saya tidak melihat, karena di Apindo sendiri, sebagai contoh, di Apindo Batam saja, itu ada perusahaan-perusahaan yang membayar di atas UMK, sudah ada berapa perusahaan, ya katakanlah upah minimum itu sekian, tapi dia membayar terendah di perusahaannya dia, itu 200.000, 300.000 lebih tinggi daripada upah minimum. Artinya apa? Di si perusahaan ini sadar bahwasanya ketika pekerjanya sejahtera, maka dia akan produktif. Ketika pekerja produktif, maka profit akan naik. Gitu. Ini cara berbisnis modernnya sudah seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, tidak lagi. Dan sekarang juga klien-klien dari luar negeri itu, perusahaan luar negeri itu sudah menekankan betul, jangan sampai ada penindasan terhadap tenaga kerja. Itu itu yang utama itu tanda kutip betul itu. Kalau terjadi yang seperti itu, maka klien perusahaan yang ada di Batam ini dia akan memutuskan kontrak terjadi hal seperti itu, termasuk itu memberdayakan tenaga kerja, termasuk green economy, dan banyak sekali syarat sekarang ya dalam bisnis model itu seperti itu, dan semua saling mengawasi. Tidak ada lagi berbisnis dengan cara menekan, memeras tenaga kerja dengan cara-cara lama. Sekarang sudah saling mengawasi, kecuali mungkin ada perusahaan-perusahaan yang relatif kecil. Ini yang kita juga harus kalau ini kan kasus per kasus istilahnya, jangan dibuatkan undang-undangnya yang undang-undangnya yang stuck gitu ya, yang tidak fleksibel tadi, ya, sehingga mengikat semuanya, mengikat juga yang sudah patuh, yang sudah memberdayakan pekerjanya, yang sudah mensejahterakan pekerjanya juga, yang membuat dia susah untuk berbisnis. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan kasus satu kasus kecil ya kemudian dibuatkan bazokanya gitu ya, mati semua dia gitu ya. Dulu apa itu, ada satu tikus di lumbung padinya dibakar kan, kan jadi rugi semuanya.
0: Betul.
1: Makanya di sini kita jangan mengeneralisir satu kasus kecil, katakan kasus-kasus per kasus, menjadi sebuah seolah-olah semuanya begitu gitu. Jadi sehingga dibuatlah undang-undang, ini dilarang ya, outsourcing dilarang misalkan, sehingga bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga dibutuhkan oleh para pencari kerja, karena mereka juga butuh tempat untuk bekerja. Itu sebagai salah satu contoh ya. Kemudian ada isu-isu di bidang pengupahan, di bidang lain-lain ya. Saya sudah lupa, setahun lebih ya kita memberikan masukan ya.
0: Iya. Nah Bang, tapi kan di dalam ini kan kabarnya dibahas juga soal PKWT seperti itu.
2: Nah, itu, lalu ya, juga bekerja itu 8 jam katanya ya. Untuk mencapai produksi yang optimal. Begitu. Ya. Namun akibatnya katanya pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti itu. Bagaimana itu jadi ya, Bang Rafki?
1: Maksudnya gimana, Mbak Sirpai?
2: Ya, itu kan ada aturan katanya yang pekerja harus bekerja 8 jam seperti itu. Pekerja juga harus melakukan lembur untuk mencapai produksi optimal. Namun akibatnya pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan. Jelasnya kan seperti itu. Kalau menurut teman-teman Apindo seperti apa, Pak Rafki?
1: Ya, selama ini kan memang jam kerja itu 8 jam per hari kan?
2: Betul.
1: Ya itu.
2: Tapi dibahas lagi kabarnya. Kan?
1: Hah?
2: Tapi kabarnya dibahas lagi.
1: Oh, dibahas lagi ya?
2: Iya.
1: Tidak mengikuti kalau itu masalah jam kerja. Itu kan sudah jadi standar internasional gitu ya. Di beberapa negara juga begitu. Ada yang jam kerja yang penting itu ketika di definisi orang bekerja juga begitu kan di BPS itu. Bahwasanya orang dianggap bekerja itu kalau dia bekerja 40 jam seminggu.
2: Iya, kan?
1: 35 sampai 40 jam seminggu ya. Itu dianggap bekerja. Kalau dia jam kerjanya di bawah itu dianggap dia setengah menganggur ya. Itu kalau definisinya di BPS itu. Yeah. Nah, kalau jam kerja 8 jam itu ya itu kan normal, tidak ada masalah. Ya. Saya kira di pembahasan yang di Apindo juga tidak ada membahas itu ya, misalnya jam kerja.
2: Enggak ada masalah ya bagian itu ya.
1: Tidak ada masalah. Karena itu perusahaan ketika dia membutuhkan pekerja itu untuk lembur ya, dia tentu siapkan biayanya gitu, siapkan kosnya ya, atau dia menambah tenaga kerja ya, menambah tenaga kerjanya supaya tidak ada lembur misalnya ya. Nah, ini tergantung kepada masing-masing perusahaan. Kalau saya kira tidak menjadi isu.
2: Siap. Baik, Pak Rafki, terakhir Pak Rafki mungkin
1: ya,
2: apa yang akan didorong Apindo kembali dalam beberapa waktu ke depan seperti itu Pak Rafki, sembari juga menunggu revisi undang-undang untuk ketenaga kerjaan ini keluar seperti itu Pak Rafki. Lalu juga kita kan lihat beberapa anggapan bahwa investasi masuk, memang investasi masuk ke Batam gede, tapi lebih ke padat modal seperti itu, padat karyanya tidak seperti itu, sehingga ada beberapa pihak yang menilai bahwa ini tidak menyerap tenaga kerja. Pengangguran di Batam kabarnya juga masih banyak seperti itu. Kalau menurut Pak Rafki seperti apa? Silakan.
1: Ya, saya setuju bahwasanya memang saat ini investasi yang masuk itu lebih banyak padat modal ya. Kenapa? Karena di berbagai literatur untuk sebuah negara itu maju, katakanlah kita katakanlah Batam deh, Batam itu maju, itu akan beralih dia dari kota industri ke kota jasa.
2: Okay.
1: Ya, artinya selama ini kita mengandalkan manufaktur, maka kita akan naik kelas ke sektor jasa dengan masuknya katakanlah perusahaan-perusahaan besar yang data center yang ada di Nongsa itu. Artinya kita bergerak maju sebenarnya itu kalau hal itu terjadi, di mana sebuah negara yang maju itu dia bergerak dari pertanian awalnya kan, kemudian ke industri, kemudian dia ke jasa. Nah, ini kita sedang menuju ke arah sana. Nah, kalau dia jasa itu lebih banyak memang padat modal, tidak lagi padat tenaga kerja. Bagaimana supaya tenaga kerja kita ini terserap? Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal. Artinya pengusaha lokal kita ini, kita ketika kita sebut UMKM ya, yang terbayang kita apa, perusahaan apa itu, makanan, pakaian dan lain-lain, padahal UMKM itu bukan itu. Di sebuah kota industri, UMKM itu harusnya dia adalah vendor dari perusahaan-perusahaan besar yang masuk itu. Katakan ketika data center masuk ya, maka pengusaha-pengusaha lokal itu bisa menjadi kontraktor di sana, bisa menjadi penyuplai ke sana. Gitu. Saat ini yang terjadi adalah suppliernya tetap dari luar juga, pengusaha lokal, sehingga ya pengusaha lokal tidak menyerap tenaga kerja, yang tenaga kerja luar yang banyak terserap. Gitu. Nah, ini yang kita PR kita bersama ya di Batam, bagaimana memberdayakan pengusaha lokal ini supaya mereka menjadi vendor utama ya. Nah, kendalanya lagi Mas Rafi, ketika mau masuk jadi vendor katakanlah perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan apa itu besar itu butuh standar yang tinggi juga. Nah, banyak pengusaha kita yang juga katakanlah keterbatasan untuk memenuhi standar tersebut. Nah, makanya saya sebut ini PR bersama, tidaknya pemerintah, tapi si pengusaha itu sendiri juga. Nah, intinya adalah bagaimana membuat yang padat modal itu masuk, tapi tetap tenaga kerjanya terserap, kan? Jadi juga harus difikirkan menghidupkan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
2: Iya.
1: Contoh pariwisata. Pariwisata itu termasuk termasuk yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk banyak gitu ya. Karena di hotel ya untuk tour guide dan lain-lain itu banyak ya, cukup banyak menyerap tenaga kerja dan tetap memperhatikan juga perusahaan yang padat karya itu mungkin sudah susah sekarang Mas Rewai, karena yang sudah padat karya pun beralih ke padat modal dia, karena upah minimum kita yang sudah relatif tinggi.
2: Nah, ya, tapi harus ada solusi itu Bang.
1: Iya, ya, solusinya gimana? Solusinya nggak mungkin menurunkan upah kan? Karena upah itu pasti naik setiap tahun, ya. Karena upah naik setiap tahun, perusahaan-perusahaan ini mikir, ya sudah kita beli robot di area produksi aja. Jadi untuk memasang komponen-komponen kecil itu ya robot saja, tidak perlu lagi orang. Karena upahnya sudah terlalu tinggi.
2: Nah itu kita bahas nanti itu Bang. Kita bahas itu nanti Bang Rafki. Kita bahas lagi itu nanti tuh. Kita akan lanjutkan lagi Pak Rafki karena kita sudah di penghujung nih.
1: Kita bersama bagaimana supaya pengangguran itu bisa terserap dan juga kesejahteraan pekerja tetap meningkat.
2: Oke. Siap. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rafki. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya Pak Rafki. Sehat selalu. Selamat pagi.
1: Ya. Terima kasih
2: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, baru saja kita terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, ada Pak Rafki Rashid yang memang kalau menurut pandangan Apindo sudah pas seperti itu, cuma masih menunggu ada beberapa titik yang masih menjadi perdebatan di antara pihak-pihak yang akan mengusung terkait dengan revisi undang-undang tersebut. Pendengar RRI di mana saja berada, sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Rifai Kasim dan juga di teknik ada Muhammad Ridho, mohon berdiri dan sampai jumpa dalam Batam Menyapa sesi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, Din.
1: Kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
3: Sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukang Sekat wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
4: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan sekitar sepertiga makanan yang produksi untuk konsumsi manusia terbuang setiap tahunnya. Mulai dari sisa makanan di meja makan, bahan makanan yang kedaluarsa, hingga hasil panen yang tidak termanfaatkan. Padahal, makanan yang terbuang berarti ikut menyia-nyiakan air, energi, lahan, dan tenaga yang digunakan untuk memproduksinya. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bisa dimulai dari hal paling sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, simpan makanan dengan benar, dan habiskan makanan.

0: Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
1: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
0: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia, namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya, itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini.

0: dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
2: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.

satu hari di Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini, pendengar. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu Indonesia. Ada Juwita, Rahasia Hati, ada lagi Jas Dari Mata, ada juga Joy Tobing, Seperti Yang Kau Minta. Nah, kali ini Hana akan hadirkan informasi yang akan membuat Anda ingin berinvestasi, pendengar. Karena ini membahas tentang emas. Kalau bicara emas ya, memang menarik. Karena emas ini bisa jadi logam mulia yang disimpan untuk investasi, ada juga mungkin untuk perhiasan. Nah, tergantung pilihan Anda lah, pendengar. Tapi kalau dikutip dari Antara News, harga emas antam ini dipantau dari laman logam mulia pada hari ini naik Rp15.000 ke angka Rp2.595.000 dari semulanya Rp2.580.000 per gram. Wah, lumayan ya, naiknya 15.000, pendengar. Dengan harga beli atau buyback ini naik juga Rp2.405.000 per gramnya. Nah, namun harga emas antam ini ya sewaktu-waktu bisa berubah, pendengar. Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 sebesar 1,5%. PPH pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi saat pelaksanaan buyback. Itu dia satu informasi yang Hana hadirkan ya untuk Anda. Kita akan kembali nanti mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

biasa dimulai, diskon besar, gratis ongkir, cashback di mana-mana. Karena tergoda, semua terasa ingin dibeli sekarang juga. Pay later memang bikin praktis. Tapi kalau dipakai tanpa perhitungan, tagihan bisa datang bersamaan dan bikin pusing belakangan. Ingat, gak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Belanja boleh, tapi tetap utamakan kebutuhan dan kemampuan. Bijak pakai PayLater, supaya hidup tetap aman, bukan jadi beban.

Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Ada kabar bahagia untuk para pecinta bulu tangkis, karena atlet kita ganda putra Leo Roli dan Daniel Martin ini keluar sebagai juara tunggal putra bulu tangkis ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Wah, ini kabar yang menggembirakan untuk kita semuanya ya, karena mereka memang bersusah payah untuk mengalahkan ganda putra asal Cina, dan skornya yang terakhir di babak final 19-21, 21-13, 21-18. Wah, agak-agak beda tipis gitu pendengar. Dan tentunya duo Indonesia ini menampilkan perlawanan sengit pada game pertama. Namun pasangan dari China ini banyak melakukan tekanan balasan dan memberikan umpan-umpan yang sulit dibatasi oleh Leo dan Daniel, sehingga mampulah memperebutkan kemenangan di game pertama dan sampai berlanjut di game ketiga. Itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda ya. Dan ini juga menjadi informasi terakhir untuk menutup kebersamaan kita. Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Setelah ini Batam Siang akan ditemani bersama dengan Joshua Mahardika. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,1 Pro Satu RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Di Lintas Batam siang hari ini, saya Joshua Surya akan menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Lintas Batam siang hari ini, kami akan hadirkan informasi siang untuk Anda hingga nanti di jam 11. Akan ada program hiburan juga di program Otak Melayu dan juga di Goda dengan lagu-lagu dangdut tentunya, yang akan menghibur Anda untuk Lintas Batam siang di 30 September 2026. Dan sebagai informasi yang pertama di siang hari ini, kami akan hadirkan program Asta Cita Presiden dengan sanksi. Kita akan hadirkan informasi terkait tentang aturan judi konvensional dan juga online, dan bagaimana sanksi dan juga aturan yang berlaku di negara kita Indonesia. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Batam, channel informasi dan inspirasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca-baca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Sedari dulu dari Tompi Peninggir. Ya, kalau bicara tentang hukum terhadap judi di Indonesia, ya seperti yang dikatakan si Tompi, sedari dulu memang sudah dilarang di Indonesia. Dilarang keras, sanksinya adalah penjara. Ya, masuk ke dalam pidana itu sudah diatur secara tegas, mau itu konvensional atau juga yang daring atau judi online. Ya, kita nggak boleh ngelihat dong negara tetangga kita. Mereka memiliki regulasi dan juga aturannya masing-masing. Seperti di Malaysia, walaupun negeri jiran ya yang kuat dengan agama, tapi ada satu daerah di sana, ya di daerah Kuala Lumpur ya, di daerah bukan Woodland ya, apa namanya ya, yang di daerah pegunungan, yang di sana itu memang diperuntukkan untuk transaksi seperti itu. Tapi mereka juga memiliki regulasi tuh yang dilarang hasil dari judi atau dari kasino yang ada itu diperuntukkan untuk beberapa pengeluaran negara. Jadi hanya diuntukkan untuk beberapa, semisal waktu itu mereka katakan untuk fasilitas PJU itu masih boleh, tapi untuk kesehatan, sekolah, untuk fasilitas keagamaan, sosial itu dilarang. Jadi mereka mengkotak-kotakkan untuk penghasilan yang diperkepatkan dari kasino. Tapi kalau bicara Indonesia, itu secara tegas itu dilarang. Seperti untuk sanksi judi konvensional, itu diatur pada pasal 303 KUHP yang mengatur di mana pihak

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
1: setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan cara yang berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan memberikan manfaat bagi sesama. Di setiap ladang, ruang kelas, pasar, kantor, hingga pelaku usaha kecil yang terus berkarya, ada semangat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus berinovasi, berkarya, menjaga persatuan, dan saling mendukung demi masa depan bangsa. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh satu orang, tetapi oleh jutaan langkah kecil dari seluruh rakyat Indonesia.
0: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Oke, Mas Edi, Prosotir Heri Buyoto, Meringer. Kalau yang konvensional itu sanksinya udah jelas ya, karena memang di negara kita ini negara hukum, dan secara hukum di aturan undang-undangnya kita itu secara tegas dilarang konvensional online, semua mau kategori apapun itu dilarang sama sekali, dan sanksinya itu luar biasa, mulai dari 4 tahun untuk yang ikut-ikutan ya, dan juga untuk penyelenggaranya 10 tahun, dendanya dari 10 sampai dengan 25 juta. Terus yang online sama aja. Jadi nggak ada tebang pilih untuk mereka yang melakukan judi di wilayah NKRI. Jadi kalau Anda merasa, wah saya kan di daring nih, aman lah gitu ya dari yang konvensional. Nggak juga, karena kita sudah masuk di Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 yang mengatur terkait tentang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau juga membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian, itu akan terkena hukuman. Ancaman sanksinya kurang lebih mirip dengan yang konvensional, bisa sampai dengan 10 tahun penjara paling lama, tapi dendanya ini gila-gila nih yang online, karena jaringannya kan luar biasa nih daripada konvensional, bisa menjaring banyak orang, ratusan orang, jatuhan orang gitu ya. Hingga dendanya di sini dalam aturan Undang-Undang ITE bisa mencapai 10 miliar rupiah bagi penyebar, pembuat akses maupun bandar atau fasilitator. Nah, penerapan hukumnya ini tertuang di KUHP dalam praktik. Dalam beberapa kasus penegakan hukum, aparat juga dan hakim kerap menggunakan pasal 303. Jadi bisa berlapis nih, Anda dapat konvensional, dapat IT ya, Undang-Undang IT, dan dendanya juga gila-gilaan nih. Jadi hati-hati kalau Anda mendapatkan promosi sosial media, karena belakangan sosial media kan sering banget tuh kita lagi nonton racin di situ, lagi nonton drama, lagi nonton anime, muncul nih iklan judi online. Nah, mitigasi yang kita lakukan ya mungkin dari aplikasi yang kita gunakan, kita klik di settingannya itu bisa untuk memblokir, mereport gitu ya, atau bahkan juga melaporkan, ya sama aja ya, report sama laporkan ya untuk iklan tersebut supaya nggak tampil lagi di ponsel kita saat kita berselancar internet. Oke, peringat nanti kita akan ada lagi informasi lainnya untuk Anda, tetap di Prosotir RI Batam, channel informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Langsung di prosotnya dari Batam, channel informasi dan inspirasi peninggian. Jadi hati-hati nih terkait tentang judi konvensional, online. Kalau sekarang ini online nih yang paling banyak ya. Karena memang terkadang kita itu gak sengaja ngeklik atau bahkan sudah tahu tergoda gitu ya. Karena iklannya itu sangat menggiurkan dan juga sangat mancing sekali. Tapi ingat ya, itu hati-hati, jangan Anda terima dan jangan Anda terlibat dalam judi online ini. Di jam 11 tepat peninggian kita akan hadirkan untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Nanti setelahnya saya masih akan menemani Anda dalam program hiburan. Kita jelang untuk berita setral Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
1: Thanks a lot for your support again.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Bandar MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung-berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Langsung di Pulsa TVRI Batam, kanal informasi dan inspirasi dengan Tampung Ayu, Jom Hebohkan. Ya, itu tadi lagu dari Cikgu Ayu dari kumpulan Khalifah, menemani kita di Rantang Melayu siang hari ini. Joshua akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga pantun Melayu. Seperti biasa, untuk pendengar kami yang ingin bergabung di line telepon silakan di 46301 atau di WhatsApp 0811 778101. Bisa kirimkan pantun, nanti akan Joshua bacakan. Dan untuk request lagu nanti spesial untuk yang telepon di Rentak Melayu sampai nanti di jam 13 Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp Prosatu RRI Batam yang sudah kirimkan pantun. Ada Kak Jamila, ada Pak Zaini, ada Pak Abednego. Ini pantunnya luar biasa nih, ada 3, ada 4. Semangat luar biasa ya, terima kasih sudah kirimkan pantun. Oh ya, yang lagi siap-siap makan siang, khususnya untuk masyarakat Kota Batam, sedia payung sebelum hujan ya, karena tampaknya akan turun hujan di Kota Batam siang hari ini. Kalau bisa sih sekarang udah boleh pesan nih, supaya nanti kalau ada pesan delivery dari online ya, biar gak lama sampainya, biar gak kehujanan juga tuh drivernya. Saya akan hadirkan sebagai pantun pembuka untuk Anda. Isinya begini nih: burung serindit hinggap di dahan, terbang sekawan ke pulau jauh. Mari bersama kita berbalas pantun, budaya Melayu takkan pernah luntur. Mana selesainya buahku ini dipetik budak di tepi muara. Silakan bergabung, pendengar setia, kirimkan pantun penyeri udara ya. Oke, buat Pak Zaini terima kasih sudah hadir di pantun ruang di ruang tak Melayu dengan pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp Prosatu RRI Batam sebagai pantun pembuka dari pendengar. Saya nak coba bacakan. Angin ribut menepi kayu sampai gugur buah durian. Kita menghidupkan budaya Melayu dapat pula jadi hiburan. Betul lah itu kan, jadi penghibur, penglepas penat katanya kan. Apalagi kita ada kerja siang hari ini panas-panas, panas-panas mendung. Dari mua pergi ke Johor, orang merantau membawa pinggan. Kita berpantauan sambil seloro, kalau salah tolong dimaafkan ya. Kalau tak dimaafkan keterlaluan lah kata Pak Haji Roma Irama kan. Udah ada minta maaf, tak dimaafkan pula. Ah, kacau lah sudah. Ini ada pantun juga dari Kak Jamila di Penyalai. Kalau pergi daerah Bandung, singgah ke warung membeli sagu. Sungguh senang hatiku berdapat bergabung di Rentak Melayu. Sama saya juga senang kakak ya. Tinggi sungguh pokok mengkudu, buah jatuh di atas pare. Pantun ini tentang rindu, rindu pada yang telah tiada. Alamak sedihnya juga ya. Ada cuaca mendung ya. Pantun dia pula sedih. Lewat di sungai gunakan raket, indah pergi ke pulau seberang. Rindu apa yang paling sakit? Rindu pada yang telah berpulang. Makin sedihlah sudah ya. Tak jadilah siaran nih, nangislah saya nih. Jatuh ke bawah buah ketapang, tertimbun tanah masuk ke telaga. Semangat kubur menjadi lapang, kelak dikubur di dalam surga. Amin ya. Mudah-mudahan masuk surga ya. Dengan doa kita, amal ibadah dia juga. Di line telepon saya coba angkat di 46351. Halo. Rentak Melayu Jom Hebohkan. Dengan siapa di sana? Masuk. Grema, apa kabar Grema?
1: Alhamdulillah, makasih. Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Oh, bukan. Alhamdulillah bisa dengar suara Grema kita. Sudah lama.
1: Sudah lama. Rindu. Sudah lama betul
0: dengan dia. Kalau kata selam rindu.
1: Ya lah, dan keangkat ampun putus.
0: Rindu serindu-rindunya.
1: Iya.
0: Lagunya enak, tapi cara falas kan?
1: Tak apa-apa
0: ya.
1: Anggapnya Situmorang.
0: Situmorang. Situmorang itu kayaknya pernah merantau di sini ya, di Johor Baru kayaknya.
1: Itulah. Cuma minggu dengan Joshua nanti.
0: Iya. Grema ada pantun?
1: Ada siap? Coba-coba ya.
0: Coba-coba Manggara.
1: Saya tekan masuk pula.
0: Ah, jomlah kita dengarkan pantun dari Grema kita. Tanjung Balai Karimun, Grema ya.
1: Oke.
0: Nah, pantun pertama ini dia.
1: Pagi-pagi makan bubur. Minum pula dengan sebotol aqua. Hatiku sangat terhibur. Dapat bergabung dengan anak anda Joshua.
0: Wah, terima kasih sudah bergabung dengan saya ya.
1: Nah, pantun kedua.
0: Kedua.
1: Makan nasi ikannya, makan nasi dengan goreng ketam.
0: Kenapa ketam dia nih? Lepas dah ketam nih tuh.
1: Banyak minyak. Gunakan minyak untuk menggoreng bakwan. Senang hatiku dapat bertemu bergabung dengan RRI Batam. Dengan radio dapatlah banyak.
0: Banyak apa?
1: Banyak kawan.
0: Banyak kawan. Itulah dia kan. Nah, kau Batam tak risau lagi ada
1: penyelenggara. Nah, penyelenggara ada.
0: Penyelenggara ada. Tanjung Batu Kecil ada cikgu apa kan.
1: Enggak makan gitu masuk ke rumah apa lagi.
0: Kalau nak jauh ada Nenek Pegi Selat Panjang kan.
1: Dekat tu.
0: Jauh. Oh, jauh. Apa tak ayu kan?
1: Ayo.
0: Itulah banyak lagi. Mana-mana ya kalau dah masuk radio ya.
1: Lagu satu.
0: Lagu apa, Grema?
1: Satu lagi.
0: Ya, jom lagu.
1: Untuk Norma. Untuk Norma.
0: Norma.
1: Kasi Halima pandai. Halima sepandang santun. Tinggalnya pula di Sungai Ungal.
0: Ewa.
1: Kalau nomah dah masuk ke pantun, susun-susun hati enak didengar.
0: Oh, enak didengar. Bukan nah, makanan aja lemak, suara dia pun lemak kan?
1: Ah, betul. Satu lagi untuk Norma.
0: Kak Norma.
1: Terakhir, anak pramuka pergi berkemah.
0: Ewah.
1: Berkemahnya pula dah palang. Wahai anakku Norma. Mak rindu dengan gulai ikan sembilan.
0: Woi, ikan sembilan. Mudah dia.
1: Mantap, masakan gulai sembilan deh.
0: Dan siang hari pula, ada tengah hari. Bikin lapar pula pantun Grema kita ini.
1: Tapi sayang, Grema makannya nanti habis maghrib. Jam 6 ya.
0: Iya, Grema.
1: Oke, lagunya.
0: Bapak
1: Gelora aja lah.
0: Gelora?
1: Gelora untuk malam minggu.
0: Untuk malam minggu, Gelora. Oh, mau karaoke nih kayaknya malam minggu nanti, lagu Gelora ya?
1: Iya dong, iya dong.
0: Persiapkan lagunya dari sekarang ya. Terima kasih, Grema.
1: Sama anak loh ya, lagu Belepat.
0: Hah? Lagu apa, Belepat?
1: Hai.
0: Iyalah. Terima kasih, Grema, ya, untuk pantun ya.
1: Oke, makasih, Joshua.
0: Sama.
1: Selamat siang.
0: Ada Grema kita dari Karimun. Alias TBK ya, dengan pantun dia untuk Kakak Norma tadi yang jauh di sana dekat di hati. Oke, di lantai 46351. Halo. Tonton mulai jam heboh kan?
2: Halo, lantainya jam heboh
0: kan? Oi, saya di sini dengan siapa sana?
2: Ini sama Kak Ros.
0: Kak Ros, kenapa pula kecil suara Kak Ros? Karena jerebu kah? Pakai masker?
2: Iya.
0: Yeah. Itulah memang jerebu ini bikin kita pakai masker kan. Suara itu pun kecil sangat kedengar sini.
2: Karena batu-batu.
0: Batu-batu. Alamak. Wedang-wedang ada wedang. Kalau tak ada wedang, ini apa? Air jahe. Sama pula kan?
2: Wedang tak ada aneh.
0: Air kelapa. Tak ada.
2: Oh, tak ada.
0: Jadi lapar pula, jadi haus ya.
3: Bagus lagi pagi saja.
0: Hei, siapa pula ni samping ni? Aduh, ada pula Arjuna dia kan? Aduh, apa kabar Pak Ngah?
3: Ini bukan Pak Ngah.
0: Pak Ngah pula. Bang Gafar. Aduh. Lagi di mana Bang Gafar?
3: Lagi di rumah.
0: Lagi
3: di
0: rumah kan?
3: Jom nanti putarkan lagu Bulan Merindu je kan?
0: Bulan Merindu. Bulan Merindu pula ya. Pantun abang?
3: Dari Cici Paramida.
0: Cici Paramida, boleh.
3: Pantun dia.
0: Lagu dangdut pula, lagu Melayu gitu bang?
3: Melayu tu.
0: Bulan Merindu.
3: Melayu,
0: oh iya.
3: Agak-agak
0: ya. Agak-agak ya.
3: Agak-agak merindu.
0: Oke, kita cek lagunya bang ya. Pantun pertama.
3: Jangan tak putar jus.
0: Bulan Merindu ya.
3: Pantun ni macam gini. Pantun lama-lama
0: ya, lama sangat
3: kapal, ya. Kapal merapat dari seberang. Kemudi ku patah telang ke betri. Sudah ku dapat bunga yang kemerang. Mengapa layu sebelum disunting gitu.
0: Layu sebelum digunting
3: Ini musim jelbu ni, air tak ada.
0: Ada. Hujan bang kat sini. Tak hujan ke sana?
3: Sini belum hujan jos.
0: Oh, nanti saya kirim segayung bang .
3: Apanya?
0: Nanti saya kirim segayung.
3: Gayung ayam monti ya.
0: Gayung love. Bantuan kedua bang.
3: Satu aja.
0: Ya
3: penting kan kita bergabung. Itu berpartisipasi.
0: Gitu, ya. Okay.
3: Oke lah Jos, terima kasih Jos.
0: Terima kasih ya. Sudah bergabung Bang
3: Jos. Mudah-mudahan Jos sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya. Abang juga dengan keluarga sehat semua ya.
3: Jangan lupa mandi, jangan lupa makan.
0: Iya, mandi kan. benar.
3: Mas, belum mandi cuci kaki dulu.
0: Cuci kaki dulu mandi ya. Kalau malam-malam tuh, kalau siang tak apalah mandi. Terima kasih Bang, bergabung ya.
3: Oke, Jos, Horas Jos.
0: Horas, sorry jadi Horas pula kita lagi ya. Ada Pak Bet Nego di sini dari Meranti, ada pantun dia, ada 1 2 3 pantun, ada 5 pantun nih. Dari Pak Bet Nego di Meranti. Masak nasi nampak uapnya orang Semukut ke Kota Meranti. Soalan beti soalan beti ini dijawabnya, diriku takut sama Nek Peggy. Oh iya pula. Pancing siakap di tengah hari, daun mengkudu disusun-susun, sebab ku takut sampai Nek Peggy karena dia si ratu pantun. Ikan kerapu ikan senangin, ada batu di dalam lumpur. Sungguh lucu pantun si Udin, sangat lucu bikin terhibur. Ya Bang Udin belum masuk dia ya, Udin ini ya, Udin Buton Batam ya. Naik kereta pergi ke surau, pergi hari membuat kemah. Kita berpantun bersandi gurau, buat seni menjadi indah. Anak tikus di dalam bendang, beli tenggiri lalu di es. Usah kau urus halnya orang, diri sendiri saja tak beres. Alamak, di pantun Abang Nego ya dari Meranti. Terima kasih. Kita nak coba lagi angkat di line telepon di 46351. Halo, tetap lancong heboh kan. Halo,
4: halo,
0: jong heboh kan dengan nama siapa di sana, dengan di mana?
4: Pak Hitam Noir.
0: Oh, Pak Hitam Noir, ke mana Pak Hitam?
4: Biasa.
0: Biasa mana?
4: Penyalai.
0: Penyalai di sini.
4: Ya, penyalai bendera Penjaya sini. Oh,
0: kalau orang tak tahu kan, menyala kata Roy, penyalai.
4: Iya, ini mau marah kan, macam marah. Penyalai kan.
0: Jangan pura marah-marah.
4: Macam marah bahasanya.
0: Lagi musim apa di penyalai Bang? Lagi musim apa penyalai?
4: Sekarang musim nanam padi.
0: Nanam padi ya. Alhamdulillah bisa tanam padi ya, udah mulai hujan berarti ke sana ya.
4: Alhamdulillah lah, ada hujan kan.
0: Itulah dia. Jom pantun.
4: Ini pesan dia coba pantun nih.
0: Coba kita dengar.
4: Dengan Cikgu Norma malu awak kan. Sudah pantun.
0: Jangan malu-malu Cikgu Norma.
4: Oh, ini kalau dengar dia hari itu dia ngajak pesan mau pantun, dia tak pula datang.
0: Mana pula tuh ajak pantun tapi tak datang.
4: Nah, ini pantun dia. Kalau pergi mana rumah, jangan lupa singgah pagar rumah dapar. Kalau perut terasa lapar, tunggu. Kalau pergi rumah panggapar, singgah rumah Cikgu Norma. Kalau perut terasa lapar, lupa makan rumah Pak Nga.
0: Pang makan rumah Pak Nga. Dari Tanjung Batu kecil ke Tanjung Besar ke Karimun, tengah jalan dia lapar, dia udah habis, dia tak bisa lagi makan. Jauh sangat.
4: Lagu apa Din?
0: Lagu Melayu lah Bang. Abang nak lagu apa?
4: Melayu. Lagu Melayu, lagu apa ini?
0: Lagu apa banyak lagu kita yang enak-enak, kalau tak enak radio sebelah.
4: Pilih aja lah untuk
0: baik, nanti kita kasih gadis Melayu ya, biar kita berdendang dua hari ini ya.
4: Yo, sehat-sehat.
0: Terima kasih sudah bergabung Pak Hitam. Waalaikumsalam, ada Pak Hitam dalam telepon kita ya. Saya coba bukan pantun dulu sebelum kita dengarkan lagu request. Di sini ada Mama Lina hadir nak balas pantun Putra Rangsang. Hendak kemana hari hujan, anak Melayu pakai selempang. Mak Lina belum lagi makan, masih menunggu putra datang. Makanlah duluan, tipes pula nanti ya. 2-3 naik kelinci, sedang asik makan bilis. 2-3 di dalam hati, yang mana hendak kupilih. Wih, banyak ya, laris ya. Oke, kita nak dengarkan dulu lagu yang pertama di segmen ini. Ada Peramli featuring Saloma dengan lagu Gelora.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali peringatan kami dari Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, kantor migrasi kelas 1 khusus TPI Batam berencana menambah fasilitas autogate di Pelabuhan Bengkong dan Pelabuhan Sekupang, Kepulauan Riau. Penambahan fasilitas ini ditujukan untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian penumpang. Rencana tersebut menjadi bagian dari rencana aksi Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2026. Ekspansi dilakukan setelah penggunaan autogate di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah kerja migrasi Batam menunjukkan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi. Informasi lainnya, ketenagakerjaan, maksud kami, ketegangan mewarnai kawasan industri tunas Batam Center Kepulauan Riau pada Selasa 29 September 2026. Ratusan buruh PT Gimli Indonesia melakukan aksi spontan dengan menutup gerbang pabrik dan menahan dua staf HRD, Alin dan Jadri. Aksi dipicu kecurigaan pekerja yang memergoki kedua staf tersebut bolak-balik secara diam-diam untuk mengambil sejumlah dokumen. Di tengah kondisi operasional pabrik yang tengah berhenti total sejak 7 September 2026. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kota Batam, Yafet Ramon, menilai tindakan buruh mengunci gerbang sebagai reaksi wajar atas ketidakjelasan status karyawan mereka. Informasi terakhir, pendengar, kami hadir untuk Anda dari Tanjung Uban, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban resmi berganti nama menjadi kantor imigrasi Bintan mulai 5 Oktober 2026. Perubahan tersebut sekaligus memperluas wilayah kerja dari 3 menjadi 7 kecamatan di Kabupaten Bintan. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban, Adi Hari Pianto, mengatakan perluasan wilayah kerja tersebut mencakup kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan. Demikian Lintas Informasi, pendengar, kami masih akan menemani Anda dan menghibur Anda di program Rentak Melayu.

0: guys, masih di Rentak Melayu Jomai Bukan. Ada Cici Paramida, Wulan Merindu. Nanti akan kita hadirkan ya. Kita tahan dulu lagunya. Ini lagu spesial tadi untuk Bang Gafar yang sudah berpantun bersama kita di siang hari ini. Saya mau bacakan dulu ini pantun-pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp Rosa Terari Betam. Ada Kak Normala di Penyalai. Halo Kak Normala, apa kabar? Oke, ini ada pantun dari dia. Ikan puput dimasak asam, ikan selangkat dimasak kecap. Tiap malam ingat si dia, badan sampai kurus masuk angin keluar asap. Waduh, masuk angin keluar asap pula ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya Kak Normala di Penyalai. Di sini ada dari Pak Ngah kita. Aduh, kirim gambar pula. Bukan kirim pantun, malah kirim gambar. Lapar lah kita di sini ya. Ada ikan, wih bukan ikan ya. Ada udang gala pula ya. Sedapnya udang gala nih. Di sini ada Nek Naswa juga di WhatsApp Rosa Terari Betam. Ada pantun dari dia. Kalau mau masak kue peganam, anak merbah main di kali. Dak pulang ke kampung halaman, kedua orang tua sudah tak ada lagi. Waduh, sedih sekali. Kenapa ya sedih-sedih pantun yang dikirim di WhatsApp ini ya? Tiup embun, berderai patah, galah haluan, perahu. Niat di hati tak mau bercerai, kuasa Allah, siapa yang tahu ya, itulah takdir Allah ya. Ada hal yang tak bisa kita tebak, takdir jodoh dan juga kematian ya. Ada Kak Mas Lidar di sini juga, terima kasih. Rantauan saya jauh menghiburkan, selamat siang. Kalau makan sambal belacan, jangan lupa si pucuk upi. Salam hangat kami sampaikan buat penyiar yang baik hati. Terima kasih juga buat kakak kita yang baik hati di sana ya. Bunga teratai di atas kali, sempat bermain si anak ikan. Kalau kita jaga silaturahmi, tentu berkah selalu di tangan. Amin. Lagunya Pucuk Pisang Jo katanya. Terima kasih ya. Kita nak coba angkat dulu di line telepon. Rentak Melayu Jom Hebohkan. Dengan siapa di sana? Halo. Halo, Jo Hebohkan. Dengan siapa di sana?
1: Minum jus pepaya pagi.
0: Pagi hari jus pepaya ya.
1: Ada Joshua di RRI.
0: Pak Mustafa dari Batu Haji ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau Pak Mustafa ini kalau dekat hari raya aman lah, ayam banyak kan?
1: Oh, aman lah tuh.
0: Dekat tahun baru nanti banyak juga.
1: Kukuruyuknya.
0: Kukuruyuknya boleh lah kalau sekarang, nanti pas di hari H baru kita ayamnya ya.
1: Yang enak tuh bulunya.
0: Oh, bulunya, kenapa bulunya pula?
1: Cocok ke telinga?
0: Aduh, kerik kelit telinga pula ya. Alamak.
1: Berarti
0: tinggal
1: alami lagi ya.
0: Iya, yeah, pantun. Boleh pantun
1: ya, nanti kan hari PKI ya. Tugas PKI ada nanti. Saya
0: G30 SPKI peringatan.
1: Karno ya. Dan perkataan Pak Karno dan para pokok agama dari narasumber, bermacam narasumber ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mendengar ya. Oke. Okay. Pantun pertama.
0: Pertama.
1: Pagi bilang tahu. Sorenya cakap
0: tempe. Tahu ke tempe ya.
1: Habis pagi bilang gak tahu. Malamnya cakap
0: mencangcle
1: mana kita he. Ini pantun panjang ya.
0: Jawab
1: maaf semua ya. Sifat mengandu domba. Ini dari Pak Karno ini.
0: Pak Karno ya.
1: Sifat mengandu domba. Salah satunya datangi rumahnya bila kita kita jewer kupingnya. Kata. Katanya lagi ya.
0: Kata Bu Karno ini ya.
1: Kata carilah perempuan malam. Itu menghina orang. Kata ketiga.
0: Kata ketiga.
1: Bilang tak ada ujung tak ada pangkal. Merasa betul sendiri. Dan benar sendiri. Semua sifat tidak ikut pengikut Nabi Muhammad. Dan tidak ada ajaran agama. Karena makhluk manusia termulia di Tuhan dihina macam binatang. Semua sifat yang bersubahat, iri, dengki, inah, memfitnah, dakwaan tersebut sesat dan kelompok turunan PKI.
0: Dari Soekarno,
1: Dan narasumber tokoh agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha, itu agama. Kan negara kita negara Pancasila,
0: agama kan? Benar-benar.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Jadi semua agama mengatakan kebaikan, kebenaran, jangan iri dan dengki, jangan fitnah orang. Betul tidak?
0: Betul. Tadi saya dengar macam jumatan kita jadinya.
1: Perkataan-perkataan tadi itu itu adalah unsur dari turunan PKI.
0: Betul? Ya, betul ya. Dan jadi, hari ini diperingatin ya kejadiannya.
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Dari Jagalah Hati oleh UJ. Tidak ada UJ atau dari siapa? Ustaz.
0: Masih lagu Melayu kita ini.
1: Oh, itu bisa katakan Melayu itu. Jagalah hati.
0: Nah, nanti habis-habis ini ya, nanti kita putar pas habis sholat apa nanti sore ya. Asar aja nanti lagu Melayu dulu kita hari ini.
1: Terima kasih, nanti mudah-mudahan Joshua tidak terlalu merezekinya.
0: Amin.
1: Dan tuk tanam selasi di bawah pokok mengkudu mengkudu pemeto dan sebelah kandang. Ucapkan Joshua terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Thank you, arigato, dan motegodang Adi N and come back forever. Masih kurang.
0: Tiba-tiba Jepang, tiba-tiba Batak, tiba-tiba Melayu, tiba-tiba bahasa Inggris ya. Ayo, terima kasih Pak Mustafa sudah hadir ya. Pantunnya mengingatkan kita memang di tanggal hari ini 30 GPSKI diperingati sebagai tragedi di mana para jenderal-jenderal kita itu dapat eksekusi gitu ya dari para pelaku G30SK ini. Mudah-mudahan nanti malam ya, biasanya kalau di malam di beberapa TV swasta kan ada tayangan juga televisi untuk mengingat sejarah itu dan mengingatkan kita semua untuk sama-sama untuk menjaga NKRI. Oke, di line telepon kita angkat lagi 463331. Tetap mau jom hebohkan dengan siapa di sana?
2: Halo, jom menghebohkan Joshua.
0: Oh, menghebohkan dengan siapa di sana?
2: Dengan si Opung.
0: Opung? Opung mana nih?
2: Opung di TBK ini.
0: Opung TBK.
2: Opung baru.
0: Opung baru pula. Aduh, opung.
2: Gimana Jos, aman?
0: Aman. Di sana macam mana?
2: Oh, luar biasa, aman di sini.
0: Aman terkendali ya?
2: Iya.
0: Nah, jumlah kita nanyakan pantun dulu. Tadi udah pantun G30SKI ini, pantun apa lagi nih?
2: Kalau saya pantunnya lain.
0: Pantun cinta siang. Dulu ya.
2: Pantun cinta kalau saya ini udah siang ini okelah salah pantunnya dulu salam pula.
0: Oke, pantun pertama langsung.
2: Rebus mie pakai telur dua. Dimakan hangat di atas meja.
0: Ewa.
2: Apalagi mata mengantuk, takkan lagi diserah disapa. Rehat dulu, besok kerja.
0: Ya, esok kerja ya.
2: Iya.
0: Gini.
2: Harus kan gitu.
0: Terus?
2: Oke lah ya. Terusnya itu aja lah.
0: Itu aja ya, cukup ya.
2: Lagunya Japi, boleh? Lagunya Japi.
0: Japi? Yang mana lagu dia itu? Pak Jaka ini kan?
2: Udin Buton.
0: Bang Udin Buton ini dicari-cari dari Bang Udin
2: lagunya
0: Buton.
2: Lagunya Japi dari Lesti.
0: Dari Resti?
2: Lesti
0: Zapin.
2: Iya.
0: Oh, apa pula tadi abang bilang kue capit ya, bukan ya?
2: Capit.
0: Oh, iya. Iya, Zapin Melayu, iya. Bukan capit ya.

0: Halo Mr. Joshua, how are you? Captain Sham here.
1: Captain Sham, apa kabar? Joshua baik aja di sini. Bagaimana okay. Di Singapura, Captain?
0: Yap, di sini di Singapura dia ada efek dengan terjejas dengan jerebu yang teramat sangat lah.
1: Nah, itulah Captain, saya terkena jerebu pula ni. Tenggorokan saya gatal lah pula. Captain, bagaimana?
0: Ini sebenarnya sekarang di Singapura klinik-klinik kaya banyak pesakit patient beratur lah, antri lah nak ambil.
1: Captain tak ikut antri kan?
0: Doktor kaya jugalah, cap tak lah.
1: Dah jangan ya, saya selalu Captain ya.
0: Kita latihan pun pakai masker juga tu.
1: Pakai masker ya.
0: Monik dah masuk?
1: Belum masuk.
0: Oh, Christian dah keriting kau. Okay.
1: Keriting dia kering. Nanti kita lurusin, kita setrika ya.
0: Okey, cap berpantun dua aja eh. You still, boleh. You can get a song nak, boleh dapat lagu lagi tak?
1: Boleh. Lagu apa?
0: Okey lah. Cap minta lagu. Tapi DJ Dave lagu dia panjang lah. Seruling Kasih. Boleh tak Seruling Kasih?
1: Seruling Kasih.
0: DJ
1: boleh kita adakan lagunya. Ada Captain, kita putarkan.
0: Okay, I start the pantun now eh.
1: Okay now, let's go.
0: Pemuda bernama pemuda India, Captain Sham Kumar diberi nama.
1: Ewa.
0: Setiap bertugas sebagai tentera di Singapura, mencari rezeki halal demi sesuap nasi eh.
1: Ewa.
0: Nah, ada lagi satu ke pantun untuk kamu eh.
1: Saya Captain.
0: Joshua, you punya marga apa Joshua?
1: Sitinjak.
0: Oh, Sitinjak eh. Pemuda bernama Joshua mempunyai suara yang indah sebagai DJ.
1: Terima kasih.
0: Walaupun dikau belum datang dapat jodoh, cap yakin jodohmu akan hampiri dengan kamu.
1: Amin. Besar-besar aminnya, Captain.
0: Yalah, okey. So, itu saja Joshua. Okey, good luck to you and God bless you eh.
1: God bless you.
0: Okey, bye.
1: Itu dia Captain kita dari Singapura ya. Terima kasih doanya, doa terbaik ya. Di WhatsApp kita di sini ada Tok Ji yang baru belajar katanya, tapi udah senior nih. Waktu senja indah sekali, anak-anak pergi mengaji. Tok Ji berpantun di rentak Melayu, kalau tak nyambung jangan dicaci. Buah dukuh dalam genggaman, bentang sejadah di petang hari. Kalau ada bicara yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Betul ya, jangan simpan dalam hati, buang aja ya. Di Lantau Papa di 4631. Halo, Rata Melayu.
2: Halo.
1: Halo. Jangan mebokan kakak Monik, apa kabar?
2: Ya, baik juga.
1: Alhamdulillah, tadi jadiin sama Captain Sham.
2: Lagi dengar nih abangku, Captain Sham. Oke, minta lagu boleh ya?
1: Boleh, kakak Nani dengar lagu apa?
2: Monik minta kalau sayang apa tandanya?
1: Kalau sayang apa tandanya? Apa tandanya kakak?
2: Tandanya kasih sayangku kepadamu semuanya.
1: Oh, sweet.
2: Oke, pantun Joshua.
1: Silakan kakak.
2: Menanam padi di awal. Tadi lagu ini untuk abangku ya, Kak Tem-tem Pemuda India, Joshua ya.
1: Okay.
2: Menanam padi di awal pekan. Mm-hmm. Padi tumbuh membawa berkah.
1: Ewa.
2: Informasi terpercaya selalu disajikan. Mm. Semoga RRI sukses melangkah.
1: Amin.
2: Amin. Lagi nih Joshua.
1: Silakan kakak.
2: Dari Kelaten jalan yang mulus.
1: Ewa.
2: Membawa roti berbaki-baki. Buat abangku Kak Tensam yang tulus, baik hati dan berbagi rezeki.
1: Amin.
2: Satu lagi.
1: Ya, Jom.
2: Hendak pergi ke hutan jati. Bawa pahat dan juga busur. Buat ibuku, Ibu Siti. Semoga sehat dan panjang umur.
1: Panjang umur. Amin. Terima kasih untuk pantunnya ya.
2: Buatnya Joshua.
1: Siapa? Saya?
2: Berdiri. Terima kasih. Hora.
1: Terima kasih buat kakak Monik yang ada di Tanjung Uma, Kota Batam ya. Satu pantun sebelum kita dirikan lagu yang sudah di request. Ini hadir dari Mama Oki di TBK, selamat siang juga Pak Oki. Di tengah hari menumis kangkung, kangkung ditumis hingga layu. Mari sahabat kita bergabung di program Mas 1 Rentak Melayu.

0: Masih di persatuan dari Welcome Ring di program Rentak Melayu Jam Hiburkan dengan seruling kasih dari DJ Dev masih menemani kita. Dan untuk pemantau-pemantau kami yang sudah hadir di WhatsApp, saya akan coba bacakan lagi pantun yang ada di sini ya. Ada dari Nek Syakira. Nah, Nek Syakira nak jawab pantun katanya. Pantun Betty Lafia untuk Abednego ya. Kain songket indah polanya dipakai Neng Betty saat berdansa. Wah. Dansa pula ya. Abednego pandai merangkai kata tapi suaranya mahal tiada tara. Itu pula ya tak muncul-muncul sampai sekarang. Ada Kak Jamila juga di sini, terima kasih sudah hadir kembali ya menyapa kita. Pak Abednego ada pantun juga spesial kata buat penyiarnya. Tanam selasi berdaun lebar, batang jerami dimakan api. Terima kasih duhai penyiar melayan kami sepenuh hati. Sama-sama Pak Abednego. Ya, terima kasih juga dah berkenan berpantun juga di RRI. Nah, di sini ada dari Kak Norma yang hadir pantun katanya buat nenek kembar. Delima selasi terkulainya pula, besang kedua dikerat layu. Terima kasih wahai ibunda, semoga ibunda sehat selalu. Amin, sehat selalu buat grandma kita ya. Buat Kak Monik juga terima kasih tadi sudah berpantun ya, bergabung juga di WhatsApp Prosotor dari Batam. Di line telepon kita coba angkat lagi. Dan untuk request lagu kita satu aja karena nanti akan ada lagu Junaimah yang akan hadir di Rentak Melayu. Halo Rentak Melayu Jom Hebo kan?
1: Halo Rentak Melayu Jom Hebo kan bersama Joshua.
0: Baru aja tadi dibaca.
1: Iya, alhamdulillah takut tak bisa gabung, jadi dikirim satu aja, nak kirim banyak mati just baca.
0: Oh, tak apa. Nah ini baru kita boleh banyak-banyak pantun kan?
1: Lagu bisa satu lagi ya.
0: Satu lagi kakak lah yang dapat.
1: Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana Raja di Laut ya.
1: Jadi kita nak tadi dah dibaca pantun dari Nek Kembar ya. Tapi Kak Norma ulang lagi ya.
0: Jom.
1: Delima selasih terkulainya pula.
0: Ewa.
1: Bersangga dua dikerat layu. Terima kasih wahai ibunda. Sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu.
1: Kalau nak pantun banyak ni, nak balas tadi dia ada dua. Tapi ada pantun orang Bekasi ni.
0: Orang Bekasi, coba Bekasi.
1: Ini tentang pantun orang Bekasi ya. Siapa-siapa yang Bekasi kan laki-laki. Lawannya perempuan ya.
0: Iyalah, janganlah pula sama, bahaya. Itu namanya penyimpangan.
1: Penyimpangan jangan.
0: Makanya tak boleh kan.
1: Cubalah ya, kita mainkan ya. Melihat pagar tersalah jalan. Terpatah pula sepohon selasih. Buat yang dengar, usahlah heran. Inilah dia pantun berkasih. Dengar pantun berkasih ya. Robohnya batu berat dipandang. Terserah berat pohon selasih. Jauh dirindu, berat disayang. Itulah orang berkasih.
0: Orang berkasih ya.
1: Kalau di jauh dirindu jauh, jangan dibuang.
0: Jangan dibuang.
1: Ini yang ketiga, agak berat sikit ni ya. Agak berat sikit ni ha.
0: Berat ini. Kita angkat sama-sama ya. Halo.
1: Halo.
0: Jom Kak.
1: Mekar kembang kuntum melati. Di tepinya pula diterap mati. Biar terhalang lautan api, janji setia tetap abadi.
0: Tetap abadi ya.
1: Norman nak pantun berkasih pula hari ini ya.
0: Akhirnya pantun berkasih muncul.
1: Muncul ya buat orang-orang yang berkasih kan.
0: Benar-benar.
1: Kita yang berkeluarga kan berkasih juga kan.
0: Berkasih rindu dengan teman.
1: Rindu dengan abang lah.
0: Oh iya dengan abang pula ya. Betul.
1: Itu aja makasih.
0: Sama-sama Horas ya. Ada Kak Nurma di line telepon kita ya dengan pantun dia. Di WhatsApp terima kasih, saya coba bacakan lagi di sini. Oh, waduh nanti digoda masih lama. Cik Asna ya. Tak sabar dia ya. Halo, tantang lagi jam heboh kan dengan siapa di sana?
2: Jaman heboh.
0: Heboh kan dengan siapa di sana?
2: Dengan Joshua.
0: Dengan Joshua. Ihi, Mbak Dinda. Mbak Dinda pula. Aduh, salah. Ketawa lagi. Mau Fajar ini ya. Mau Fajar pantun aja Mau Fajar ya.
2: Iyalah.
0: Jom.
2: Apalah.
0: Mau Fajar.
2: Jom menghebohkan.
0: Menghebohkan.
2: Jangan anu ayam berkokok tuh ngapa pantun macam gitu tuh, Jos?
0: Berkobar-kobar. Dia nak cinta negara.
2: Nak dikatakan pantun bukan pantun, nak dikatakan besair bukan besair, nak dikatakan apa nama? Sajak. Bukan sajak.
0: Dari
2: ayam berkokok tuh, Gus.
0: Dia cinta tanah air, Pak Mustofa ini. Cinta tanah air dia.
2: Oh, dia terlewat air pasang, Pak.
0: Air pasang.
2: Kelompang kuat.
0: Aduh, bahaya Mak Fajar nih kalau bercanda.
2: Itu kalau ribut tuh, Jos. Telungkup dia tuh, Jos.
0: Aduh, telungkup pula. Aduh. Ayo, kita dengarlah dulu nih pantun dari Mak Fajar kita.
2: Mak Fajar tak pandai pantun tapi tak lama macam gitu. Mak Fajar kan memang tak pandai kan. Mak Fajar tu suka-suka je.
0: Pandai lah.
2: Pantun Mak Fajar kan untuk suami istri aja. Apa kata Kak Norma tadi kan? Rindu
0: pula ya.
2: Rindu ngejot gitu kan boleh.
0: Boleh.
2: Ini orang banyak mati ke radio lah, Jos.
0: Iya.
2: Kalau dia masuk gitu, ha. Bosan telinga orang dengar.
0: Tak boleh.
2: Tak dikatakan gay.
0: Alam Pak, bercanda offside ya, offside. Jom pantunnya, pantun dulu, Mak Fajar.
2: Ayo pantun. Marah orang belakang.
0: Marah orang belakang aja. Lama sangat katanya. Nak dengar lagu ni.
2: Tenangkan dulu.
0: Tenang dulu ya, nanti lagu ya kita putar ya.
2: Kreatif dengan Jos. Dapat pantun dengan ini, Jos.
0: Dapat lah, coba. 1, 2 kucing berlari. Bukan.
2: Asal berlari itu jadi Mustafa lah berlari.
0: Aduh, Pak Mustafa kena terus ya. Jom bantunya Pak Fajar.
2: Berlari dia bukan tanggung-tanggung je. Berlari ke mana? Ke Singapura sana, ke India.
0: Wah, bahaya ini Pak Fajar. Jom bantunya Pak Fajar.
2: Tenang Jos, tenang.
0: Tenang, tarik nafas ya, healing ya.
2: Apa nak dipantun Jos, saya hilang. Pantun anu aja lah Jos. Pucuk pauh di lima batu.
0: Ewa.
2: Anak sembilan di tapak tangan. Ayah Fajar jauh negeri satu. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Sweet.
2: Gitu Jos kalau pantun. Jangan macam besar.
0: Aduh, kena lagi, kena eh.
2: Satu aja dong.
0: Satu aja ya. Terima kasih, Pak Fajar.
2: Alamak. Salam satu aja, nanti takut tak dapat masuk.
0: Ya, nanti ya.
2: Buat Pak Ishak.
0: Nanti salam-salam ya. Nanti aja salam-salam di program Dangdut nanti ya.
2: Nanti tak dapat masuk, Jos. Takut nanti tak dapat masuk.
0: Dapat.
2: Pak Fajar takut nak pergi, apa? Beraktivitas sama kerja lagi kan. Kalau dapat nanti masuk, alhamdulillah
0: ya, nanti ya kita ini ya.
2: Yuk Jos, oras.
0: Terima kasih. Bapak aja terakhir ya, penelpon terakhir kita. Kita mau dengarkan dulu kalau sayang apa tandanya, Juninah. Nanti juga ada Eva Junita dengan Laksamana Raja di Laut ya. Jangan kemana-mana, nanti jam 13 tepat kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda di Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara...
3: Memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader.
1: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Turnamen catur akan kembali digelar akhir pekan di Mall Botania 2. Draft revisi undang-undang ketenagakerjaan dipastikan akomodir semua masukan. Inilah Warta Berita siang selengkapnya Rabu 30 September 2022 bersama 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Sempena dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, Batam Catur Club menggelar turnamen yang akan memperebutkan Piala Panglima TNI akhir pekan ini, dilaporkan Meta Fajar Walinda.
1: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
2: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
1: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
3: Itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun, 8-10, 10-12, ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu, saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun gitu lebih bagus lagi.
1: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat penanganan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program berbasis wilayah. Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui Juli 2026, terdapat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa dalam desil 1. Angka ini lebih rendah dibandingkan data BPS hingga September 2025 yang mencatat 68.000 penduduk miskin. Pemko Batam menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kemiskinan. Program penanganan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan melalui pelatihan kerja dan penguatan UMKM, serta mengurangi kantong kemiskinan di kawasan kumuh dan hinterland. Dukungan anggaran juga meningkatkan menjadi sekitar Rp864,95 miliar pada 2026. Yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah, Pemko Batam menargetkan program tersebut semakin tepat sasaran melalui pemutakhiran data dan penguatan intervensi agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan bersama Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Kepri melaksanakan program Satu Jiwa Satu Vaksin Korpri untuk ASN dan keluarga. Kegiatan yang digelar di kantor Gubernur Kepri Dompak Selasa 29 September 2026 ditandai dengan pencanangan vaksinasi HPV. Program ini menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-24 Provinsi Kepri sekaligus upaya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi dan deteksi dini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri, mengatakan kegiatan tersebut diikuti 370 ASN dan anggota keluarga dari target 400 peserta. Selain vaksinasi HPV, program tersebut juga mendorong masyarakat memanfaatkan cek kesehatan gratis dan screening secara berkala. Menurutnya, pencegahan dan juga deteksi dini penting dilakukan untuk mengurangi risiko kanker serta meningkatkan peluang penanganan lebih cepat. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan disahkan pada Oktober nanti masih diperdebatkan antara buruh dan pengusaha. Dilaporkan Patri Baikasim.
4: kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan...
5: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan diprediksi akan segera disahkan dalam bulan Oktober mendatang. Ada beberapa hal yang dibahas dalam revisi tersebut, diantaranya ialah perlindungan pencari kerja, aturan pekerja platform digital, aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan juga perlindungan pekerja disabilitas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam, Rafki Rashid, kepada RRI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah mengakomodir masukan dari semua pihak, baik itu perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan juga pemerintah. Rafki tak menampik bahwa masih ada beberapa poin yang masih diperdebatkan. Akan tetapi dirinya berharap tujuan terbaik dapat segera tercapai.
4: Pada prinsipnya kan ke sebuah produk undang-undang itu mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan pengusaha juga tentu memperhatikan juga aspirasi dari kawan-kawan pekerja melalui serikat pekerja yang terlibat dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Draft itu memang dibahas bersama-sama antara APindo dan serikat pekerja, di mana juga pemerintah tentunya yang berkepentingan di sini. Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan pihak pengusaha namanya APindo yang ikut dalam pembahasan ini, ya, sehingga sampai akhir September ini belum terlihat tanda-tanda ada kesepakatan dan akan mengerucut kepada apa namanya pengesahan.
5: Di tempat yang berbeda, Ketua Federasi Serikat Kerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu haruslah mengakomodir semua pihak. Ia meminta seluruh hak pekerja dapat diakomodir dan tidak berat sebelah, mengingat DPR didominasi oleh para pengusaha.
6: Draftnya mungkin dari teman-teman pengusaha juga, dari pemerintah juga, dari DPR RI-nya sendiri juga sudah punya draftnya. Dan perlu kita juga ingat, anggota DPR RI itu mayoritas adalah pengusaha. Kan itu, pengusaha ada atau tidak, pasti mereka juga akan membawa kepentingan-kepentingan mereka gitu loh. Kalau bukan kita yang dari luar, dari pekerja yang tidak mempunyai wakil di sana untuk menyuarakan di luar parlemen, siapa lagi yang akan menyuarakan, kan itu.
5: Meski berbagai poin telah masuk dalam draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, hingga kini belum menjadi aturan yang berlaku. DPR masih menunggu jawaban Presiden mengenai kementerian yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Jika nantinya disahkan, ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law akan dicabut dan digantikan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Korea Selatan menyatakan rantau darat yang dipasang Korea Utara diduga menjadi penyebab ledakan di zona demilitarisasi atau MDZ pada 21 September lalu. Ledakan tersebut melukai 2 personel Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kang Sing-chul, menyatakan insiden itu melanggar perjanjian gencatan senjata perang Korea dan Seoul, akan mengambil langkah yang dianggap perlu. Penyelidikan yang dilakukan Korea Selatan bersama Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan rantau anti personel tambahan di dekat lokasi ledakan, dan Seoul sendiri mengungkapkan rantau tersebut dipasang sebagai bagian dari upaya Korea Utara memperkuat perbatasan. Namun, Korea Utara membantah tudingan tersebut. Saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menilai Seoul sedang mengalihkan kesalahan kepada Pyongyang dan juga memperingatkan akan melakukan pembalasan jika pasukan Korea Utara ditembaki. Insiden ini terjadi ketika Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung tengah berupaya membuka kembali dialog dengan Korea Utara dan mengurangi ketegangan militer. Seoul sendiri mengatakan tetap akan mendorong komunikasi langsung dengan Pyongyang untuk memverifikasi fakta mengenai insiden tersebut. Namun ketegangan di perbatasan berpotensi mempersulit upaya dialog antara kedua negara. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada matchday kedua grup A3 UEFA Nations League 2026-2027 di Praha. Kemenangan ini menjadi respon Inggris setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Spanyol. Namun, laga di Fortuna Arena tersebut berubah setelah gelandang Republik Ceko, Pavel Sorge, mendapat kartu merah pada menit ke-25. Unggul jumlah pemain, Inggris baru mampu mencetak gol pada awal babak kedua. Anthony Gordon membuka keunggulan pada menit ke-47 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Trent Alexander-Arnold. Kapten Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan Inggris pada menit ke-69, sekaligus mencatat gol internasional ke-87 bersama The Three Lions. Pelatih Thomas Tuchel menilai timnya tampil lebih dinamis dan profesional setelah melakukan penyesuaian strategi di babak kedua. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Inggris di National League musim ini. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Kroasia pada 3 Oktober dan Republik Ceko bertemu Spanyol di hari yang sama. Berita selanjutnya pendengar dari dunia bulu tangkis. Indonesia menambah 1 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui ganda putra Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin. Leo dan Daniel menjadi juara setelah memenangkan pertandingan final nomor ganda putra. Tambahan emas ini membuat Indonesia sementara mengoleksi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Selain emas, bulu tangkis juga menyumbangkan 1 medali perak di nomor ganda campuran. Sementara 1 perak lainnya diraih atlet surfing Indonesia, Fajar. Safe Division tim Indonesia, Kodutua Pasaribu, mengingatkan perjuangan kontingen merah putih belum selesai. Pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober, sebelum ditutup pada 4 Oktober. Kodutua mengatakan tim CDM bersama Kemenpora terus memantau jadwal pertandingan dan berkoordinasi dengan cabang olahraga serta ofisial untuk memastikan dukungan kepada atlet tetap maksimal. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis. 2 emas dan 1 perak yang diraih sejauh ini melampaui target awal 1 emas dari cabang tersebut. Indonesia masih berpeluang menambah medali dari cabang olahraga yang bertanding hingga 3 Oktober. Berita terakhir pendengar dari tenis lapangan. Daniel Medvedev meraih gelar ketiganya musim 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Rusia Andrei Rublev di final Hangzhou Open Tiongkok. Medvedev menang 2 set langsung 7-5 dan 6-4. Mantan petenis nomor 1 dunia itu tampil solid dengan mencatat 23 ace dan tidak kehilangan satupun game servisnya sepanjang pertandingan. Gelar ini menjadi trofi ATP ke-24 bagi Medvedev sepanjang karir, sekaligus gelar ke-22 di lapangan keras. Ia juga memperlebar keunggulan rekor pertemuannya atas Rublev menjadi 8 kemenangan berbanding 2. Sebelumnya, Medvedev sudah menjuarai turnamen di Brisbane dan Dubai pada musim ini. Kesuksesan di Hangzhou turut memperkuat posisinya dalam persaingan menuju ATP Finals di Turin. Setelah ini, Medvedev akan melanjutkan perjalanan ke Beijing untuk tampil di China Open. Turnamen ATP 500 tersebut berlangsung mulai 30 September hingga 6 Oktober mendatang. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Turnamen catur akan kembali digelar akhir pekan di Mall Botania 2. Draft revisi undang-undang ketenagakerjaan dipastikan akomodir semua masukan. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan lagi informasi lainnya di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi bertugas pada siang hari ini, saya Joseph Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: cuma kecanduan game aja. Menurut data terbaru, ada jenis kekerasan digital yang diam-diam mengancam kesehatan mental anak-anak kita. Pertama, cyberbullying. Ejekan, hinaan, atau perundungan di kolom komentar media sosial bisa bikin anak cemas hingga depresi. Kedua, cybergrooming. Ini bahaya banget. Pelaku manipulatif mendekati anak secara digital untuk niat jahat atau eksploitasi. Ketiga, pelecehan seksual online dan doxing. Mulai dari pengiriman konten tidak senonoh sampai penyebaran data pribadi anak tanpa izin. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan abai. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, batasi screen time, dan selalu dampingi mereka saat berselancar di internet.
1: Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara seruput. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

Tahukah Anda, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan juga membuka kesempatan untuk perempuan mengenal potensi dirinya, menambah keterampilan, dan berani menentukan masa depannya. Belajar juga nggak harus selalu di sekolah atau di bangku kuliah. Mengikuti pelatihan, membaca buku, belajar dari internet, atau mengembangkan keterampilan baru juga bagian dari proses belajar. Ketika perempuan punya kesempatan untuk terus belajar, semakin banyak pula hal yang bisa ia lakukan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar.

0: Masuk di Prosotir RRI Batam, channel informasi dan inspirasi di program Digoda dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda tentunya di siang hari ini. Ya, untuk pecinta lagu dangdut di program Digoda kali ini bisa kembali bergabung sama kami di line telepon di 46351, juga di line WhatsApp untuk salam-salamnya di 0811-778-1051. Lagu yang saja, ya baru saja kita dengarkan tadi, judulnya Aku Sayang Padamu dari Romy Rama. Dan sebelumnya tadi adalah Caca Andika juga dengan Patung Butik ya, yang menjadi salah satu lagu klasik dangdut yang kita hadirkan saat ini. Dan buat pecinta lagu dangdut yang ingin dengarkan lagu-lagu terbaru juga boleh ya, di line telepon juga di WhatsApp Prosotir RRI Batam untuk request lagunya. Terima kasih untuk ya, di sini ada dari Pak Betnego ya. Terima kasih sudah berhadir di WhatsApp Prosotir RRI Batam. Mohon maaf ini baru masuk ya, WhatsAppnya pending ya. Kayaknya tadi ada gangguan internet deh di studio Prosotir RRI Batam. Di sini ada Nek Naswa, terima kasih untuk salamnya. Katanya buat Kak Nurma, Kak Monik, ada Mama Dewi, ada Makun, Ma Fajar, Bang Robi, dan semua peringkat Prosotir RRI Batam ya. Katanya sehat selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan baik. Di sini ada Kak Normala di Penyalai. Terima kasih Kak Normala sudah hadir. Salam katanya buat Bang Awang di Taleb, ada Bu Arini, ada Mas Prabu, ada Kak Jamila, ada Pak Tohat, ada Pak Sulimin, ada Pak Pauzi, ada Bang Udin, ada Kak Farida, dan semuanya tanpa terkecuali request lagunya katanya Cinta Tasik Melaya dari Laila. Laila Ayu KDI. Masih dari WhatsApp di sini ada Jamila di Penyalai. Kabar jos baik di sini. Salam katanya buat Nek Sakira, ada Monik, ada Lukas Buran, ada Ma Fajar, ada Jaka Suara, Pak Lang, ada Pak Hitam Nuar, ada Betnego, dan semua peringkat pusat RRI Batam. Di line telepon kami di 46351. Halo.
1: Halo.
2: Iya dong, betul, makasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Oke, kalau gitu Kak Monik mau salam pertama buat Nya Joshua yang bertugas. Semoga selalu sehat umratan rezekinya, amin.
1: Terima kasih.
2: Amin, iya Joshua. Joshua, kita udah kenal ya tuh ya, enak nih Joshua ya. Oke, salam selesainya buat Nya Abang Buka Tentang Pemuda ini ya, Bu Siti. Salamnya buat Mirbil sih, tadi ada Mama Fajar yang ceria banget. Enak lo dengar suaranya?
1: Iya, Mama Fajar.
2: Keseruan Waniku, Kak Zaina, Mama Lina ya. Mama Lina Mirbil sih, Kak Mas Lidar juga ya. Mama Sari yang telah berumurkan, Nenek Kembar, Mama Dewi, Kak Ana. Terus Mbak Nabi Suma Bunda, Kak Alang kita, Nenek Sakira ya, Kak Mawati ya. Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Aninya, Kak Cik Mustafa, Kuku Ayam, Putra Rangsang.
1: Pokoknya semua lah Kak ya, mendingan kita ya.
2: Oke, kalau gitu tunggu ya.
1: Oke, tunggu lagunya.
2: Oke, horot.
1: Terima kasih buat Kak Monik yang sudah gabung sebagai penelpon pertama kita di program Digoda. Di WhatsApp di sini ada dari Bang Amran di Tanjung Batu Kecil. Salam katanya buat Kak Ani, ada Roma di Nemala, ada Toji, ada Pak Mahadi di Pangke, ada Puan Lina di Penyalai, ada Kak Mas, dan semua yang dengerin Pro 1 RRI Batam. Di lantai telepon kita angkat lagi. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo, Digoda, Digoda Mandut, mantul
1: betul. Bersama Jutua. Iya. Dengan dari Karimun ini kayaknya nih. Mak Mas pula ya.
3: Cepat.
1: Aduh, lupa ingat lagi. Dari Karimun coba. Yang pasti ini kalau malam hari masih menjahit. Ya, itulah dia.
3: Oh. Masih ingat juga.
1: Masih lah.
3: Ayo di jalan Mama nih, Ju.
1: Lagi di jalan. Dari mana ke mana, Mak?
3: Enggak pergi pasir panjang itu.
1: Dari
3: pasir
1: mana?
3: Panjang, nggak pergi pasir panjang.
1: Oh, pasir panjang.
3: Dari Kebeka, nggak pasir panjang.
1: Oke, okay, deh. Yes,
3: malamnya ikutin Monik aja, Jus, ya.
1: Oke, okay, Mak Azi.
3: Lagi Muara Kasih Bunda, ya, Jus.
1: Muara Kasih Bunda. Mama Azi ini berarti, ya?
3: Iya.
1: Muara Kasih Mama Azi. Bunda.
3: Oke. Okay. Udah lama, Jus, Kak. Udah lama,
1: Jus. Iya. Sayang lama kayaknya, nih, ya.
0: Oke. Kalau untuk siapa? Ya, saya.
3: Salam mau salam penting ya. Tetap aja guys ya.
0: Oke deh, terima kasih. Makasih. Hati-hati di jalan.
3: Berkatuh ya.
0: Waalaikumsalam ya. Hati-hati di jalan ya, Mbak Mazi. Oke, di sini ada dari Mama Lina ya di WhatsApp Prosetir di Batam, hadir katanya buat berkirim salam siang ini. Yang pertama katanya buat akaknya, buat neneknya juga, nenek kembar. Ada Monique, spesial katanya buat Captain Syam. Ada Nano Nano, Long Asri, ada Bu Sri, ada Mak Leni, ada Kak Nia, Kak Karen, dan semuanya peninggalan Prosetir di Batam. Halo, dengan siapa di sana?
4: Dengan siapa ya?
0: Siapa di sana ini? Halo, halo, halo.
4: Halo, halo, halo, halo juga. Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Dari
4: apa
0: mana
4: kabar,
0: nih?
4: Bang Aldo?
0: Hah?
4: Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan abang siapa di sana nih?
4: Ah, masa lupa Bang Aldo. Hari-hari kok di motor.
0: Hari-hari. Aduh, Bang Ardonya lagi libur lagi hari ini. Iya.
4: Iyalah kalau gitu.
0: Dengan abang siapa nih di sana?
4: Dengan Karbon. Andi,
0: Bang. Bang Andi, oh Bang Andi di mana Bang Andi?
4: Ah?
0: Bang Andi di mana?
4: Di kebun.
0: Oh, di kebun nih sekarang ya. Kita semangat ya.
4: Iya dari tadi kan gitu kan.
0: Ada masih banyak asap gak di sana di kebun?
4: Alhamdulillah kalau pagi tadi turun pula Bang Adu.
0: Hujan ya?
4: Pagi tadi mulai kan. Iya, lantaran hujan kan terbawa pula turun ke sini.
0: Terbawa gitu, turun kan? Ya. Iyalah. Penting jaga kesehatan ya. Bang Andi mau dengar lagu apa?
4: Lagunya Siksa Kubur aja lah Bang Aldo.
0: Oh, Siksa Kubur gitu ya?
4: Iya, idalailah.
0: Aduh, Siksa Kubur siang-siang begini. Serem kali ya ini ya. Buat para pembalak hutan, pembakar hutan, ingat Siksa Kubur ya, dari idalailah ya.
4: Iya, itulah Bang Aldo.
0: Salah untuk siapa Bang?
4: Salahnya buat Bang Aldo dulu, sama tugas juga saya selalu. Buat nenek kembar juga. Buat mama siapa tuh mama dia katanya lama bu waktu Bang Aldo katanya keriting terus katanya
0: iya,
4: kan
0: iya keriting terus dia
4: keriting terus dia apalagi itu katanya siapa tuh
0: siapa
4: ayo siapa yang di itu
0: Teuni ya?
4: bukan di Bandung Teuni
0: itu
4: Eka di Jambi
0: Eka
4: itu Rahma tuh kan
0: Rahma Pekanbaru
4: iya katanya ya? Sebulan itu satu kali cuma dapat masuk
0: kan? Iya jauh banget soalnya susah masuk
4: iya antri kan iya kalau dapat alhamdulillah kalau tidak tuh ya dari mana lagi kan gitu kan namanya juga kan usaha itu kan
0: iya betul jadi salam untuk siapa nih Bang Andi
4: salamnya buat nenek kembar sudah, Wak Nuning juga, sama siang juga buat Mama Fajar.
0: Mama Fajar yang suka ketawa.
4: Masuk Mama Fajar. buat Cikgu Nurmani, baru mana dia nih? Nanti ketiduran pula dia kan nanti.
0: Abang yang bangunkan kalau dia tidur.
4: Iya, tak ada Bang Aldo.
0: Oh tak ya?
4: Bangun.
0: Ya?
4: Iya. Terus buat Mama Iman juga. Terus buat Bang Iman, Bang Udin Butun juga, buat Bang Haji juga. Buat Bang Gafar juga Anton.
0: Bang Anton.
4: Iya, Bang Anton dia. Kalau nanti kalau malam dia Kak Ros tuh.
0: Oh, jadi Kak Ros dia ya?
4: Iya. Cikgu Norma kan Cikgu udah Norma. Ada. Sekarang Kak Ros udah ada kan?
0: Iya.
4: Iya, kalau sama Azizah dia Kak Ros tuh. Jadi sama Kak Ros dia, Bang Aldo dia Anton namanya.
0: Oh, itulah pula memang si Anton ya.
4: Iya.
0: Iyalah Bang. Terima kasih Bang ya udah bergabung ya. Siapa lagi?
4: Aku
0: Bang.
4: Oke. Yo, buat semua aja lanjutkan yang di belakang aja lah.
0: Oke deh. Terima kasih Bang Andi.
4: Lah, yo.
0: Ya, ada Bang Andi di TBK yang lagi kerja di kebun ya. Semangat, ingat ya kalau lagi bersih-bersih kebun jangan dibakar ya. Jangan dibakar, bahaya ya. Kecil apapun itu api, api itu enggak akan berjanji akan kecil terus ya. Dipancing dikit dia bisa makin besar tuh nanti. Yang ada di WhatsApp terima kasih. Di sini ada dari Kak Nurida di Padang Kundur hadir salam katanya buat yang lagi siaran di Joshua. Setelah itu kemudian buat kakaknya, buat Kak Norma, Kak Monique, Nirmala, Kak Rahan, Epegi, Kak Sekar, Wangi ya, ada nenek kembar, ayam koko dan semua peninggal pusat dari Batam.
5: Are yare, Hamko Indonesia mecaya.

Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BMPAN, Ahmad Kianel Halofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN partai tersebut. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan juga masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN, Iswari Mukhtar, memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkan ke pihak berwajib. Dengan adanya cek fakta ini, benar dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Suara notifikasi-notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one.

0: Sebuah nama dari Airflow Zogaisi, mendingan masih menemani Anda di program Rigodeh dengan lagu-lagu dangdut. Ya, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di-request sama yang peringkat peserta dari Batam. Mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan lagu yang kita hadirkan. Ada salam lagi ini dari Tokci untuk kita semuanya. Salam katanya untuk Ida Lila, ada Rahma, grup Nano Nano, Ika di Jambi, ada Ayu Maluku, Monik dan juga buat saudaranya, ada Tokci ya di Kukup Puntian ya. Kukup Puntian Keluang, daerah Melaka ya, di Kota Tinggi Malaysia. Untuk semuanya dapat salam dari Tokci. Agak di lantai telepon kita angkat lagi di 463321. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga dengan Mbak Dinda ya. Mama Fajar ternyata ya, dengan tertawanya yang aduh hari itu ya. Tak jadi berangkat.
1: Enggak jadi.
0: Kenapa tak jadi berangkat?
1: Sama Joswar.
0: Oh, saya ya. Iya, di Mama Fajar mau dengar lagu apa?
1: Lagu Mutiara Hatiku.
0: Mutiara Hatiku. Hmm. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Yang cowok ya, yang Roma ya.
0: Yang cowok? Oh, enggak mau yang cewek ya. Mutiara Hatiku maunya yang cewek ya. Oke deh. Salam untuk siapa?
1: Buat Joswar yang lagi bertugas. Hati-hati kalau pulang ya. Mm-hmm. Ini siang tak apalah kalau pandang belakang.
0: Pandang belakang tak apa. Pandang pertama kata ya. Nah. Terus siapa lagi Mama Bajar?
1: Buat Mama Dewi, Mama Sofi, Mama Mia, Mak Dia, buat Kak Dinda, buat Kak Ania, Mbak Yuni, buat Mama Leni, buat Monik, buat Sekar Wangi, buat Jarina Kiu-Kiu, buat Kak Juliana, Kak Jamilah di Penyalai, buat
0: siapa tuh?
1: Buat Mama Jihan,
0: Mama Jihan,
1: Mak Rempong di Cawang, Mak Rempong. Besok jumpa Mama Bajar ya, hari Minggu ya di pantai. Asmara Dewi.
0: Acara apa di Pantai Asmara Dewi?
1: Acara makan-makan.
0: Makan-makan ya, sama Datuk Engki.
1: Datuk Engki nak makan sama Mama Rempong.
0: Oh, Mama Rempong, Datuk Engki nggak diajak ya? Kasihan, kasihan ya.
1: Datuk Engki dia pergi kebun.
0: Kebun ya. Nah, itu aja Mama Pajar, salamnya.
1: Buat Bang Iman, buat Wak Kelong, dapat ikan belukang tak ngasih Mama Pajar ya.
0: Ikan belukang dapat dia sedapnya.
1: Buat anak menantu yang di balai, buat Mami, Papi, buat Mama Azi, Mama Iman, Mama Boy, buat Mama Jihan,
0: Mama siapa? Mama-mama semua
1: buat
0: ya.
1: Mama-mama lah ya.
0: Dapat salam dari Mama Fajar.
1: Nek Karin. Nek Peggy, Nek Azwa, Nek Sakira, Nek Jasmine, buat Mak Hitam di Tanjung Pinang. Buat semua-semua nenek-nenek.
0: Nenek-nenek semua.
1: Buat Bang Saiman, buat Tokci, buat Pak Mor, buat Kak Lila, buat Norma. Bang Andi, Lala, Trilili.
0: Pokoknya semua lah ya, Mama Fajar ya. Udah dapat salam ya.
1: Buat Raisa Putra.
0: Raisa Putra.
1: Putra Ransa. Wak Manggis. Buat semua-semua lah. Buat Pak Ishak yang diburu ya. Ini Mama Fajar dapat masuk pula tengah hari.
0: Keren.
1: Buat
0: tadi masuk, sekarang masuk lagi ya.
1: Di Parit Kelawar, di Penyalai. Buat semua-semua Mama Tenggolati. Di bawah Mama nak berangkat. Ya, lagu jangan tak diputar ya.
0: Siap, ditunggu lagunya. Dengar terus ya, Mama Fajar ya. Oke, okay, bye-bye Mama Fajar.
1: Yo, salam orang.
0: Oke, okay, ada Mama Fajar ya, di telepon kita. Ada Kak Sumarlina juga di WhatsApp. Salam untuk semua peninggal pesawat RRI Batam. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk kru-kru pesawat RRI Batam, semoga rezekinya lancar dan juga sukses ya. Salam katanya juga buat Budi, ada Bang Abed Nego, ada Mas Prabu Bangkit, ada Kak Monik, dan semuanya tanpa terkecuali. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo
0: juga.
2: Mantul.
0: Mantul. Dengan abang siapa?
2: Biasa.
0: Ya? Opung. Abang Andi, Bang Udin Buton.
2: Iya.
0: Oke, Opung kita ini ya. Apa lagu kita, Pung?
2: Oh, lagunya Si Kecil dari Luciana Jelita, boleh nggak?
0: Lagu apa?
2: Si Kecil. Dari Luciana Jelita.
0: Si Kecil, lagu Luciana ya?
2: Luciana Jirita.
0: Oke. Okay. Oh, ada lagunya memang Si Kecil judulnya ya.
2: Si Kecil.
0: Oke, okay, deh. Salam untuk siapa, Pak?
2: Salamnya terutama untuk keluarga saya di keluarga M.
0: Amin.
2: Salamnya juga satu untuk semua aja yang
0: untuk semua yang lagi dengar ya.
2: Yang belum masuk juga semua pasang dari ujung ke ujung aja M.
0: Oke.
2: Karena kami sebut satu persatu waktu kita pun mau habis minta maaf juga ujung
0: ke ujung aja
2: semua pendengar RRI Batam. Dan kalau aja Joshua M.
0: Kasih sudah gabung ya Bang.
2: Assalamualaikum Joshua.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Udin Buton yang ada di Batam ya. Kita angkat lagi di lantai telepon. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo juga, siapa di situ?
3: Sore. Dengan Mama Lina.
0: Malina, apa kabar Malina? Mama nak mana Mama Lina?
3: Mama Lina di rumah
0: lah. Oh rumah ya, tak ini tak bertandang ke rumah.
3: baru balik.
0: Oh baru balik dia. Oke, dia mau dengar lagu apa, Malina?
3: WA tadi dah baca belum?
0: WA tadi Mama Lina udah baca tak ya? Udah tak ya, Mama Lina belum tampaknya.
3: Kalau belum, salam satu sikit selama.
0: Bolehlah, salam sikit ya.
3: Ya, salam buat Mak Bajar tadi ya. Juga Udin Butun, Pak Alang, juga Tok Cik. Juga buat Moni, Malini, Kak Nia. Juga Nek Karim, Madewi, Pak Tauhat. Salam spesial buat Captain
0: Sam. Okay. Spesial ya.
3: Lagunya.
0: Lagu apa?
3: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan? Cinta Berawan di awan-awan dia bercinta ya.
3: Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, Cinta Berawan ya.
3: Okay, terima kasih, Ros.
0: Okay, Ora, terima kasih buat Malina ya. Lagunya Cinta Berawan dari Mansyur S. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Yang ada di WhatsApp juga terima kasih. Kita coba bacakan lagi sebelum kita hadirkan lagu request. Di sini ada dari Kak Norma. Salam untuk Mama Fajar, Tokji, Nekembar, ada Posulimin, ada Bang Ismail, ada Bang Roy Saputra, Pak Tohat, Pak Pauzi, dan Abednego. Ada juga Kak Jamila ya, dan semua peringkat pusat RRI Batam.

0: Langsung di persatu dari Bato, mendingan ada Rita Sugiarto dengan Cinta Berawan. Ini lagunya kalau kita simak tadi ya, saya pun sempat bingung sih di awalnya, apakah mereka ini ketemunya di awan gitu ya. Lalu, ini pasti video klipnya kalau zaman dahulu kan, sebelum ada CGI, pasti itu video klipnya lagi di angkasa, di awan-awan. Kayak video klipnya itu loh, musisinya Roma Irama, Soneta. Kan banyak tuh kalau dulu bikin video klip lucu-lucu, temanya kalau ngomongin awan pasti berawan-awan gitu ya. Tapi enaknya zaman modern sekarang ini, video klipnya juga sekarang sudah keren gitu ya, sudah pakai CGI, bahkan juga dengan teknologi kamera yang terbang, drone gitu ya. Nah, selain lagunya juga tentunya yang menjadi poin utama yang kita dengarkan. Oke, di WhatsApp Rosati Rari Batam yang sudah kirimkan pesan di sini, kita coba bacakan lagi. Di WhatsApp Rosati Rari Batam ada dari Nenek Sakira. Ya, ada Nenek Sakira di sini. Selamat siang juga Nenek Sakira. Salam dari Nenek Sakira untuk Iman, Abednego, ada Prabu Bangkit, ada Roni, Amira, Andi, Roy Saputra, Bang Saiman, ada Pak Kumis, ada Pak Mor, ada Pak Sulimin, ada Bang Jais, ada Gajah Mila, dan semua dari Persatuan RRI Batam dapat salam dari Nenek Syakira. Di Tanjung Uma ada Kak Monik di sini, hadir kembali. Sehat selalu kalian untuk semuanya. Ada Kak Nur Bilkis juga di sini hadir. Nak salam-salam kata dia untuk DJ-nya. Wah, masuk lagi program Tetap Melayu ya. Selamat bertugas katanya, dan untuk Pak Sulimin, Pak Mur, ada Kapten Sam, ada Toci, ada Kembar, ada Kak Monik, ada Bang Udin, ada Bang Iman, ada Roni dan Mama Dewi dan semua peringkat pesantren di Batam. Ada Bang Rendi juga di sini, ada Bang Rendi Hasram di Nagoya Batam Center. Di Goda Makin Asik, salamnya katanya buat pertama ada Pak Ali di Bengkong Laut, semoga rezekinya lancar. Ada Pak Ucok juga di Sungai Panas. Jangan marah-marah Pak katanya. Sama-sama saingan taksi angkot katanya. Lagi ngetem kayaknya ini ya. Jangan marah-marah ya, sama-sama pesaing taksi angkot katanya. Ya, apalagi cuaca seperti ini jangan marah-marah ya. Tetap tenang santai dengan lagu dangdut di Prosatria RRI Batam. Ada Pak Toha juga, ada Pak Pauzi, ada Kapten Syam. Terima kasih nasihat baiknya katanya kepada semua ya, dan semoga sehat dan bahagia selalu. Di lantai telepon kita angkat lagi. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo, halo, dengan siapa?
1: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Oh, ini dia pendekar Jaka Suara dari Kerajaan Majapahit.
1: Lagu
0: apa, Jaka?
1: Lagu guru-guruku yang cantik.
0: Oh, guru-guru cantik ya. Memang ya.
1: Malah saya nak berhenti sekolah, guru cantik.
0: Itulah rasanya pengen sekolah terus gitu ya.
1: Waktu tak banyak salam.
0: Salamlah Pak Jaka.
1: Dalam buat Norma Jamila. Mm-hmm.
0: Halo Pak Jaka. Hilang pula Pak Jaka nih, waktu udah singkat. Tak apa ya, tampaknya sinyal nih. Pak Jaka Suara dengan lagu Guruku Yang Cantik. Oke, nanti kita putarin ya. Di line telepon 46351. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa?
2: Dengan Mariski di Sentul.
0: Mariski di mana?
2: Di Sedongkol.
0: Sedongkol. Oh, ya. Iyalah.
2: Mau minta lagu nih, Kak?
0: Boleh, mau denger lagu apa, Mariski?
2: Evita Mala, Serigala Berburu Domba.
0: Oh, Serigala Berburu Domba ya?
2: Iya.
0: Boleh-boleh ini lagunya. Untuk siapa lagunya?
2: Iya, salam-salamnya buat semuanya lah, Kak, ya. Mm-hmm. Yang udah pada masuk ataupun belum gitu. Mm-hmm. Buat kakakku juga yang di Sedongkol tuh.
0: Di Sedongkol, tetangga ya?
2: Iya, Rosmina kakakku.
0: Oh, Kak Rosmina itu kakaknya kakak?
2: Iya, lagi nyantai tuh.
0: Oke, lagi nyantai ya. Oke, nanti kita lihat lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, itu aja.
2: Juga.
0: Sama-sama.
2: Iya.
0: Ada dari Sedongkol ya, bukan Setongkol ya, dulu taunya Setongkol, rupanya Sedongkol namanya ya, dari Mak Rizky ya. Penelpon terakhir, mohon maaf kita close untuk request lagunya. Udah ada dua lagu terakhir yang untuk kita putarkan nanti, Guruku Yang Cantik dan juga Serigala Berburu Domba. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
3: Horas,
0: Pak Ji.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Ji.
3: Lama tak jumpa, tak memandang wajahmu kemana aja.
0: Oh, memandangmu.
3: Minta lagu.
0: Aduh, udah close kita, Pak Haji. I'm sorry, Pak Haji.
3: Sorry, Sorry ya.
0: Macam tak asing ya. Bapak Prabowo, jangan disingkat namanya.
3: Pak Prabowo, kata gue lain.
0: Oke, okay.
3: Sorry ya.
0: Untuk siapa?
3: Saya masuk tadi lah ya. Untuk Amri Baru, untuk Bunda Pangah juga, untuk Mas Rijal,
0: Mas Lida,
3: Nek Karim, Putra Ransang, Nek Peggy. Nek Peggy udah masuk belum?
0: Nek Peggy belum, dia mau masuk dia. Sibuk Nek dia Rewa.
3: Yang siap gue tadi saya kenal juga. Untuk ini Cik Gusari ya.
0: Cik Gusari,
3: Mama Fajar, Mbak Kaisa, Bang Iman. Penengah Bang Bidin, Pak Abdul Rahman, nanti sini ya, bersama-sama ya, Mama Adi. Tak lupa satu untuk semua Jus ya. Untuk
0: semua ya, terima kasih Pak Ju udah gabung ya.
3: Ya untuk Ramah juga tak lupa, Nanjau di sana
0: di Pekanbaru dekatnya Pak Ji. Tanya Batu, Pekanbaru dekat.
3: Lima jam, woy. Ya itu wajib ya.
0: Terima kasih. Orang ada Pak Haji kita dari Tanjung Batu Kecil ya. Di salam untuk semuanya ya. Buat Lukas Muran juga terima kasih di sini sudah hadir. Dari Kobel Sawang. Salam kata untuk Rempong. Ada Mak Rempong, ada Cik Asna, ada Siti Jamila. Ada Kak Monik, ada Kak Jamila dan Saputra, ada Betnego dan semuanya. Buat Kak Monik juga terima kasih. Dapat salam balik dari Kak Monik untuk Pak Aji Gemo yang ada di Tanjung Batu Kecil ya. Demikian peringatan untuk program hiburan kita di Lintas Batam siang hari ini. Tadi ada Rentak Melayu, ada Di Goda, dan dua lagu terakhir yang akan kita hadirkan. Hadir dari Mus Mulyadi, Guruku Yang Cantik, dari Rita Sugiarto, Serigala Berburu Domba. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 30 September 2026 bersama saya Ardo Sidaputar. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, sekitar 8 hektar ekosistem mangrove di kawasan Kampung Tua Setengar, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sebeduk Batam, diperkirakan rusak dan mati akibat aktivitas penimbunan. Dan diketahui perkiraan tersebut disampaikan Akar Bumi Indonesia atau ABI setelah melakukan pemantauan di kawasan yang sebelumnya beberapa kali menjadi lokasi penindakan pemerintah. Menurut pendiri ABI yaitu Hendrik Hermawan, material timbunan yang menutup sejumlah alur sungai diduga mengubah pola aliran air di kawasan tersebut. Perubahan itu juga kemudian berdampak terhadap ekosistem mangrove. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Pada hari Selasa 29 September 2026 pagi, citra satelit Himawari 9 milik stasiun meteorologi kelas 1 Hang Nadim Batam menunjukkan sebaran asap bergerak ke arah barat laut hingga utara. Dan prakirawan BMKG Hang Nadim juga menyebutkan bahwa arah angin di wilayah Kepri saat ini bertiup dari tenggara hingga barat daya. Dampaknya kualitas udara di Kota Batam pada pagi ini masuk kategori yang tidak sehat. Dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, konsentrasi partikulat PM2.5 tercatat mencapai 78,2 mikrogram per meter kubik.

0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pembangunan pusat data atau data center milik BDX di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terpaksa dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyatakan penghentian itu dilakukan karena sejumlah syarat pembangunan belum terpenuhi. Salah satunya termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang masih dalam proses. Dan demikian mendengar kami sampaikan lintas informasi untuk Anda edisi 30 September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Lalu beliau melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Namun ketika sudah hampir dekat, sang ulama sufi Abu Yazid mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing itu berhenti dan memandangnya. Entah bagaimana, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata kepadanya, "Tubuhku kering, tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju badan manusia lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walau kau basuh dengan 7 samudera lautan." Abu Yazid tersentak dan beliau minta maaf. Lalu sebagai permohonan maafnya, ia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya dan kemudian berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada sang pencipta wujudku ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid masih terdiam. "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikanlah hatiku dari najis." Sejak saat itu, Abu Yazid memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Sebagaimana firman Allah, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang benar-benar bertakwa." Quran Surah

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Masih di 105,1 Pro 1 RRI Batam Beringharang, masih dengan saya Ardo Sidoputer tentunya yang menemani waktu santai Anda pada sore hari ini. Dan di tentunya Beringharang, baru saja kita mendengarkan lagu nostalgia yaitu dari Niji yang berjudul Biarlah. Nah, pendengar, lagu Biarlah ini mempunyai pesan yang sangat kuat ya, tentang ketegasan sikap dan kepasrahan yang mendewasakan. Lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang akhirnya lelah memperjuangkan cinta ya, dan tidak lagi dihargai. Nah, daripada terus-terusan mengemis perhatian atau bertahan dalam luka, dia memilih untuk bilang biarlah, jadi terserah aja deh, kayak gitu ya pendengar ya. Nah, biarlah semua berlalu, biarlah menjadi kenangan. Ini bukan tanda kalah pendengar, melainkan juga bentuk keberanian untuk melepaskan demi menjaga harga diri dan ketenangan batin. Jadi kalau misalnya udah gak cocok lagi pendengar, lebih baik ya udah biarin aja lah. Nah, bicara soal momen merelakan dan bilang biarlah, saya mau ajak juga untuk pendengar buat saling berbagi cerita nih pada sore hari ini. Kapan terakhir kali Anda berada di titik yang harus bilang biarlah dalam hidup? Apakah waktu merelakan pasangan? Atau mungkin juga ada pekerjaan? Bahkan mungkin impian yang belum terwujud? Mari berdengar untuk mengirimkan cerita dan pesan Anda di WhatsApp kami di 0811-778-1051 berdengar. Karena nanti juga akan kami bacakan ya untuk pada sore hari ini. Nah berdengar, sambil menunggu pesan dan voice note dari pendengar nih tentang cerita di balik kata biarlah ini. Biasanya setelah memutuskan untuk merelakan atau melepaskan, pasti ada ruang hampa ya yang tersisa ya. Momen di mana kita akhirnya sendirian, berdialog dengan diri sendiri, tapi bukan berarti ODGJ ya pendengar ya. Dan mulai juga berdamai dengan keadaan yang memang harus kita lewati pendengar. Nah, proses penerimaan dalam kesendirian ini juga digambarkan dengan sangat puitis dalam sebuah lagu yaitu Pamungkas. Nah, sebuah lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa memang tidak apa-apa jika kita ini harus berjalan sendiri dulu ya. Karena pada akhirnya orang yang saling mengerti dan bisa menyembuhkan luka kita adalah diri sendiri pendengar. Dan tentu saja pendengar, spesial untuk menemani suasana sore kita di Kota Batam ini, mari kita renungi bersama karya dari Pamungkas, Monolog. Selamat mendengarkan.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan Relay Lintas Berita Korwil 15 Padang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 30 September 2026.

0: Stok pemasok menipis, harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Harga cabai di pasar Kodim Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan cabai dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah seorang pedagang cabai, Puta, mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram untuk harga eceran. Sementara itu harga cabai rawit bervariasi tergantung jenisnya.
2: Cabai merah itu harganya harga ecer 80, cabai Medan. Cabai rawit ya dua macam, kalau yang runcing dia 50, yang Medan 60, yang Bukit 70. Kalau cabai ya jelas naik ya, cabai merah naik ya sekitar berapa itu. Kalau mulai kemarin dia naiknya, kemarin udah segitu juga, naik 10.000 dia per kilo.
1: Pedagang lainnya, Yolanda, menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual sekitar Rp90.000 per kilogram, sementara cabai merah Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram.
3: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai rawit Rp70, cabai hijau Rp50. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60, sekarang udah sampai Rp90. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
1: Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Pedagang memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari daerah pengiriman dalam beberapa waktu ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumatera Utara ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan DPD Riau setelah anggaran pembayaran bonus dibahas dan disetujui dalam rapat badan anggaran. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi Riau pada PON 21 Aceh Sumut kembali mendapat kepastian. DPRD Provinsi Riau menyebut bonus tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran dan ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026 ini. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robin Hutagalung, mengatakan pembahasan mengenai anggaran pembayaran bonus telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses pencairan sebelum pembayaran diberikan kepada atlet dan pelatih. Robin meminta para atlet dan pelatih penerima bonus untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan. Ia memastikan DPRD Riau akan terus mengawal realisasi pembayaran tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pembayaran bonus PON secara bertahap. Pada tahap pertama, bonus yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp23,64 miliar. Sementara itu, masih terdapat sekitar Rp27,40 miliar bonus yang belum dibayarkan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
5: Rapat di Banggar, kita tanyakan lagi terkait dengan sisa bonus PON maupun paralimpik itu dibayarkan tahun ini. Ya, mohonlah kepada atlet-atlit, kepada teman-teman baik paralimpik maupun PON, bersabar.
6: Walaupun Desember itu tidak lama lagi.
7: Nominalnya berapa?
5: Nah, itu kan sudah ada apanya? Sudah ada
7: angka itu. Estimasi sudah ada ya, Bang? Ya.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Jurnalis, juga menyampaikan adanya rencana untuk menuntaskan pembayaran bonus tersebut pada tahun ini. Namun, ia mengatakan waktu pencairannya belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
8: Bonus kan kemarin rekan-rekan sudah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
4: Dengan adanya pembahasan di Banggar DPRD Riau dan komitmen pemerintah Provinsi Riau tersebut, para atlet dan pelatih kini masih menunggu proses pencairan sisa bonus PON ke-21 Aceh Sumut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Sementara kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Efriadi, mengatakan hasil pemantauan petugas tidak menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Menurutnya, kondisi udara secara visual pada Selasa pagi terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut. BPBD kemudian minta seluruh personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
10: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan, untuk titik api memang tidak ada, Bang. Tidak ada titik api untuk di Pulau Bengkalis ya, Bang, ya, untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual-visual udara tadi pagi, ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi. Jadi sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya. Baru tadi masuk yang dari Batin Colapan, memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Colapan. Kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Jadi kalau prediksi saya, kalau memang sudah begitu, dan saya juga dapat kabar tadi di Siak juga banyak asap juga sama seperti Bengkalis, dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
9: Roni menambahkan dari laporan petugas, kondisi berkabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah daratan Bengkalis di Kecamatan Batin Solapan. Jarak pandang pada pagi hari dilaporkan sekitar 100 meter dan kondisi serupa disebut hampir merata di Kabupaten Bengkalis. BPBD juga melakukan pemantauan melalui aplikasi Sipongi untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan tersebut, kebakaran masih terpantau di wilayah Minas, Pangkalan Kerinci, dan Siak. Dengan tidak ditemukannya titik api di wilayah Bengkalis, sementara kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah lain, BPBD menduga kabut asap yang menyelimuti wilayah Bengkalis merupakan asap kiriman dari daerah lain. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masyarakat Bengkalis kini dapat memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis. Layanan pengisian kendaraan listrik ini juga dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut laporan Nur Fitriani.
11: Masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik di Bengkalis kini memiliki tambahan lokasi untuk melakukan pengisian daya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang telah tersedia di Politeknik Negeri Bengkalis. Manajer UP3 Dumai Ahmad Mediansah menjelaskan, layanan SPKLU tersebut terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memproses pengisian kendaraan listrik hingga pembayarannya.
12: Listrikin kendaraan listrik, Pak. Jadi kita bisa melakukan pengecasan kendaraan listrik itu menggunakan PLN Mobile. Di situ nanti kita scan barcode. Setelah kita scan barcode dari SPKLU listrik atau SPBU, kalau SPBU di Pertamina kita di namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, nanti bisa dicaskan ke mobil. Selanjutnya melalui PLN Mobile itu bisa diproses, Pak, untuk pembayaran.
11: Ahmad menambahkan, selain SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kantor PLN Bengkalis. Penggunaan layanan dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, termasuk dengan menyiapkan saldo atau melakukan top up terlebih dahulu pada aplikasi. Kehadiran SPKLU ini menjadi bagian dari pengembangan layanan digital PLN sekaligus mendukung penggunaan kendaraan listrik di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Guna memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan, Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Selengkapnya reporter Isvan Badrian melaporkan.
13: Aspirasi yang kita lihat itu ada 4 dewan, Pak Ghazalik, Ibu Dewi, Pak Tengku Afrizal Dahlan, dan terakhir Pak Hanafi nanti di Tanjung Uban. Dengan total 10 paket ini sekitar 1 miliar lebih.
14: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meninjau langsung pelaksanaan 10 paket pekerjaan fisik sarana permukiman di Kabupaten Bintan. Proyek infrastruktur senilai total 1,6 miliar tersebut bersumber dari dana pokok pikiran atau POKIR serta reses 4 anggota DPRD Kepri, yakni Ghazalik, Afrizal Dahlan, Dewi Kumalasari, dan Hanafi Ekra. Said Nur Sadu mengatakan, peninjauan lapangan ini difokuskan untuk memastikan mutu dan spesifikasi pengerjaan di lokasi benar-benar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan proses provisional handover atau PHO sebagai syarat administratif penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pencairan termin pekerjaan.
13: Ada 10 paket, paketnya Bu Dewi itu, sisanya ada 8 paket, itu alhamdulillah sudah selesai semua. Saya PHO kan hari ini sebagai salah satu syarat untuk saya menandatangani MPHD, salah satu syarat termin.
14: Said menjelaskan, dari total 10 paket pekerjaan semenisasi paving block hingga pembangunan balai warga yang tersebar di wilayah Bintan hingga Tanjung Uban, sebanyak 8 paket dinyatakan telah rampung 100%. Sementara 2 paket selebihnya masih dalam tahap pengerjaan fisik dengan progres masing-masing mencapai 50 dan 75%.
13: Ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan. Tergantung tingkat kerumitan.
14: Melalui penyelesaian seluruh sarana penunjang permukiman ini, pemerintah Provinsi Kepri berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, YKI dan Pemprov Kepri menggelar bakti sosial screening penyakit kanker dan cek kesehatan gratis. Garda Ramadan melaporkan.
15: Yayasan Kanker Indonesia atau YKI wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial screening IVA dan pap smear, pemeriksaan payudara klinis atau satenis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program sejuta vaksin bagi aparatur sipil negara. Kegiatan cek kesehatan ini dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Selasa pagi di Aula Wanseri Peni Domba, Kota Tanjung Pinang. Ketua YKI Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kanker serviks khususnya untuk kaum perempuan. Ia menjelaskan, screening merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah perkembangan kanker, bukan sebagai pengobatan.
16: Kita melaksanakan kegiatan berkenaan dengan vaksin HPV dan melakukan pap smear ya, dan IVA. Nah, hari ini tujuannya tentu kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kepri, ya, kemudian ASN beserta keluarga, yang mana kita menginginkan masyarakat semuanya, khususnya kaum perempuan di Kepri ini adalah sehat walafiat dan bebas daripada kanker serviks.
15: PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri menjelaskan, pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kepri. Sedangkan masyarakat juga dapat mendatangi kantor YKI untuk berkonsultasi. Ia menilai pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan gerakan masyarakat agar risiko kanker dapat diketahui lebih awal.
17: Dalam kecerdasannya adalah pemberian vaksinasi ini yang didahului dengan screening. PR kita adalah bagaimana membuat ini semua menjadi gerakan masyarakat. Itu PR kita mengkonsentrasi untuk masyarakat luas bahwa mencegah jauh lebih murah dibanding mengobati.
15: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak malu atau sungkan memeriksakan kesehatan terutama terkait risiko penyakit kanker. Melakukan deteksi dini dan vaksinasi menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan screening dan vaksinasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadhan, kegiatan screening dan vaksinasi untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat membuka ruang pengaduan bagi konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan bersama Ombudsman Kepri, maksud kami Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
18: Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan kemarin di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen akan diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135. Ia menjelaskan, seluruh SPBU di Sumatera Barat juga disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung. khususnya di SPBU tempat konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen diminta menyiapkan identitas, lokasi, dan waktu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
19: Kita sudah sampaikan untuk dapat bisa melaporkan kendala yang dikeluhkan oleh konsumen ke kanal-kanal yang sudah kita sediakan, yaitu melalui Pertamina Kontak Center 135 atau posko yang di SPBU atau SPBU terakhir pengisian. Nanti kita akan data. Kita akan data ke untuk kebutuhan pendataan terkait dengan data-data konsumen dan data-data kendaraan dan penyebab keluhannya tersebut.
18: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adil Wahidi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi tersebut telah diteruskan kepada Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Adil, Pertamina telah mengambil sampel Pertalite dari sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium pihak ketiga, yakni Lemigas di bawah Kementerian SDM di Jakarta untuk menjalani pengujian.
20: Ini investigasinya belum selesai. Kalau saya istilahkan, ini investigasinya baru di tempat atau short test. Belum complicated test gitu ya. Belum semuanya diuji ini. Misal, yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina itu di SPBU itu baru pakai alat ya. Pakai alat sendiri Pertamina itu bukan alat pihak ketiga.
18: Adil menyebutkan pihaknya akan terus memantau dan berkomunikasi dengan Pertamina terkait perkembangan proses pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengecekan di SPBU Gunung Panggilun, Kota Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi produk di titik penyaluran dan memastikan kualitas Pertalite yang diterima serta disalurkan kepada masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aek Nabirong Silaping di kawasan Peridon Siap Maju, Lubuk Manggis, Kabupaten Pasaman Barat, telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram akan diperlombakan pada 2 hingga 7 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
21: Kontingen 10 pencak yang ikut terakhir di Sirimau.
0: Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI Sumatera Barat, Rio Handevis, kepada RRI tadi pagi mengatakan, untuk cabur Arung Jeram, venue yang disiapkan memiliki lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong via Silaping dan didukung akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Rio menjelaskan, untuk cabur Arung Jeram, terdapat 4 kelas yang akan dipertandingkan, yakni kelas sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race dengan trek melintasi arus sungai sepanjang 4 km. Ia menyebut, ada 20 pengurus cabang olahraga dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang akan memperebutkan medali emas dalam kejuaraan dimaksud.
21: Kalau lokasi Arung Jeram kan di Peridon Siap Maju di Aek Nabirong Silaping. Dan sudah ada beberapa pencak yang sudah di lokasi. Tim teknis, tim wasit juri sudah ada sebagian di lokasi gitu. Asesor dari PB 3 orang untuk slalom head to head smart sprint itu range-nya sekitar 200 meter.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat, Afkar, mengatakan selain cabur Arung Jeram, sebagai salah satu dari 11 kabupaten kota tuan rumah Pemprov Sumbar tahun ini, daerahnya juga menggelar cabur grass track atau jenis balapan motor off-road yang menggunakan lintasan tanah pasir atau rumput di sirkuit Peridon Siap Maju. Kedua cabur tersebut juga akan dimulai pada Jumat 2 Oktober mendatang.
21: Alat-alat sedang bekerja, petugas pun sedang bekerja untuk mempersiapkan lintasan Arung Jeram ini dan waktu kami kunjungan itu hampir 90% kondisinya. Dan waktu itu memang sudah berjanji pemilik venue itu 2 hari ke depan mereka akan siap 100%.
0: Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini telah dimulai dengan rangkaian kirab api obor dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada hari ini. Api suci Polprov akan tiba di Kota Padang dan akan dikibarkan saat pembukaan di lapangan Istana Gubernur pada Jumat 2 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan akan segera direhabilitasi pasca kejadian gempa bumi 4 tahun lalu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat akan segera dilaksanakan setelah hampir 5 tahun mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2022. Hal itu disampaikan Dirwansyah usai melakukan survei bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pasaman Barat, bahwa sebelumnya berdasarkan hasil rapat dengan Bupati Pasaman Barat Yulianto, dana alokasi rehabilitasi gedung yang awalnya 3 miliar rupiah telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasaman Barat juga menerangkan tim perencana Dinas PUPR Pasaman Barat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah bagian gedung yang mengalami kerusakan. Dirwansyah mengakui, penambahan anggaran dilakukan agar proses rehabilitasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengembalikan fungsi gedung dewan sebagai pusat kegiatan legislatif daerah.
3: Ini akan dibangun alias direhab, Pak. Jadi kita sudah menyediakan anggaran lebih kurang dari paket sama pemerintahan atau bupati di desa kemarin dirubah dari 3M menjadi 5M. Nah, insya Allah akan kita segerakan untuk kerehaban lagi. Ini kita berlagi bersama Dinas PU juga, perencanaan juga. Survei ini dari pagi beberapa jam lah, 2 jam untuk survei karena ada 3 lantai yang akan direhab itu. Sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan lah. Dan pastinya yang di luar ini atap, cat atau ruang bamus, ruang paripurna dan pimpinan.
2: Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah memastikan dengan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang telah disiapkan pada APBD 2026, rehabilitasi gedung DPRD Pasaman Barat diharapkan dapat mengembalikan fungsi bangunan secara maksimal setelah bertahun-tahun terdampak bencana gempa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Menyusutnya pasokan distribusi cabai daerah sentra produksi akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir sebelumnya membuat harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi melonjak signifikan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
22: Harga komoditas cabai merah keriting di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi mengalami lonjakan signifikan hingga sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pada Selasa 29 September 2026. Kenaikan harga kebutuhan pokok pangan ini dipicu oleh menyusutnya pasokan distribusi dari daerah sentra produksi akibat kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Fitri Humaira SSTP, menjelaskan bahwa hasil panen dari petani lokal Bukit Tinggi tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar harian. Kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperparah situasi, terlebih proses penanaman hingga masa panen cabai. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tetap membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Yusur.
23: Pasokan cabai ke Kota Bukit Tinggi ini mengalami penurunan atas sedikit, karena memang untuk Kota Bukit Tinggi, ketersediaan cabai itu memang bergantung ke daerah-daerah sentra produksi. Karena memang kita tidak punya lahan yang luas untuk sentra produksi.
22: Menyikapi fluktuasi harga tersebut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan Bulog telah berupaya menekan beban masyarakat melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah. Melalui program ini, masyarakat yang membeli beras kemasan 10 kg seharga Rp154.000 mendapatkan bonus cabai dan bawang merah segar masing-masing seberas per 4 kg secara cuma-cuma. Berdasarkan pantauan harian tim enumerator Dinas di tingkat pedagang pasar bawah, harga cabai saat ini mulai berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Dan pihak dinas memastikan belum ada indikasi praktik penimbunan oleh oknum, karena masyarakat Sumatera Barat lebih meminati pangan segar yang tidak disimpan terlalu lama.
23: Ya kalau untuk kondisi sekarang mungkin bisa disikapi dengan membeli sesuai kebutuhan dulu, membeli sesuai kebutuhan dulu. Jadi kalau bisa ya untuk stoknya mungkin masih ada, karena kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan, jadi kalau mungkin untuk stoknya biasanya stoknya ada setengah kilo, bisa dikurangi dari yang setengah kilo itu.
22: Kedepannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi berencana untuk kembali menggelar pasar murah lanjutan setelah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Pemerintah berharap perubahan cuaca saat ini dapat segera memulihkan masa panen di daerah pemasok, sehingga harga cabai yang pernah berada di batas normal, yakni Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dapat kembali stabil tanpa membebani daya beli masyarakat serta sektor usaha rumah makan di Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita menuju RRI Ranai. Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyepakati satu harga agar harga minyak goreng tersebut lebih seragam dan terjangkau. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialog interaktif bersama RRI Rabu pagi. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong

0: dan Apindo.
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satu dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Agustian menambahkan, pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
0: Antara Apindo, Bulog dan pemerintah daerah. Memang kita sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga itu memang perlu duduk bersama. Tapi setidak-tidaknya hadirnya pemerintah di dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hadirnya minyak kita dengan jumlah yang begitu banyak.
1: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga harga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sinyal Telkomsel di Desa Kadur terganggu 2 pekan, warga harapkan segera diperbaiki. Laporan Yusfiati.
3: Warga Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna mengeluhkan layanan jaringan telekomunikasi Telkomsel yang tidak dapat digunakan secara normal selama sekitar 2 pekan terakhir. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan warga untuk menunjang berbagai keperluan, termasuk komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas pelayanan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan membenarkan adanya gangguan jaringan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan laporan kepada petugas untuk segera ditindaklanjuti.
4: Sinyal Telkomsel di Kadur dari Malangkan, Bu. Sudah hampir 2 minggu, Bu. Sekarang sudah PMO dan Telkomsel katanya proses pengiriman alat.
3: Kepala Desa Kadur, Herman, mengatakan gangguan jaringan di wilayahnya bukan kali pertama terjadi. Menurutnya kerusakan perangkat menjadi salah satu penyebab gangguan dan kondisi serupa telah terjadi sekitar beberapa kali dalam 3 hingga 4 bulan terakhir.
5: Dalam 4 bulan, 5 bulan kan sering begitu.
3: Gitu ya Pak ya. Itu biasa kendalanya apa sih Pak?
5: Banyak gangguan juga. Ya, memang kita jarak jauh ini kan komunikasi lewat internet memang perlu lah. Rata-rata memang itu yang ini untuk telepon, untuk komunikasi dengan luar kan.
3: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut bersama pemerintah Desa Kadur berharap proses perbaikan jaringan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas komunikasi dan akses internet masyarakat kembali normal. Demikian Yuspianti melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Batam. Dari Januari hingga September 2026, kantor imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
6: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya, per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
7: Di imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
6: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki

0: memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kementerian Koperasi terus perbanyak koordinasi dengan daerah untuk mematangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
2: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
3: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi. Riki mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
2: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
3: Riki menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Kiki Rijaludin bin Hari Jauhari, tempat dan tanggal lahir di Kota Garut, 14 Oktober 1988, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Bengkong Indah 3, Blok E nomor 25, RT 4, RW 7, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aiti binti Ali sebagai penggugat melawan Kiki Rijaludin bin Hari Jauhari sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: diem aja. Menurut data terbaru, ada jenis kekerasan digital yang diam-diam mengancam kesehatan mental anak-anak kita. Pertama, cyberbullying. Ejekan, hinaan, atau perundungan di kolom komentar media sosial bisa bikin anak cemas hingga depresi. Kedua, cyber grooming. Ini bahaya banget. Pelaku manipulatif mendekati anak secara digital untuk niat jahat atau eksploitasi. Ketiga, pelecehan seksual online dan doxing. Mulai dari pengiriman konten tidak senonoh sampai penyebaran data pribadi anak tanpa izin. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan abai. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, batasi screen time, dan selalu dampingi mereka saat berselancar di internet.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 30 September 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan dalam video tersebut tampak beberapa orang untuk mencoba menahan pintu kaca mal. Namun usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Dan peringat, namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut ternyata hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%.

Demikian pendengar, cek fakta kami sampaikan untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih bersama saya Beringer Erdo Sirebutar dalam program Batam sore ini. Dan kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil M. Wahyu Setiawan bin Sopuan Hadi, tempat dan tanggal lahir Meranjat Ilir, 20 September 2004, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Pluto, Blok B3, nomor 10, RT3, RW5, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP, dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2, Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata, nomor 5, Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erni Sutanti binti Untung Sutrisno sebagai penggugat melawan M. Wahyu Setiawan bin Sopuan Hadi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Masih bersama saya pendengar di Pro 1 RR Batam dalam program Batam sore ini. Dan kembali ke pendengar, kami sampaikan rilis panggilan pada hari ini telah memanggil Munawar bin Abdul Latif, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 17 Oktober 1980, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLPA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Citra Laguna 2 Blok A8 nomor 10 RT2 RW 023, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP, dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gina Oktavia Lita binti Mas Rizal sebagai penggugat melawan Munawar bin Abdul Latif sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Supardi bin Anto, tempat dan tanggal lahir di Kampung Baru, 17 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Komplek Perkantoran, RT3 RW 1 Kelurahan Sebinti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP, dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2, Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yenti Johan binti Johansyah Alam sebagai penggugat melawan Supardi bin Anto sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air. Kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-kulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula. Doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

bisa dimulai, diskon besar, gratis ongkir, cashback di mana-mana. Karena tergoda, semua terasa ingin dibeli sekarang juga. Paylater memang bikin praktis. Tapi kalau dipakai tanpa perhitungan, tagihan bisa datang bersamaan dan bikin pusing belakangan. Ingat, gak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Belanja boleh, tapi tetap utamakan kebutuhan dan kemampuan. Bijak pakai PayLater, supaya hidup tetap aman, bukan jadi beban.

Kecepatan memang terasa menyenangkan. Adrenalin naik, seolah jalan raya milik sendiri. Tapi satu detik lengah bisa mengubah semuanya. Jalan raya bukan tempat balapan. Satu aksi ugal-ugalan bukan cuma membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Ingat, ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Karena pengendara yang keren bukan yang paling cepat, tapi yang paling bertanggung jawab. Kurangi kecepatan, utamakan keselamatan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar kita telah di penghujung program pada Batam sore ini. Dan waktu telah menunjukkan di 18:57 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu berikut pendengar dari PC Kota yang berjudul Sedikit Lebih Lama, tentunya mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan nanti pendengar dalam program Batam malam ini akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda tentunya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 18:57 waktu Indonesia Barat ini. Dan akhirnya pendengar, saya Ardo Sirbutar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di mas ini ya Pak? Kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPH. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Tuh, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
7: Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan Acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarinya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan 1 sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WVI. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan 1 sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tewalik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 2, 3.
1: Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda. Halaman kampung dihiasi merah putih, kelak tawa anak-anak terdengar di setiap perlombaan, dan masyarakat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Di balik kemeriahan itu ada makna besar yang patut kita jaga, yaitu semangat persatuan dan gotong royong yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa. Mari jadikan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga momentum untuk saling menguatkan, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera.

Goa Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Goa Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Makaka fascicularis atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijogo. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 30 September 2026. Informasi yang pertama masih dari Batam. Sekitar 6.000 warga Batam mengalami perubahan status dalam data kesejahteraan setelah desil mereka bergeser dari kelompok 1 sampai dengan 5 menjadi desil 6 sampai dengan 10, dan perubahan ini membuat mereka tidak lagi masuk dalam daftar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Informasi kedua, kerusakan sekitar 8 hektar mangrove di Kampung Tuas Tetengar Keluaran Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk Batam, tidak hanya mengubah bentang kawasan pesisir, hilangnya vegetasi mangrove juga berarti hilangnya fungsi ekologis, termasuk potensi penyerapan karbon yang selama ini berlangsung secara alami. Dan sebagai informasi yang terakhir di kesempatan malam hari ini, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Batam meningkat dalam 2 hari terakhir. Di tengah kondisi kualitas udara yang masih berada dalam kategori tidak sehat, data laporan harian Puskesmas se-Kota Batam menunjukkan sekitar 510 kasus ISPA tercatat pada 28 September 2026, dan sehari berikutnya jumlah kasus masih berada di kisaran 500-an kasus. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jelang mini drama produksi dari RRI Bandung dengan judul Kerinduan. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya

0: ada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Nek.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, Nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupan
2: kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San. Ada sosok mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Wiwin.
3: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Wiwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
3: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
3: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: baik, benar, dimana saja Anda berada, sosial kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu di Pro 1 RRI Batam.
1: Wis besar dari bintang tamu kita
2: yang ini, ya.
1: Keren banget, bestie aku ini, Mas.
2: Mah, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
2: Oke,
1: Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
2: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
2: Aduh, dan pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
2: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
2: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
2: angsa
1: ini.
2: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
2: optimis bener, pokoknya ya.
1: Itu lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
2: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
2: Oke.
1: Ini bodoh-bodoh Jawa Timur.
2: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
2: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
2: Si. Nah, mana nih Mbak Atik? Ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
2: Ya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera di atas. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
3: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Kangen aku, Rek.
2: Sekarang
3: dia belum ketemu ya.
1: Aku belum ketemu loh Mbak Ati.
2: Jangan lu druk. Jangan lu druk.
1: Mbak Ati kapan ketemu gini, Mbak?
3: Ya ayo ketemu ya
1: Mbak. Minggu ngarep ya, Mbak.
3: Siap.
1: Mantap. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Plus satu seluruh Indonesia.
2: Ini menakutkan. Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak, ya. Siaran ini ya.
3: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
2: Iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
2: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
2: Excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
2: Waduh.
1: Mantap.
2: Rahasianya apa sih?
3: Konser. Apa?
1: Berarti enggak,
2: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Kalau energik dan magis.
2: Kenapa?
1: Ya enggak.
3: Suaranya magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana, Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
3: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
3: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh, Mbak, kalau aku boleh tahu, Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja, Mbak Ati, nanti yang bakal konser.
3: Ya, teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
2: Tahun 80-an.
3: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh,
2: Rita Effendi.
3: Gitaris Sumatera. Kalau Rita Effendi, masih bertemu tahun lalu, masih ketemu kayak gitu.
2: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak, ya?
1: Iya, pastinya.
3: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
2: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangga enggak ngerti lo orang-orang se-Indo.
3: Lah iya, piye kok enggak ada ikan.
1: Nah, itu Mbak Ki, kurang iki rek kurang siji Mbak Ki.
2: Kurang satu ya.
1: Lah iya, Mbak Ti pokoknya kan Mbak Ti masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ti. Ya, pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
2: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
3: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
3: Tahun lalu juga enggak ada.
2: Kita bikin ya, ruang rindu spesial untuk Siti kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ti setuju dong?
3: Mbak setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
3: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya gimana itu?
1: Gak tau nih masih gini.
3: Provokator ruang rindu ya?
1: Masih
2: harusnya provokator tapi memang iya. Masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ti. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ti ya. Bisa terrealisasi. Iya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Aku balik lah.
2: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak
1: Ti. Gaya magis.
2: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih rek.
2: Oke, berarti ini
1: udah punya yang ngantri mbak.
2: Apa apa?
3: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mati. Jadi ini kita by phone ini.
2: Enggak apa-apa mati.
1: Para pendengar.
2: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar antri, Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih, Mbak.
2: Sebentar kita apa?
3: Mau tidur itu tadi.
1: Ya mau tidur. Ya Allah, Mbak. Dhisik lah, Mbak.
2: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa nih, Mbak.
2: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
2: dari
1: Madura ada. Madura ada Bang Benny Jo.
2: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Bang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
4: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini. Ada Mbak Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
4: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
2: Ya. Oh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
3: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
4: Ini lagu-lagu Mbak Ati. Ini after semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, risau, terserah boy. Berhentilah, berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka.
2: Oh, terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
4: Nah, yang begini. Aku suka kamu.
2: Bukan, itu Hari Mukti.
4: Kita
1: cari cinta.
2: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
4: Hari Mukti aja.
1: Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sore itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
2: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
4: Oke, itu ya. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
2: Oke.
4: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka itu.
2: Oke, siap pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke,
2: silakan. Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
2: Oke.
4: Ada Ibu Ike dan Soto Mamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
2: Oke, terima kasih.
4: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
2: Ibet gak aja, Bung Benny juga gak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kan batasnya 3 aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
2: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
2: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
2: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
2: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, sudah. Berarti ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah semua dalam satu
2: album? Nah, apakah itu satu album?
3: Lagu Terserah Boy itu single.
1: single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak.
3: Sebelumnya mau
2: apa, Mbak?
3: Mau bilang apa kabar Benny gitu ya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oh, iya.
2: Apa kabar Benny?
3: Salam untuk Benny.
1: Siap.
3: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau terserah Boy itu
2: soundtrack ya.
3: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Mm-hmm. Terus cemburu sama apa lagi tadi?
2: Risau sama maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya beda-beda ya.
3: Kalau risau dari album Transisi.
2: Iya.
3: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
2: Oke.
3: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
2: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari? Wah.
3: Lu Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
1: Iso ere.
2: Ya. Baik.
1: Siap.
2: Sekarang kita ketemu Bang kita Candy di Tol-Toli. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Siap.
5: Selamat
2: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Tici B.
1: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Tici B. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
2: Pertanyaannya
1: apa Bang Candy untuk Bati?
5: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
2: Oke.
5: Okay. Nama orang tua atau nama apa?
1: Oke. Nanti akan dijawab.
2: Nanti dijawab ya.
5: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
2: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Andy?
2: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa di Amerika
1: manggung
5: dari kota ke kota atau gimana?
2: Siap. Oke. Okay.
5: Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
2: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
2: Siap.
5: Oke. Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
2: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Prosatir Territory yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Prosatu RRI se-Indonesia.
2: Oke, baik.
5: Selamat malam,
2: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak Ahmad.
2: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap, selamat malam, silakan.
6: Lagi rindu memori lewat
2: lagu. Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung, apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Atik Sebe.
2: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, nanti
2: disampaikan. Nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
2: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock?
2: Ya? Oke.
6: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
2: TCB? Oke, siap.
6: Mohon pencerahannya.
2: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
2: Tiga orang,
6: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
2: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Bati, kita jawab satu-satu ya.
1: Bati. Iya. Pertanyaan aja, apa tadi Mas Yudi?
3: Ya, tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
3: Oh, Pak Ahmad Abdullah.
2: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Favoritnya?
3: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
2: Mbak, 12 km, Mbak.
3: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
2: Iya, ya.
1: Yowi.
3: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
2: Iya ya. Iya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Masuk sih, masuk.
3: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
2: Seriusan 10.
1: Benar sama
3: berapa? Iya, gunung dalam 2 bulan.
2: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogone Mas.
2: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya ya ya ya.
3: Iya, iya, ya. Heeh.
2: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mati.
3: Sebenarnya yang si apa yang yang ngasih nama apa kayak
2: Lady Rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya,
3: ya
1: kita dulu kita itu. Kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ti ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Iya, lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, ya yang kali julukin.
3: Iya, cuma waktu itu media kayak dulu Vista yang gitu-gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Oh. Itu awalnya.
2: Oh baik baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
3: Apa ya?
1: Kan berarti pernah
3: ditanya itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh, salah ya. Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Oh, ya, jadi nama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
3: kan?
1: Pernah diri di Kediri, Mbak.
3: Bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah ya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya. Iya dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Bang Kendi
3: tadi. Iya Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
3: sampai
1: masih, ya? Masih eksis
3: masih turun ya. Temurun lah ya ya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya
3: iya dari Kediri.
2: Oke Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan si Bibi dengan si Bibi band Mbak Ati
3: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
3: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya
3: sudah udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
2: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang aksibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
3: Oh kadang ya kadang-kadang bicara

0: Kenapa
1: Tapi
0: itu?
1: ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Tapi Mbak
1: Kan
0: Ali,
1: ibu rumah
0: pengangguran
1: tangga, kok pengangguran
0: ibu rumah
1: gimana?
0: tangga Mbak Ali,
1: Pengangguran lah,
0: aku.
1: ya gimana?
0: Lagi pengacara
1: Terima
0: Mbak.
1: honornya cuma dari suami.
2: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati, nanti kalau ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
1: Suka-suka. Oke deh, nanti
0: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
1: Ita,
2: siap.
1: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh,
2: jangan. Oke.
1: Okay.
2: Siap, siap, siap.
0: Okay.
2: Kita
1: anteni itu ya.
2: Iya, kita dengerin suka-suka dari Aksi di berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri katanya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkara, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering udah banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget. Hitsnya
1: kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Versinya Mbak Ti ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak ya.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: salam dari Bu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Atik dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap,
3: Bu Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap, Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh, ya. Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Renijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah, kalau aku banyak berubah. Ido, kamu kan suara tetap bersih dan Mbak tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iya, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Agak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kok nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Tujuh, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Solo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, berarti itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper. Apa ya,
1: baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai,
2: dengan anak-anak muda.
1: Lebih santai, lebih ya lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh.
0: Lebih lugas.
1: Lebih lugas dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis, puitis Mbak.
2: Oh, maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo.
4: Di Solo. Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: buat Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahman dari
1: Tom. Oke. Makasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih aduh, juga
1: buat jaringan.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh iya.
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis
0: dan Nurlela. Oke, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zahni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa sekarang Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Hati lo, guyonan nih lo, Mbak. Aduh.
5: Aduh, guys, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke... Ya kalau sama YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ate, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan suang.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ica nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati CB. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Saya diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
0: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati itu
1: aja. Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
8: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti Mbak Ati.
0: Mbak Ati main ke IKN katanya diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya juga punya sih, jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
8: Asana kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum tapi kakak itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya Lady Rockernya Indonesia kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
8: Itu kan sih. Aku udah enggak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Nah. Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tina lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal tuh
0: pilih orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya melihat konser-konsernya, lagu-lagunya ever listing lah untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
8: Terima kasih.
0: Oke.
8: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Asterdi. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
8: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Riso ya lo.
8: Iya.
0: Diam-diam lo Mbak yo.
8: Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
8: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi masih baru. Ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Bati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Bati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
8: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
8: Iya.
0: Oke.
8: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
8: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin, pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
8: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
8: aja, gitu.
0: Oke.
8: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta
8: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
8: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
8: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
8: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: kan ya,
8: lagunya Niji. Yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
0: Terusir.
8: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musikaku. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
8: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu, Musika bikin single untuk aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru, sama sekali lain gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke.
8: Berarti itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
8: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar.
8: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Enggak. Makanya
1: iya tadi ya
8: bisa tuh,
1: masih dong berarti iya, gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Dua Gi berdua kita pernah masari dan nanti CB.
1: Mbak Ti, ayo.
8: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang. Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelahnya besar ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking ya, humble-nya.
8: Tapi enggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging itu di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism, kalau dibilangnya ageism. Jadi
0: ageism.
8: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya.
8: Makin kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak, aduh.
8: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana? Kok
1: jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
8: Oh iya, masih pengen sih. Masih pengen. Karena apa ya, yang namanya musik itu gak pernah ada habisnya, gak ada umurnya.
1: Gak ada umur, gak ada batasan ya, umur bener. Tuh.
8: Iya, bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
8: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
8: Iya.
0: Yang 2026 ini.
8: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter.
8: Yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
8: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
8: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
8: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singgahnya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, nggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
8: Sopo pernah.
0: Iya.
8: Iya, Sopo.
0: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya. Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
8: Ya, lu enom. Tapi aku nggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay. Itu
8: lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
8: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ya. Ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
8: Banyak, dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
8: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
8: Ya ampun, ora iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
8: Jawa.
0: Oh iya.
8: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa.
1: Bener. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
8: Bukan.
1: Oh bukannya?
0: Siapa tahu lagi.
1: Siapa tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
8: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
8: Lumayan lancar. Marah ya aku. Dia pernah 10 tahun itu
0: di Jakarta. Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkisan jenis asalnya
8: pros dulu. Asal Indonesia kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita bayar.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: buat angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu di jering Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Lapisan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay, lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan mereka Mbak Tisibi, dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak dilakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah enggak yang keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
1: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya, ya ya. Yaudah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah.
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Okay. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay. Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Siap. Silakan silakan. Okay. Pertanyaannya
1: pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Guni sapa?
0: Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku
1: sing ngarang kok. Sing suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu perawat
1: ya
3: itu.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di... Coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh. Tebel. Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung. Mbak Donat satu, Mbak Ita. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku nggak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau nggak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sobat aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Piam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu album tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Kok disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Siapa pokoknya, nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya pernah merekod dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau enggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya?

0: Album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
2: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
2: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
2: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
2: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lir loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lir dan
1: mandi sih. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
2: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya, enggak.
2: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
2: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah,
1: oh, susah.
2: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
2: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
2: Nggak pernah. Dan aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
2: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
2: Mandi-mandi
1: pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wah emang.
2: Itu kenapa aku nggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak nggak
1: apa. Bukan karakter ya. Mbak Ati.
2: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
2: ke pop melo, pop yang lain
0: progresif
2: ya, progresif sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
2: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Oh, di sini tuh menciptakan istilah itu gak, kan nggak salah gengnya di dukun ya Mas Benny
2: ya, cuma musiknya yang bikin itu Erwin
1: Utawa
2: kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
2: Ya. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
2: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
2: Salam
0: dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
2: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
2: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
2: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
2: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
2: aku tahu
0: Merintih.
2: Lagu itu.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
2: lagu Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun

0: RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CB.
1: Kalem
0: Yang Atik
1: sekali.
0: CB itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan ya.
1: Siap, tadi udah
0: Saya
1: diputerin.
0: ketemu lihat langsung live-nya Mbak Ati CB waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
0: Senang banget
2: siap,
0: bisa
2: Mas.
0: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hati Kemerintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
2: Betul Mati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu
2: Asna.
1: Asna
2: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Kabar Ibu Asna.
2: Alhamdulillah
1: baik katanya.
2: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Assalamualaikum Mbak Ati CB.
1: Ya, ya Mas. Pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Okay. Siap.
4: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
4: Nantinya Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Untuk semua-semua saja, tempat yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
1: okay.
4: Kebala dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
1: Oke, tiga doang ya.
4: Ibu Haryanti di Tol Palu dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
2: Siapa Mas?
1: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
2: Patong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sipi Patong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sipi.
1: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati CB. Saya
1: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati CB itu.
1: Oke.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama kalau Mbak Ati CB itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Iya, Patong.
5: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Patong.
5: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua waktu mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Oke.
1: Selamat malam. Mas Rudi, baik.
2: Jadi
1: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita. Yuk.

0: Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
0: Iya, masih tahun
1: Iya, tahun-tahun
0: 80-an berapa
1: bulan gitu ya
0: gitu-gitu.
1: Mbak ya, itu.
0: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: Gak mendukung
0: nggak
1: gitu,
0: menyenangkan atau
1: jangan.
0: soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: Nyanyi
0: moodnya
1: juga langsung
0: kayak
1: Mbak,
0: kayak
1: gak enak
0: ikut
1: gitu.
0: nggak
1: Iya
0: bagus
1: bener.
0: juga gitu.
1: Gitu ya.
0: Tapi setelah setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih bisa
1: Enjoy, tuh
0: beradaptasi gitu,
1: betul,
0: bisa
1: lebih
0: bisa
1: menikmati lagi.
0: mengkontrol moodnya gitu loh,
1: Oh
0: bahwa
1: iya.
0: aku mau mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu
1: Oke.
0: waktu muda ya, jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak
0: Enggak,
1: gimana kalau punya manajer?
0: belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh, Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: Iya loh.
0: kalah dong sama Mbak Ati.
1: Kalah sama Mbak Ati.
0: Aku lah di
1: Hebat
0: manajer
1: Mbak.
0: wes sugere.
1: Mbak,
0: Enak
1: kamu
0: gak di
1: punya
0: manajer,
1: prinsip
0: makanya
1: loh.
0: gak suge-suge.
1: Suge-suge.
0: Ih,
1: Soere itu.
0: iso
1: Iya, yang
0: arere.
1: itu. Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini
1: Mbak
0: kita
1: Ati.
0: coba terima telepon satu lagi,
1: Ya.
0: mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo,
1: Bogor.
0: Teteh Dinda kah
1: Halo,
0: ini?
1: ini. Iya, halo, halo. Iya,
0: Mm-mm.
1: Teteh tersambung lagi kita.
0: Iya,
1: Teteh
0: maaf
1: langsung
0: tadi
1: aja, iya.
0: terputus. Oke, ya silakan langsung Teh Dinda.
1: Langsung Teteh Dinda. Selamat malam.
0: Ya, langsung aja pertanyaannya.
1: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ya,
1: Ati ya.
0: betul.
1: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu itu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke,
1: Oke.
0: itu aja.
1: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses dan Mbak Ita juga ya. Sukses ya Mbak Ita.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
1: Selamat malam.
2: Selamat
0: Selamat
2: malam.
0: malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: Ada yang
0: ada yang
1: mengarahkan sih.
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Pak, musik
0: Selama,
1: karakternya.
0: nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach
1: Iya,
0: gitu,
1: ada vokal.
0: bener nggak Ita?
1: Betul, betul, betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah apa
1: Vokal
0: ya,
1: coach juga. Nggak pakai vokal coach
0: nggak pernah
1: maksudnya.
0: exercise vokal aja, nggak pernah gitu. Jadi langsung aja nyanyi gitu, makanya

0: keren banget.
1: Itu cuma berarti sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget,
1: gak tergantikan.
0: Mosok tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya, gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya
1: tapi keluar.

0: Apa
1: Tapi
0: ya,
1: luar biasa loh Mbak
0: aku kok
1: Esen.
0: kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja. Sengaunya
1: Seperti
0: dapet,
1: terus
0: nggak
1: serak-serak
0: tahu ya, aku
1: basahnya
0: selalu
1: dapet. Iya loh Mbak,
0: mosok sih.
1: komplit loh Mbak.
0: Loh,
1: Iya.
0: kalau ketawa
1: Kayak
0: ya.
1: kamu juga gitu loh, distintif
0: Ayo,
1: yo,
0: suaramu
1: yo,
0: Ita.
1: yo, yo, yo.
0: Ya.
1: Hati
0: Oke.
1: kamu.
0: Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru
1: Di
0: nanya
1: Pekanbaru.
0: ya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: Katanya
0: pernah?
1: pernah dibawain Mbak Atik sih, biak Mbak. Benar, Mbak. Permata hitam
0: Permata
1: gitaris.
0: Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak
1: Iya,
0: salah. Iya,
1: Gitaroli
0: Gita Ikang
1: Gitaroli
0: Fauzi
1: sama
0: yang
1: Ikang
0: aku tahu
1: Fauzi.
0: sih. Berarti
1: Oh,
0: pernah bawain
1: gitu.
0: lagu itu emang?
1: Nggak pernah. Mungkin mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin
1: Oh,
0: kali ya.
1: mungkin.
0: Oh,
1: Atau
0: tapi kalau
1: lihatnya di
0: recording kayaknya nggak pernah
1: kalau
0: Permata
1: di
0: Hitam.
1: rekaman belum pernah
0: Oke.
1: dilihat. Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesenannya Kita nyanyi
0: nyanyi
1: lagunya
0: lagu
1: siapa?
0: ini
1: Iya,
0: gitu kan?
1: benar. Mungkin Pak Tong lihatnya di situ,
0: Mungkin
1: Mbak.
0: ya, siap.
1: Gitu.
0: Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari
1: Siap.
0: Bien sampai Saiki, semoga bisa ketemu neh yo.
1: Mau
0: Mau
1: telepon
0: telepon
1: nggak?
0: nggak bisa
1: Bisa Mbak,
0: masuk.
1: masuk.
0: Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di
1: Negara
0: negara
1: Mr.
0: Mr.
1: Trump.
0: Trump nyanyi perform
1: Reguler
0: reguler di
1: sana, Mbak.
0: sana atau bikin
1: Konser.
0: konser? Terus pengen
1: Oh.
0: nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
1: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah,
0: Ke
1: tapi nggak tinggal di
0: Indonesia.
1: Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur
0: Oh, yang
1: gitu.
0: penting
1: Ah,
0: tetap di Indonesia,
1: nang
0: Mbak. Kediri paling yo, Mbak.
1: Iya, Kediri
0: Asik.
1: tuh enak panganannya, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
0: Apakah
1: Lagi
0: itu
1: kurangnya?
0: lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
1: Mungkin
0: aku.
1: kali
0: Ya
1: ya.
0: mungkin kali Mbak. Apalagi yang itu ya?
1: Hah?
0: Mbo. Ya wes,
1: Mbak
0: Mbak,
1: Ati
0: gimana
1: ada
0: persiapan buat
1: persiapan lagi
0: konser?
1: banyaknya lagu
0: Iya,
1: sampai
0: makanya
1: aku
0: sampai
1: nggak tahu.
0: bingung
1: Nah
0: loh.
1: itulah kalau kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya
1: Nah,
0: kali ya.
1: soalnya iya be Mbak, nggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua
1: Ya
0: lagu-lagu ya?
1: Allah, insya Allah hafal.
0: Aduh, aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: Persiapan konser
1: persiapan
0: sekarang
1: konser tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: Menjelang ya.
0: kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: kita udah tahu
1: menjelang.
0: lah Ita ya kan, persiapannya tuh misalnya misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di
1: Di tempat
0: venue-nya
1: acara
0: kan
1: di
0: gitu
1: venue itu.
0: kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan untuk artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener,
0: Iya
1: Mbak.
0: kan? Paling latihan sekali terus
1: Sekali dua kali.
0: general
1: Udah.
0: general rehearsal di gedungnya
1: Betul.
0: kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya
0: Siap.
1: sukses
0: Gitu
1: terus
0: loh.
1: Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
1: Memories.
0: sih. Jangan lupa datang lo ya.
1: Soul
0: Oh
1: of
0: iya,
1: Memories.
0: siap.
1: The Soul of Memories. Ya.
0: Satu.
1: Volume satu, Mbak.
0: Volume satu. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
1: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi. Ya,
0: Bukan.
1: bukan lagu.
0: Lagu Atik CB yang apalagi dari album
1: Apa?
0: Suka-suka.
1: Oh iya. Suka-suka itu lagunya
0: Di
1: apa ya
0: sini
1: dia?
0: Rian Kyoto. Kalau yang apalagi dan Kyoto suka-suka itu Aji sama nggak sih, Mbak?
1: Bukan,
0: Andi Mapajalos.
1: Andi
0: Andi Mapajalos,
1: Mapajalos, ya.
0: siap kalau begitu. Mbak Ati, terima
1: Ya,
0: kasih
1: itu
0: banyak.
1: sih
0: Waktunya udah mau
1: Erwin
0: digangguin.
1: Gutawa kalau nggak salah. Bati, terima kasih banyak, Mbak.
0: Aku
1: Sudah
0: juga terima kasih. Ita,
1: menyemarakkan
0: nanti kita
1: ruang rindu.
0: ketemuan ya.
1: Oh, ya harus, harus
0: Bangun
1: itu.
0: melek ya.
2: Enggak mau nanti.
1: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi kita. Di Citos siap. Biasanya kita.
3: Siap, aduh, siap.
2: Tenang
1: sama Yudi yuk.
3: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
3: Okay? Siap.
1: Iya dong.
2: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan ruang
3: harus dong ya.
2: Ruang rindu.
1: Oh, makanya ya, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu.
2: Siap, Mbak
1: Dita. Mana Dita?
2: Nih,
1: Dita
3: ada Mbak di Dita.
2: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita tengir. Salam buat Mbak Dita.
1: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
3: Ih, gimana
2: itu?
1: Nah,
3: iya.
1: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak. Sampai jumpa.
1: Oke. Oke Yudi, sampai ketemu.
3: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
1: Selamat malam.
3: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah penghujung.
3: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
2: Citos.
3: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of
3: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Gua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

Halo Sobat Sehat, pernah merasa gigi terasa kasar atau bau mulut tiba-tiba muncul? Hati-hati, itu bisa karena plak gigi loh. Plak adalah lapisan tipis berisi bakteri yang menempel di gigi akibat sisa makanan. Kalau dibiarkan, plak bisa menyebabkan gigi berlubang hingga radang gusi. Duh, jangan sampai ya. Tapi tenang, cara mencegahnya gampang banget. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Jangan lupa gunakan benang gigi juga ya, dan berkumur dengan obat kumur. Ingat sobat, gigi sehat bikin senyum makin percaya diri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
1: setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan cara yang berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan memberikan manfaat bagi sesama. Di setiap ladang, ruang kelas, pasar, kantor, hingga pelaku usaha kecil yang terus berkarya, ada semangat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus berinovasi, berkarya, menjaga persatuan, dan saling mendukung demi masa depan bangsa. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh satu orang, tetapi oleh jutaan langkah kecil dari seluruh rakyat Indonesia.
0: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Kesandung, ini trotoar udah bagus-bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini, bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
3: Eris, kamu belum tahu ya, keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
2: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
3: Bukan, Riz, ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
2: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
3: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
2: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
3: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
2: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan

Mendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Kami kembali menemani Anda untuk pagi ini dengan Ustadz Dr. Syona MAG yang akan menjadi penyampai tausiah. Ustadz kita akan menyampaikan menemani Anda pada hari ini, dan tema yang kita angkat adalah menyongsong generasi emas. Untuk pendengar Pusat RRI Batam, nanti dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pusat RRI Batam untuk bertanya, untuk berinteraksi bersama kami di program Mutiara Pagi di nomor 0811-778-1051 atau juga melalui live chat di YouTube RRI Batam. Kita sapa pendengar untuk Ustadz Suyono yang sudah terhubung dalam sambungan kita. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Ustadz ya hari ini.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Ya, kami ucapkan juga selamat memperingati hari kesaktian Pancasila ya Ustadz ya. Dan ya, berdasarkan tema pada pagi ini sangat relate sekali juga dengan hari kesaktian Pancasila ya, di mana kita ingin menyongsong generasi-generasi emas kita untuk mencintai negara kita dan juga mengingat dan juga memahami bagaimana ideologi Pancasila yang ada. Kita akan dengarkan tausiah pada pagi ini bersama Ustadz Yono. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang saat ini berada pada

Muslimin muslimat yang saya hormati, tema kita sebagaimana disampaikan oleh host kita tadi adalah menyongsong generasi emas, ya, generasi emas 2045. Host tadi sudah memberikan kaitan bahwa hari ini hari kesaktian Pancasila. Kemudian apa hubungannya? Nah, hubungannya jelas bahwa Pancasila itu bermuara pada ketuhanan, ya kan? Pancasila bermuara pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini dulu ya, kita mungkin tidak membahas pasal yang lain walaupun itu sangat berkait, ya, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ketuhanan inilah yang menjadi modal dasar kita untuk membangun bangsa ini, ya. Ya, kalau sudah ketuhanan ini secara teoritik harusnya memang keadilan, kemanusiaan, persatuan itu akan terwujud karena memang ketuhanan ini adalah panglima yang paling depan. Bahkan saya mengutip salah satu apa tulisan itu, yang mana tulisan itu mengutip pendapat Buya Hamka bahwa sila pertama, ya, sila pertama itu bagaikan angka satu, ya, sila pertama itu bagaikan angka satu. Nah, kemudian dikasih 0 berapapun dia akan bernilai, tambah 01 10, 02 100, 03 1000, 04 10.000, 100.000, dan seterusnya, kan begitu, kan. Nah, tapi beda ketika 0 itu ada di depan. Nah, makanya ini sudah sepakat para founding father kita, para pendiri bangsa ini, ya, ketuhanan itu nomor satu. Artinya bahwa negara ini berdasarkan agama. Terlepas tadi di dalam konteks kenegaraan kita ada 6 agama yang diakui, ya itu silakan pilih masing-masing. Nah, konteks yang kita bicarakan pagi ini adalah konteks agama Islam. Nah, ketuhanan yang Maha Esa yang di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Ikhlas. Ya, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, hey Muhammad, Allah itu satu. Allahu somad, Allah tempat mengadu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tempat, Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang mirip dengan dia. Artinya, itulah konsep ketuhanan. Ya. Konsep ketuhanan di dalam Islam dan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah muara dari segala untuk membangun bangsa ini, termasuk menuju emas 2045 tadi. Nah, oleh karena itu penguatan agama, ya, penguatan agama itu diperlukan. Ya, kita konteks ajaran Islam, yuk bagaimana kita mengajak umat Islam ini melaksanakan ajaran agama kita. Ya. Maka berkali-kali setiap Selasa, Kamis, atau Senin, Rabu, sekian sudah tahun kita laksanakan Mutiara Pagi, mengajak, ya, umat Islam ini melaksanakan ajaran agamanya. Ya, kadang bicara sholat, yuk jaga sholat 5 waktu. Ini kan penguatan keagamaan, soalnya sholat 5 waktu. Nah, kadang kita bicara puasa, yuk kita puasa. Kadang kita bicara infak sedekah, ya, infak sedekah zakat, yuk kita berbagi. Dan juga misalnya aspek Islam mengajarkan bekerja keras, ya. Yuk kita bekerja keras, ya, menjalani apa yang menjadi profesi kita, ya. Profesi apapun itu, mau jadi pedagang, mau jadi guru, dosen, mau jadi pasien, mau jadi apapun. Dasarnya adalah ketuhanan. Dasarnya adalah ketuhanan. Ya, jadi artinya nilai-nilai ketuhanan itu dibawa ke sana. Nah, kemudian berkait dengan Indonesia Emas, kita berharap generasi kita 2045 kalau tidak salah, ya, itu generasi yang berbasis agama, gitu. Karena kalau sudah agama lari, ini akan sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau agama sudah lari. Generasi yang tidak dibangun, tidak dididik atas dasar agama yang kuat, akan lari. Makanya di berbagai ayat, berbagai hadis itu yang namanya agama menjadi nomor satu, ya. Ya, baik ketika misal ini ketika mendidik anak. Mendidik anak itu jelaskan, muru auladakum bisholah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Perintahkan anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sabi'in sinina, ketika anakmu umur 7. Nah, ini kan pendidikan agama nih. Untuk apa? Untuk mewujudkan generasi yang ke depan, generasi emas, generasi yang berketuhanan, generasi yang memiliki kualitas. Ya. Wahum abna'u sabi'in sinina, ketika umur 7. Wadribuhum alaiha wa abna'u asrin, ketika umur 10 itu dipukul, dalam arti pendidikan yang kuat.

0: Dan saya kira itu sebagian redaksi hadis begitu ya. Ini bagian dari contoh bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi basis ya, basic ya, daripada menuju Indonesia emas itu ya. Menuju Indonesia emas. Ya, penguatan di sini ya, penguatan di sini. Nah, kemudian didukung dengan kepenguatan ya, program-program pemerintah untuk meningkatkan ya, kualitas bangsa dengan pendidikan gratis, dengan yang lain-lain ya, kita ambil positifnya. Saya kira kalau ada persoalan-persoalan hal di lapangan ya, itu bagian daripada koreksi untuk dibenahin. Jadi program pemerintah yang mendukung untuk itu, bagaimana generasi kita itu kuat sehat secara agama ya, berketuhanan yang Maha Esa itu kuat, kuat sholatnya, kuat puasanya, kuat zikirnya ya. Ini kemudian didukung dengan kekuatan-kekuatan atau program yang lain ya. Yang contohnya pemerintah sudah begitu banyak menyiapkan program pendukung ya. Yang terakhir terupdate dalam minggu ini apa? Pemerintah akan menyiapkan pendidikan gratis untuk semua dari TK, RA, sampai perguruan tinggi. Baik yang di bawah Dikti Saintek, di bawah Kemendikdasmen maupun di bawah Kementerian Agama. Nah, ini kan sedang digodok nih, polanya macam mana. Ini bagian daripada itu. Jadi, apapun ceritanya bahwa basic daripada Indonesia emas itu ketuhanan dulu. Nah, semua program itu berbasis itu. Semua pendidikan berbasis ketuhanan. Kemudian didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita lihat memang mengarah ke sana ya, berbagai macam kebijakan, regulasinya ya, koordinasi antar kementerian untuk menuju ke sana. Jadi saya kira itu kita sebagai pemantik ke diskusi pada pagi ini ya, silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan, silakan.
1: Ya, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan sebagai pembuka di tausiah pada pagi hari ini, generasi emas yang menjadi topik kita ya Ustaz ya, di mana memang sebagai negara yang menjadi dasar kita adalah yang ketuhanan Ustaz ya, dalam Pancasila. Tapi Ustaz, kalau kita lihat generasi-generasi kita saat ini, memang kalau dari pemerintah mencoba untuk mereka itu sehat, supaya mereka itu bisa menangkap mata pelajaran, menerima ajaran dari orang tua dan juga guru-gurunya. Tapi kalau kita lihat Ustadz ya, dengan karakteristik anak-anak muda saat ini, mereka itu sangat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Ini kalau dalam ajaran Islam Ustadz, bagaimana sebenarnya cara mendidik generasi dengan ya, generasi yang berbeda ini Ustadz?
0: Ya, jadi pada prinsipnya kontak kekinian maupun kontak masa lalu ya, karena memang sejarah itu kemarin, sekarang, dan hari esok ya.
1: Yeah.
0: Itu pada prinsipnya sama. Basis ketuhanan itu sejak Nabi Adam sampai sekarang itu dibutuhkan. Basis moral, akhlakul karimah itu memang basis yang dibutuhkan sejak Nabi Adam sampai sekarang. Apapun zamannya kan, zaman megalitikum, neolitikum ya, zaman batu, zaman manusia cerdas, sampai zaman media sosial, itu prinsipnya sama dia.
1: Yeah.
0: Yang namanya ketuhanan, nah namanya monoteisme, namanya ajaran agama itu dibutuhkan. Makanya setiap nabi membawa ajaran sesuai dengan konteks zamannya masing-masing. Nah kemudian yang kita diskusikan tadi, kenapa sekarang ini terlihat beda dengan generasi sebelumnya? Mungkin generasi kita ya kan ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita beda dengan yang generasi sekarang, yang sekarang sedang SMP, SMA. Karena memang sebenarnya hanya membedakan faktor historis saja. Historis dalam arti adalah pendekatan di dalam membangun bangsa itu, cara mendidik, cara menguatkan ketuhanan itu perlu rumusan-rumusan kontemporer, rumusan-rumusan kekinian yang bisa diterima sesuai kondisi kita. Ya, makanya sekarang kan sebagai contoh nih, termasuk upaya kita ini Bang ya, menghidupkan RRI dengan Mutiara Pagi. Apa isinya? Tauhid. Isinya apa? Ajaran agama. Isinya apa? Moral. Isinya apa? Sholat. Dan kemudian dari siaran RRI ini kita tersambung, terkonek dengan YouTube-nya, dengan IG-nya, dan juga semuanya di jaring media sosial. Jadi ini adalah barangkali sebuah langkah positif sesuai dengan konteks kekinian. Sebenarnya sama, ya sama dari Nabi Adam, sama monoteisme, ajaran agama, ajaran akhlak, sama, hanya kemasannya. Kalau dulu harus berkumpul sempurna, sekarang kan tidak. Dengan siaran RRI ini, kemudian sinyal analog ini kemudian terkonek dengan yang digital ya, digitalnya. Nah itu akan bisa dirasakan manfaatnya oleh lapisan manapun, dimanapun, kapanpun, kan begitu. Bahkan yang nggak sempat pagi ini bisa mengutar lagi siang lagi. Ini bagian daripada contoh kemasan bagaimana reformulasi penyampaian penguatan keagamaan baik ketuhanan maupun apa akhlakul karimah atau etika moral itu perlu prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah strategis untuk ya menguatkan basis ini metodologinya saja. Ya, metodologi atau metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, saya kira itu Bang, saya kira bisa dikembangkan kembali.
1: Ya, terima kasih Ustadz. Saya coba bacakan pesan di WhatsApp Ustadz dari Arif di Sekupang. Ustadz, saya sangat risau dengan generasi sekarang. Sebagai orang tua, saya takut mendidik anak saya terlalu manja. Tapi kalau kita tidak menerapkan didikan VOC, takutnya anak saya nanti jadi lemah di masa depan. Gimana Ustadz dari pertanyaan ya. Pak Arif ini?
0: Jadi pada prinsipnya apa yang saya sampaikan itu adalah prinsip dasar yang mesti kita pegang yang mendidik anak dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, ya kan? Kalau anak sekarang ini kan cenderung aktif ya, aktif. Dia berbasis pada sebuah pertanyaan kenapa, kan begitu? Sementara model dulu dalam pendidikan itu ya ada doktrin diterima, tidak boleh bahkan kalau bertanya itu bagian daripada sesuatu yang disangka sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun tidak elok lah kalau konteks ke tempo dulu sekali lagi kan namanya pemasa itu kemarin sekarang dan hari esok. Nah sekarang dan hari esok itu pendekatannya kan sudah berbeda, pendekatannya juga. Kenapa dan anak sekarang lebih kritis. Kalau dulu kan apa yang didoktrin itu diterima. Bahkan sekali lagi bertanya bagian daripada tidak elok tadi, tidak elok bertanya sesuatu yang barangkali sudah disampaikan. Kalau sekarang justru berangkat dari sebuah pertanyaan atau diskursif dalam mencari Tuhan, dalam mewujudkan sebuah keimanan dan ketakwaan ya. Bahkan kalau kita rekam dalam Al-Qur'an itu kan Nabi Ibrahim kan juga menemukan ketuhanan itu kan sebenarnya dari pendekatan empiris diskursif ya kan. Ketika melihat matahari ternyata matahari tenggelam, kan begitu. Ketika melihat bulan ternyata bulan juga hilang, kan begitu. Muncullah monoteisme itu proses. Jadi saya kira generasi sekarang tadi ya secara contoh konkretnya disampaikan Ibu tadi, tapi saya bicara lebih luas lagi, memang pendekatan berbeda yang kalau dulu itu pendekatan doktrinal normatif, sekarang diskursif ya. Diskursif, jadi kenapa? Ya, kenapa? Jadi keingintahuan itu, ya seperti kalau pendekatan filsafat ya, kenapa berbasis dari sebuah pertanyaan diskursi kemudian mencari kebenaran Tuhan. Saya kira berbagai metode itu tinggal kita kolaborasikan ya. Kolaborasikan apa yang disampaikan tadi sebenarnya sudah ada sejak dulu pendekatan dalam mencari Tuhan itu sendiri kan. Saya kira itu.
1: Memang harus ada penyesuaian dan juga pendekatan ya Ustadz yang berbeda dengan yang dulu sama sekarang. Jadi nggak bisa disama-samakan gitu Ustadz. Oke, terima kasih, mudah-mudahan terjawab untuk Pak Arif ya yang ada di Sekupang tadi yang bertanya bagaimana kalau dia takut cemas anaknya nanti nggak bisa apa-apa di masa depan, tapi sebenarnya metodenya aja yang berbeda Ustadz ya, cara kita untuk mendidik anak itu. Lalu Ustadz bagaimana kalau tentang ajaran agama dan juga intelektual gitu ya, mengimbangkannya itu bagaimana Ustadz supaya generasi atau anak kita itu nanti di masa depan orang yang memiliki intelektual baik gitu ya, tapi juga agamanya baik.
0: Ya, jadi tetap penguatan basis institusi pendidikan itu dikuatkan. Karena sekarang kan berbagai regulasi kebijakan itu kan semakin mendapatkan posisi yang menguat di ranah regulasi ya. Di samping ada sekolah formal yang dulu itu hanya katakanlah SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi. Nah, kemudian di agama ada madrasah tsanawiyah. Nah, sekarang kan sudah ada dirjen pesantren umpama. Ini kan akan memberikan dampak untuk masa depan 2045 itu, karena dengan pendekatan baru ketika memposisikan lembaga pendidikan yang awalnya dulu dianggap non formal, sekarang semakin kuat. Pesantren sudah ada dirjen tersendiri, tentunya pelan tapi pasti dirjen kepesantrenan akan memberikan regulasi-regulasi yang akan penguatan pendidikan tadi. Nah, pada penguatan pendidikan tentunya akan diperbaiki kurikulumnya, tata cara mengajarnya, ada SOP-SOP yang harus dilalui sebagai seorang pengajar gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi ya sempit konkret kecil tapi kita kemas yang lebih besar. Jadi saya kira kaitannya dengan apa tadi kecakapan Pancasila dan Indonesia menguatkan itu ya, di dalam kepesantrenan sebagai lembaga non formal yang dikuatkan ya untuk mendidik generasi masa depan kita. Saya kira itu, Bang.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Ya, memang harus berimbang juga Ustaz ya antara didikan agama dan juga intelektualnya nantinya. Saya bacakan lagi Ustaz ini pesan dari Pak Ismail di Kapling Baru, Batu Aji.
0: Ya,
1: pertanyaannya Ustadz, apakah kita boleh mendidik anak seperti didikan VOC waktu saya kecil dulu? Nah, ini dari Ismail Ustadz dari Kapling Baru.
0: Ya, saya juga seorang pendidik ya, di kampus tapi ya dosen. Jadi pendekatan yang digunakan bukan seperti itu, pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah yang sifatnya itu pedagogik ya, bukan kekerasan non. Non-pedagogik, kalau kekerasan pedagogik jasusnya nanti terjadi kekerasan. Nah, itulah maraknya pendidikan itu ya. Tersegit banyak nanya pedagogik, hukuman ataupun punishment terhadap siswa ataupun siapapun kita, anak-anak kita itu yang menyimpang dari koridor, itu harus ada pendekatan-pendekatan humanis, juga harus pendekatan-pendekatan yang pedagogis, sehingga apapun yang menjadi keputusan kita untuk mengarahkan mereka itu tidak salah kaprah ya. Salah kaprah justru nanti kalau dengan pendekatan tadi VOC ya, VOC itu mungkin model kita dulu ya. Jadi itu tidak pas lagi ya, pas lagi ya. Jadi barangkali bagaimana anak kita yuk bisa terbangun sholat subuhnya, ini konteks agama Islam ya, sholat subuhnya, nah itu sistemnya dibangun ya. Ya, makanya kalau di apa di boarding, di pesantren itu kan tentunya nanti polanya juga dilakukan di rumah, itu sistemnya udah jalan. Kalau jam 4 sudah dibangunkan untuk apa? Untuk tahajud, ya kan? Kemudian sholat subuh berjamaah itu secara sistem sudah berjalan di lembaga-lembaga seperti pesantren atau boarding. Nah, kemudian di rumah pakainya juga seperti itu. Ya, tentunya ada keteladanan di situ. Lah, bagaimana anaknya mau ke masjid, mau sholat subuh kalau bapaknya juga masih tidur sampai jam 7? Kan begitu. Jadi, artinya pendekatan pedagogi tadi ya. Ketika memerintah anak ke masjid, ya bapaknya juga ke masjid dulu. Mengajak ke masjid. Ya, sekarang kan, alhamdulillah ya, di masjid-masjid itu bapak-bapak itu sudah mengajak anaknya untuk sholat, ya kan? Tentunya juga diatur ya, diatur jangan sampai lari sana lari sini, dan ibu-ibu kalau pengajian mengajak anak itu kan pendidikan yang sifatnya apa, pedagogik dan pelan tapi pasti akan masuk ke dalam anak, ke dalam apa pemikiran anak. Oh, aku dulu dari kecil diajak ke masjid kan. Saya kira juga sama dengan dulu kalau kita macam saya ini kan dulu kan dari kecil ke masjid, walaupun apa ceritanya kita sudah terbiasa ke masjid, jadi akan membekas di situ apa yang kita lihat di masjid sebagai sebuah pendidikan. Nah, itu kira-kira apa?
1: Iya, ya, sesuai dengan tema kita ya Ustaz, yang menyongsong gitu. Artinya ya, ikut berjalan maju ya bersama mungkin dengan anaknya. Jadi seperti yang kata Ustaz tadi, kalau ingin anaknya sholat subuh ya praktekkan dulu gitu Ustaz ya. Kalau kita tidak mencontohkannya untuk generasi sekarang, mungkin akan sulit juga mereka merasa bahwa hal itu penting gitu Ustaz ya. Ayah aja tidak melakukannya gitu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Ya. Ustaz, mungkin sebagai closing di acara kita pagi ini, bisa memadatkan kembali Ustaz betapa pentingnya kita sebagai orang dewasa, orang tua untuk menyongsong generasi emas kita.
0: Ya, jadi kita berharap Indonesia 2045 yang itu di situ ada panen apa demografis ya, itu bonus demografis. Nah, itu kekuatan kekuatan tersendiri untuk membangun Indonesia emas, karena di beberapa tempat, di beberapa negara itu justru krisis apa fertilitas ya, krisis yang namanya kelahiran anak itu sangat jarang sekali, jadi bisa terjadi apa jarangnya generasi ya, sementara kita terjadi bonus demografi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian bonus demografi ini dengan banyaknya generasi kita, nah, kita arahkan dengan konsep-konsep ketuhanan agama itu, dengan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan masing-masing ya, dengan regulasi masing-masing, untuk marah kepada memiliki generasi yang kuat ya, yang di dalam Al-Quran itu kita harus takut meninggalkan luriatan di afan, generasi yang lemah itu jangan sampai terjadi. Harus al-mu'minul qawiyyu ahabu ilallahi minal mu'minil dha'if. Nabi mengatakan demikian, mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, itu jadi penguatan pendidikan, penguatan karakter dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual saat ini dan bersama RRI tentunya. Nah, kita terus memacu untuk itu, memberikan apa stimulan bagi seluruh elemen bangsa khusus di Kota Batam dan sekitarnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk Tosya pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bertanya kepada Ustadz Suyono. Kemudian semua sudah terjawab. Kita jumpa lagi Ustadz di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi Ustadz. Insya Allah. Ya. Okay. Demikian peringat untuk Tosya pagi pada hari ini. Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Suyono Image, Ketua Komisi Dakwah Mukepri dengan tema Menyongsong Generasi Emas. Pukul 6 nanti pendengar kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara...
3: Memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita utama. Turnamen catur Piala Panglima TNI akan digelar di Mall Botania 2. Draft revisi undang-undang ketenagakerjaan dipastikan akomodir semua masukan. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya. Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Joshua Suryadi. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Dilaporkan Meta Walinda.
4: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
5: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Ya. Harapannya ya semoga semakin ramai, antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
4: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
3: Ini bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun 2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup itu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun 2 tahun gitu lebih bagus lagi.
4: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Batam masuk posisi ke-6 dalam daftar 10 pelabuhan dengan pertumbuhan Portliner Shipping Connectivity Index atau PLSCI tertinggi di dunia berdasarkan catatan Untrade and Development atau Untrade periode kuartal 2 2016 hingga kuartal 2 2026. Peningkatan konektivitas ini juga terlihat dari TKP Batu Ampar. Pada Januari hingga Mei 2026, layanan direct call internasional mencatat 106 kunjungan kapal, baik naik 212% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Volume peti kemas juga meningkat 125% menjadi 58.237 TEUs. Selain konektivitas laut, Batam memperkuat jaringan digital melalui pendaratan Nongsa Changi Cable pada Juli 2026 yang menghubungkan Batam dengan Singapura. Infrastruktur kabel bawah laut tersebut mendukung kebutuhan industri berbasis teknologi seperti pusat data, komputasi awan, dan kecerdasan artifisial. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Askar Ahmad, mengatakan penguatan konektivitas pelabuhan dan digital perlu berjalan berjaringan agar Batam semakin berhubungan dengan jaringan perdagangan, prestasi dan juga teknologi regional maupun internasional. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan bergizi. Dilaporkan dari Iqbal Muzaki.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
7: Terpantau semuanya, jadi dari setelah mendapatkan MBG itu anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan ada terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik, itu kalau yang permasalahannya di gizi ya. Tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh, penyebabnya pola asuh itu ya memang perubahannya agak kurang, karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan taruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
6: Winandar menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh, serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka bosan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermuzaki melaporkan.
1: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan disahkan pada Oktober nanti masih diperdebatkan antara buruh dan pengusaha. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan...
8: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan diprediksi akan segera disahkan dalam bulan Oktober mendatang. Ada beberapa hal yang dibahas dalam revisi tersebut, diantaranya ialah perlindungan pencari kerja, aturan pekerja platform digital, aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan juga perlindungan pekerja disabilitas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam, Rafki Rashid, kepada RRI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah mengakomodir masukan dari semua pihak, baik itu perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan juga pemerintah. Rafki tak menampik bahwa masih ada beberapa poin yang masih diperdebatkan, akan tetapi dirinya berharap tujuan terbaik dapat segera tercapai.
2: Pada prinsipnya kan ke sebuah produk undang-undang itu mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan pengusaha juga tentu memperhatikan juga aspirasi dari kawan-kawan pekerja melalui serikat pekerja yang terlibat dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Draft itu memang dibahas bersama-sama antara APindo dan serikat pekerja, di mana juga pemerintah tentunya yang berkepentingan di sini. Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan pihak pengusaha namanya APindo yang ikut dalam pembahasan ini ya, sehingga sampai akhir September ini belum terlihat tanda-tanda ada kesepakatan dan akan mengerucut kepada apa namanya pengesahan.
8: Di tempat yang berbeda, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu haruslah mengakomodir semua pihak. Ia meminta seluruh hak pekerja dapat diakomodir dan tidak berat sebelah, mengingat DPR didominasi oleh para pengusaha.
9: Draftnya mungkin dari teman-teman pengusaha juga, dari pemerintah juga, dari DPR RI-nya sendiri juga sudah punya draftnya. Dan perlu kita juga ingat, anggota DPR RI itu mayoritas adalah pengusaha. Kan itu, pengusaha ada atau tidak, pasti mereka juga akan membawa kepentingan-kepentingan mereka gitu loh. Kalau bukan kita yang dari luar, dari pekerja yang tidak mempunyai wakil di sana untuk menyuarakan di luar parlemen, siapa lagi yang akan menyuarakan, kan itu?
8: Meski berbagai poin telah masuk dalam draft, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan hingga kini belum menjadi aturan yang berlaku. DPR masih menunggu jawaban Presiden mengenai kementerian yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Jika nantinya disahkan, ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law akan dicabut dan digantikan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, dilansir dari Reuters, Arab Saudi menolak permintaan Israel untuk mengizinkan pesawat militer Israel menjemput warga negara Israel yang berada di Tabuk setelah pesawat Fly Dubai Route Dubai Tel Aviv melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi pada Rabu. Dua sumber keamanan mengatakan Israel sempat menyiapkan pesawat J-130 Hercules untuk membawa para penumpang kembali. Namun, pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan tersebut. Pesawat Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ-1073 mendarat dengan selamat di Bandara Tabuk setelah terjadi insiden di kokpit. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kopilot diduga menyerang pilot dan berupaya membuat pesawat kehilangan kendali. Sejumlah penumpang dan awak yang berada di dalam pesawat kemudian membantu mengamankan situasi. Fly Dubai mengkonfirmasi terjadi insiden di kokpit dan menyatakan seluruh penumpang serta awak selamat. Insiden tersebut sempat memicu kekhawatiran pembajakan sehingga pesawat tempur Israel disegerahkan untuk mengantisipasi keadaan. Pesawat akhirnya dialihkan ke Tabuk dan mendarat tanpa korban di antara penumpang. Otoritas Saudi kemudian menangani insiden tersebut, sementara Fly Dubai menyiapkan pesawat pengganti agar para penumpang dapat melanjutkan perjalanan ke Israel. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
4: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari Olimpiade. Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Maderita Kusuma Dewi, menyumbangkan emas keempat bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Rabu. Desak menjadi yang tercepat pada nomor speed putri di Nagoya International Exhibition Hall dengan catatan waktu 6,062 detik. Hasil itu sekaligus memecahkan rekor Asian Games miliknya sendiri, yang sebelumnya berada di angka 6,07 detik. Perjalanan Desak menuju podium tertinggi tidak mudah. Perlombaan sempat tertunda akibat kendala sistem waktu dan false start. Desak juga harus beradaptasi dengan format four lane yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Emas ini menjadi emas kedua Desak di Asian Games, setelah sebelumnya juara di Hangzhou pada 2022. Ia mempersembahkan medali tersebut untuk keluarga, tim pelatnas, dan masyarakat Indonesia. Dengan tambahan emas dari Desak, Indonesia akhirnya memenuhi target minimal 4 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berita selanjutnya, pendengar, dari dunia tenis lapangan. Petenis Indonesia Janice Chen melaju ke babak kedua China Open 2026 setelah mengalahkan Angelina Kalina dari Ukraina pada Rabu. Bermain di National Tennis Center, Janice menang melalui pertandingan 3 set dengan skor 2-6, 7-5, dan 6-4. Janice sempat kehilangan set pertama setelah kesulitan mengimbangi permainan Kalinina. Namun, ia bangkit di set kedua dan merebut 3 game terakhir untuk menang 7-5. Pada set penentuan, Janice kembali menunjukkan permain agresif dan mengamankan 2 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Secara statistik, Janice mencatat 13 es, sementara Kalina hanya 2. Kemenangan ini membawa petenis peringkat 49 dunia tersebut ke babak 64 besar China Open. Janice selanjutnya akan menghadapi petenis Rusia Diana Schneider pada Jumat. Turnamen WTA 1000 ini menjadi alasan Janice tidak tampil membela Indonesia di Asian Games 2026. Berita terakhir, pendengar, dari dunia balap mobil. Esteban Ocon memastikan akan meninggalkan Haas F1 Team setelah musim Formula 1 2026 berakhir. Pembalap asal Prancis itu menegaskan, keputusan tersebut bukan akhir dari karirnya di Formula 1. Ocon masih berkomitmen menyelesaikan 8 balapan tersisa bersama Haas. Bergabung sejak 2025, Ocon telah menjalani 39 Grand Prix bersama Haas dan mencatat 12 finish yang menghasilkan poin. Hasil terbaiknya adalah posisi kelima pada Grand Prix China 2025. Saat ini, fokus Ocon tertuju pada balapan berikutnya di sirkuit Sepang, Malaysia 2 hingga 4 Oktober. Ocon mengatakan dirinya masih termotivasi dan ingin terus berkarir di Formula 1. Bos Haas, Ayao Komatsu, juga mengapresiasi kontribusi Ocon dalam pengembangan tim dan mobil. Sementara itu, Haas belum mengumumkan pengganti Ocon. Beberapa nama mulai dikaitkan dengan kursi tersebut, termasuk pembalap Formula 2 Rafael Camara, Leo Fornaroli, Jack Doohan, dan Rio Hirakawa. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Turnamen catur Piala Panglima TNI akan digelar di Mall Botania 2. Dalam revisi undang-undang, ketenagakerjaan dipastikan akomodir semua masukan. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga kami di sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi ini, saya Joshua Sudari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar ketika mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ada beberapa makna penting kesaktian Pancasila itu sendiri, yaitu diantaranya, kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia, bahwa Pancasila merupakan pedoman serta dasar negara yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Makna kesaktian Pancasila adalah kesaktian Pancasila merupakan upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila sendiri memiliki peran penting sebagai pondasi dasar negara Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

0: Gak bisa dibiarin nih. Parah banget. Beda aliran dikit langsung dihujat. Saya akan lawan. Harus pakai akun bodong ah.
1: Aneh, jangan gitu Lil. Pagi-pagi udah ngajak perang. Emang emosi gara-gara apaan sih?
0: Nih lihat, cuma beda gara-gara selera bubur diaduk sama gak diaduk, netizen bisa debat bawa-bawa ras dan suku.
1: Hah? Beda bubur doang sampai mau pecah belah bangsa? Terus kamu mau ikutan ngomporin?
0: Ya, ya iyalah, kan membela kebenaran, Indah.
1: Kebenaran apaan? Kemarin pas peringatan Hari Kesaktian Pancasila, statusmu saling menghargai. Tapi jempolmu di sosmed kayak prajurit perang.
0: Oh iya ya, lupa.
1: Ingat, sakti itu bukan cuma di lembaran sejarah. Kesaktian Pancasila zaman sekarang itu pas kita bisa bertahan jempol, hargai pendapat, dan tetap ada walaupun beda pendapat.
2: Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026.
0: Bijak di sosmed,
1: rukun di dunia nyata.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam Presisi.
3: Kembali peringat kami hadirkan lintas informasi untuk Anda untuk informasi trafik pada pagi hari ini bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan pada pagi ini peringat kami akan menghadirkan informasi dari Simpang Kaliban atau dari Jalan Raja Isa di Batam Center yang berhubungan dengan Jalan Raksamana Bintan dan Jalan Orchard Boulevard. Titik berada dipendengar di trafik Simpang Kaliban yang akan disampaikan oleh Bribka Ika Febi. Selamat pagi Ika.
4: Selamat pagi, Bang.
3: Ya, silakan laporannya.
4: Baik, Bang. Untuk situasi arus lalu lintas terkini di Simpang Kengki atau Simpang Kaliban, kita laporkan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
3: Ya, untuk dominasi kendaraan pada saat ini di sana bagaimana, Ika?
4: Untuk kami lihat dominasi kendaraan itu R2, Bang.
3: Ya, roda 2 ya. Oke, untuk di titik ini sendiri jam berapa akan terjadi kepadatan biasanya?
4: Untuk kepadatan biasanya di jam 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
3: Ya. Kayaknya untuk di Jalan Raja Isa menuju ke Panasonic di lampu merah atau di traffic yang ada di sana, ini kan tergolong baru nih lampu merahnya. Bagaimana masyarakat yang melewati jalur itu, apakah sudah terbiasa dengan traffic light yang sudah dipasang di sana?
4: Masyarakat yang saya lihat sudah terbiasa, Bang, melalui jalan ini terpantau aman terkendali.
3: Iya, sudah cukup tertib ya. Karena memang kalau kita lihat dari jalan Perahu Dendang ya, yang tembus ke Politeknik ini masih cukup tricky sebenarnya ya untuk simpang 4 ini. Tapi sudah mudah-mudahan sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk kondisi cuaca sendiri di sana bagaimana, Ika? Apakah masih berkabut atau masih terlihat ke asap dari karhutla?
4: Masih, Bang, masih terlihat kabut. Dan kami himbau agar selalu pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu memakai masker di jalan.
3: Ya, tepat sekali untuk menjaga kesehatan
4: untuk
3: kita.
4: Untuk menjaga
3: ya.
4: Kesehatan.
3: Terhindar dari ISPA. Terakhir, Eka, untuk tips berkendara pada pagi ini bisa disampaikan untuk pendengar kita.
4: Baik, Bang. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati Simpang Kengki atau Simpang Kaliban agar berangkat lebih awal dikarenakan mengantisipasi adanya hambatan atau kemacetan pada jam-jam masuk karyawan industri dan jam masuk anak sekolah pada pagi hari ini, serta menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan jangan lupa memakai masker saat berkendara agar menjaga kesehatan kita semua. Dan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian, Bang, informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini langsung dari Simpang Kengki atau Simpang Kaliban. Salam Presisi, kembali ke studio.
3: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi. Demikian peringkat untuk informasi traffic pada pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan update informasi lainnya dari titik jalan yang Anda lewati, silakan hubungi kami di lantau penajik di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja kita dengarkan live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: apa kata dunia?
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.

Masih di Persatu RRI Batam, peringat pagi ini kita akan update tentunya sebagai informasi pertama untuk cuaca di Kota Batam, yang hari ini Kota Batam akan diprediksi hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius. Tapi mudah-mudahan ya hujan ringannya ini bisa menghilangkan asap karhutlah yang telah sampai di Kota Batam ya, karena memang sangat meresahkan sekali ya, karena mengganggu sesak pernapasan kita dan juga mengganggu aktivitas kita. Ini kalau kita lihat dari per kecamatan di Kota Batam dari laman BMKG, hampir seluruh kecamatan di Kota Batam mengalami hujan ringan dengan waktu dan durasi yang berbeda-beda tentunya karena bersifat lokal. Dan untuk wilayah lainnya di Kepri juga memiliki cuaca yang mirip dengan Kota Batam. Untuk wilayah Tanjung Pinang, Lingga, kemudian di Bintan, ini cuacanya sama, yaitu hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara di Karimun, hari ini akan diperkirakan akan mengalami udara kabur dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan 75 sampai dengan 86%. Sementara untuk di wilayah Anambas, ya, ini masih cuaca yang sama juga, persis dengan Karimun. Dan untuk di Natuna, akan mengalami hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 73 sampai dengan 97%. Natuna menjadi salah satunya yang mengalami hujan petir pada hari ini. Ya, mudah-mudahan masyarakat Natuna tetap jaga kesehatan dan juga pantau cuaca ya, supaya terhindar dari hujan petir, apalagi khususnya para pelaut, terutama di wilayah Kecamatan Buguran Selatan ya, yang akan mengalami hujan petir yang paling dominan pada hari ini. Nah, untuk cuaca hari ini demikian pendengar, nanti kita akan update lagi untuk informasi kurs dan juga bahan pokok di Kota Batam. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami dengan telepon di 463321 atau di WhatsApp Persatu RRI Batam di 0811 778 1051. Kami tunggu Anda di informasi dan juga di publik.

0: adaptarlas a tu estrategia.
1: Ya, untuk rupiah kita peringat pada hari ini masih stuck ya di 17.908 rupiah di dolar Amerika Serikat kurs belinya, dan kurs jualnya juga masih di angka yang sama di 18.087 rupiah. Dan ini butuh energi lebih nih untuk kita semua ya, untuk mencintai rupiah supaya makin kuat. Untuk dolar Singapura berada di 14.001 rupiah kurs belinya, kurs jual berada di 14.143 rupiah. Untuk dolar, untuk ringgit Malaysia berada di angka 4.388 rupiah kurs beli, kurs jual berada di 4.436 rupiah untuk kurs kita hari ini. Nah, sebagai informasi tambahan, untuk harga emas bermerek Antam untuk emas batangan per 1 gramnya sudah berada di angka Rp2.595.000 rupiah. Ini terjadi sedikit perbedaan harga ya dibandingkan beberapa satu minggu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu, dan terjadi sedikit penurunan harga di sekitaran angka Rp25.000 rupiah. Nah, untuk harga emas Antam yang Gift Series per gramnya berada di angka Rp2.745.000 rupiah, mengalami defisit juga yang sama. Tapi jangan khawatir, karena emas menjadi salah satu instrumen ya, investasi yang sangat stabil, cukup baik gitu ya, dan kenaikan harganya juga sangat stabil dan juga sangat apa ya, dikatakan sangat memuaskan lah sebagai salah satu instrumen untuk investasi kita. Oke, nanti pendengar kita akan update untuk informasi selanjutnya untuk harga emas, harga bahan pokok yang ada di Kota Batam. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan update informasi kepada kami, silakan bergabung di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051.

Bahan pokok hari ini di Kota Batam Ringyar masih ada perubahan ya, terutama di cabai dan juga bawang ya, karena memang dua produk ini memang bukan kita hasilkan di Kota Batam ya, kita hanya menampung dari wilayah Jawa dan juga Sumatera untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk cabai merah sendiri di Kota Batam saat ini harganya berada di angka Rp63.000 per kilogram, sedikit mengalami penurunan Rp2.000, dan cabai rawit masih cukup tinggi di angka Rp55.000 per kilogram ya. Bawang merah Jawa stabil dan sedikit terjadi kenaikan saja, saat ini berada di angka Rp28.000 per kilogram. Bawang putihnya di angka Rp22.000 per kilogram. Untuk harga gula pasir Rp15.000 masih stabil, dan beras medium di Rp12.000 per kilogram untuk rata-rata di Batam, dan untuk yang premium di Rp15.400 per kilogramnya untuk rata-rata. Dan harga minyak kita di Kota Batam masih di angka Rp15.700 per liternya, dan yang kemasan sederhana rata-rata di angka Rp16.500 per liter. Dan untuk daging sapi murni ini yang cukup bertahan ya di harga Rp160.000 dan Rp120.000 untuk yang sapi beku atau impor. Dan komoditas yang dua ini memang belakangan ya selalu tinggi naik gitu ya, di 160. Di awal tahun 2026 harganya masih di angka Rp120.000 paling tertinggi ya. Ya 120 sampai dengan Rp140. Sekarang sudah di 160 dan cukup stabil tampaknya dalam satu bulan ini. Dan daging sapi beku yang biasanya Rp90.000 sekarang sudah Rp120.000, dan rasanya harganya sudah jadi harga yang stabil segitu ya. Jadi untuk Anda pendengar bijak untuk membeli komoditas-komoditas ini, jangan menstok terlalu banyak di rumah, karena itu dapat membuat panic buying ya, dan itu dapat membuat inflasi harga di pasaran, dan tentunya yang dirugikan adalah Anda dan kita semua. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan telepon, WhatsApp, silakan di informasi dan juga opini publik.

Ya, kita akan update peringkat informasi aktual di Kota Batam, salah satunya untuk Anda terkait tentang gaji karyawan PT Gimli. Update terbaru palingnya hari ini di prediksi ya, atau disampaikan akan menerima gaji mereka. Update terakhir di tanggal 30 September di jam 22 waktu Indonesia Barat, dan salah satu media lokal di Kota Batam yaitu di batampost.co.id mengatakan ada 1025 karyawan yang menanti atas upah yang tertunggak, yang mulai menemukan kepastian. Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan gaji pekerja yang belum dibayarkan selama 2 bulan akan ditransfer pada pagi ini di tanggal 1 Oktober 2026. Dan kepastian itu disampaikan setelah pemerintah, polisi, dan juga pihak terkait berkoordinasi dengan menangani persoalan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Dan pada hari Rabu kemarin, Polda Kepri juga mendatangi lokasi dan juga menyerahkan bantuan sembako kepada para pekerja. Kabit Humas Polda Kepri, Kompes Pol Nona Prisia Ohai, mengatakan kepolisian bersama KSPSI, DPD, KSPSI, Kepulauan Riau, dan juga Dinas Tenaga Kerja Kepri memberikan penantian terhadap kondisi 1025 pekerja di Gimli. Dan mudah-mudahan hari ini udah kebayar ya, dan untuk masyarakat dan juga pekerja Gimli, boleh dong sampaikan kepada kita apakah sudah mendapatkan transferan gaji pada hari ini atau masih menunggu. Silakan hubungi kami di line telepon di 463331 atau di WhatsApp Rosat RRI Batam. Kita akan jalan peringat untuk warta berita sentral Pro 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti di sesi kedua saya akan kembali menemani Anda dalam informasi dan juga opini publik. Dan saya sampaikan juga nanti peringat pada jam 7 lewat 45 menit kita akan menghadirkan siaran langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, di mana akan dihadirkan silang siaran Pro 3 dengan agenda yaitu upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang bertepat di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan siaran ini akan disiarkan di seluruh program 1 Radio Republik Indonesia dan juga di Pro 3 RRI Net dan juga YouTube RRI Net Official. Kita akan jalan peringat untuk warta berita sentral Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: ekonomi yang disoroti. Mana yang menurut Anda paling menarik mendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-797-7791.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.